0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu. Terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD,

0: pelaksanaan MTQ Nasional 5 Jilid 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional, satu lagu dari Ratu, begitu ya, kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat Anda untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sekitaran Jalan Pemuda yang pagi tadi sempat mendung, pagi ini cukup cerah. Agaknya bisa menambah juga semangat Anda untuk bisa melakukan aktivitas keseharian hingga nanti jelang sore hari ya, karena kita masih ada di hari-hari efektif bekerja bulan ini, bulan depan, dan bulan selanjutnya. Kita masih belum ada tanggal merah dan juga cuti bersama. Ada sih, tapi masih jauh jelang Natal dan juga tahun baru, akhir tahun begitu ya. Tapi informasi berkaitan dengan tanggal hari, atau hari libur nasional gitu ya, dan juga cuti bersama untuk 2027 sudah rilis begitu. Total ada 18 hari libur nasional ditambah 8 cuti bersama. Wow. Yang libur ya kan. Tapi apapun itulah, semoga kita tetap bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan kita, perjuangan demi perjuangan, semoga membuahkan hasil yang baik dan juga positif. Tetap jaga kesehatan, itu poin pentingnya. Kabar lain yang juga kami hadirkan untuk Anda pagi ini ya, masih berkaitan dengan kasus korupsi yang dari hari Senin kemarin gitu ya, itu juga sudah ramai dibicarakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Itu ternyata bukan kali pertama loh pendengar berkaitan dengan dugaan pemberian uang oleh PT Sumarekon kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN. Ini disampaikan oleh Budi Prasetyo, juru bicara KPK, yang juga mengatakan bahwa penyidik itu menemukan dugaan pemberian uang sekitar 300 juta rupiah pada bulan Maret 2026. Pemberian itu diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan HGB di lahan yang dikelola oleh PT Sumarekon. Dan ini yang pertama kali perlu disampaikan oleh kawan-kawan KPK terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga bukan pemberian yang pertama. Sebelumnya sekitar bulan Maret itu ada pemberian uang sekitar 300 juta rupiah yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Sumarekon. Dan menurut Budi, dalam konstruksi perkara tersebut, PT Sumarekon diduga menggunakan perantara untuk bisa berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kantah Kabupaten Bogor 1. Perantara tersebut yakni Erwin, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan Budi mengatakan, Erwin ini merupakan pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan atau representasi dari Menteri ATR BPN. Ya, meski berada di luar struktur resmi kementerian ya, Erwin diduga memiliki akses kepada sejumlah pihak di lingkungan ATR BPN. Salah satunya yakni Sontang Koin Manurung, Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya di situ kita bisa melihat ada dua bagan struktur ATR BPN. Ada bagan struktur organisasi resmi, ada juga bagan struktur yang seperti bayangan. Dan Budi menambahkan, penyidik itu menemukan banyak lapisan dan lingkaran pihak di luar struktur resmi ATR BPN yang diduga berperan dalam perkara tersebut. Di antaranya ada F dan ARF yang disebut berperan sebagai pengepul atau pengelola uang serta penghubung antara pihak eksternal dan penyelenggara negara di lingkungan ATR BPN. Karena kalau kita bicara tentang pertanahan, memang kerap kali ya masyarakat itu bicara bahwa wah ini ada main dan lain sebagainya. Dan ini satu di antaranya yang kemarin dilakukan OTT KPK, itu berkaitan dengan HGB begitu ya. Proses-prosesnya bersama dengan PT Sumarekon dan dibuktikan ini bukan kali pertama. Jadi perkara ini dikatakan Budi memiliki dua konstruksi besar. Pertama, dugaan praktek suap yang dilakukan PT Sumarekon. Kedua, dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan internal ATR BPN, termasuk proses rotasi, mutasi, promosi jabatan, serta layanan pertanahan. Besarnya nilai uang yang ditemukan dalam perkara ini menurut Budi masih akan didalami oleh penyidik. Dan KPK melihat ada banyak jenis layanan pertanahan yang berpotensi membuka ruang terjadinya praktek korupsi apabila prosesnya nggak transparan. Dan KPK mencatat setidaknya terdapat 57 jenis layanan di lingkungan ATR BPN, baik dari tingkat kantor pertanahan kantah, kantor wilayah kanwil, maupun tingkat pusat. Jadi ini yang harus memang benar-benar dilakukan pengawasan begitu ya. Dan Dari situ, KPK ini mendorong transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor pertanahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dan sebelumnya pendengar, KPK itu menyita barang bukti berupa uang tunai dalam rupiah dan sejumlah mata uang asing. Nilai keseluruhannya itu mencapai 106,3 miliar rupiah dalam OTT di lingkungan Kementerian ATR BPN. Ahmad Taufik Husein, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, mengatakan nilai barang bukti itu termasuk salah satu yang terbesar dalam rangkaian OTT yang pernah dilakukan KPK. Ya, angkanya 106,3 miliar loh pendengar. Jadi itu termasuk jumlah terbanyak ya dalam kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK. Jadi hari Senin kemarin, KPK itu melakukan OTT di wilayah Jabodetabek, penindakan berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
1: .co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
0: Ya.
2: Ya, jelas suara saya?
0: Jelas, Pak.
2: Pagi-pagi udah ini sarapan pagi tentang masalah opini publik bidang pertanahan ini. Sekarang memang udah pada tuh semua kasus masalah pertanahan. Nah, disinilah Mbak Sari kan bagaimana bisa menjadi negara dah yang makmur kalau penyelenggara nggak seperti itu kan. Memang seperti di atas. Saya perhatiin juga bidang pertanahan sekarang kan. Ya, saya kira beginilah. Yang harus dirisapal itu menurut pendapat saya yang bermasalah tuh kan. Seperti itu. Sehingga jangan karena ketidaksukaan, karena tidak misalkan bertentangan dengan omongan mereka, dirisapal justru itu. Beberapa menteri yang sudah disapal justru ini kan bidang pertanahan juga. Masih terjadi banyak suap-menyuap, kemudian BPN juga kan dari pusat daerah sudah tidak benar juga nih. Mas, apalagi sekarang Bapak tanah di sini, Mbak Sari. Kan ada pembebasan tanah ya, untuk jalan tol Cigatas, Cileunyi, Garut, dan Tasik. Ya kurang lebih lah sekitar 120 km lah dari Cileunyi ke Tasikmalaya. Itu kan yang berkeliaran itu yang sibuta mafia-mafia tanah kan. Kenapa sekarang begini? Yang dirugikan siapa? Ya kan pihak punya tanah itu sendiri. Jangan seperti gini misalkan, yang tidak ada surat-surat harus bikin surat-surat sekian. Jadi yang bersibuk, nah di sini bagaimana ya seperti itu ya. Jadi mafia-mafia itu saya kira bahasa pertanahan sekarang kementerian juga bermasalah kan seperti itu. Justru itu susah untuk diberantasnya Mbak Sari selama masih orang-orang lama masih berkeliaran berkuasa itu kan terkait dengan PNS terus bidang pertanahan kan.
0: Gimana ya, kalau orang-orang baru, apakah ini juga jaminan begitu bahwa nanti akan bersih menurut Pak Ahmad Irwan?
2: Ya menurut saya kan orang-orang baru kan bisa juga dibina kan. Kalau memang orang-orang yang sudah orang-orang yang lama itu kan
0: sudah menjadikan ini sebagai sebuah budaya gitu ya.
2: Jadi begini Mbak Sari, kan tadi juga bisa dibilang waktu sekarang yang sibuk kan pihak para mafia. Kenapa pemerintah tidak mampu untuk misalkan bahasa mafia itu yang pertama. Terus ada program tahun 2 tahun yang lalu ada program PTSL. Program PTSL-nya udah banyak yang mengajukan, banyak itu yang tidak jadi. Ketika datanya ke PBN saling tuduh-menuduh kan PTSL itu bukan gratis tapi diminta kan biaya. Yeah. Sehingga yang namanya rakyat tidak punya kekuasaan, susah untuk mengadu kemana, datang ke sini, duduk ke sini, jadi saling tuduh-menuduh, itu program PTSL 2 tahun yang lalu, banyak yang tidak jadi, sehingga seolah-olah cuci tangan, itu seperti itu diantaranya ya. Mendingan kalau belum bayar, kan bayar, PTSL juga nggak gratis, kecuali waktu zaman ada, waktu ketika ada adjudikasi dan PRONA, itu kan cuman diminta, bagi balik penyelenggara diminta ketergantung kebijakan desa atau kota masing-masing kan waktu ada PRONA. Kami kan PTSM lumayan diminta, tapi nggak ada yang jadi, banyak yang tidak jadi. Nah itu pertanggungjawabannya sejauh mana itulah. Jadi segala sesuatu ini lah bagi rakyat mah tidak menyenangkan kan. Seharusnya saya mengharapkan lah yang harus disapal itu adalah menteri yang bermasalah. Dan sekarang Pak Purbaya kan banyak diantara menteri yang berasa juga suka sama beliau, Tapi kenapa alasannya kan tidak ada alasan yang cukup berat. Tidak memberikan alasan. Kenapa, Pak? Justru yang harus diresapel itu seperti saya setuju kalau toh memang sekarang Yusron Wahid diresapel, setuju. Betul, saya memang karena bermasalah. Lalu yang saya inginkan yang siapa itu Menteri Energi dan Menteri Pertanahan harus diresapel. Terima kasih, Mbak Sari.
0: Ya. Waalaikumsalam. Pendapat dari masyarakat bahwa ya pemerintah harus melakukan evaluasi berkaitan dengan Kabinet Merah Putih. Kalau disinyalir satu kementerian ini juga kerap kali terjadi berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, ya harus ada upaya begitu ya. Karena kata Pak Ahmad Irwan yang diresafel adalah harusnya bermasalah. Kalau enggak, nah evaluasi-evaluasi seperti itu. Karena tadi dikatakan juga kalau orang-orang baru mudah-mudahan enggak terjadi korupsi. Ya di Indonesia ini PR-nya satu, ketika korupsi sudah menjadi sebuah budaya. Agaknya memang sudah harus dimulai sejak dini. Anak-anak di bangku sekolah pun juga diminta dari hal kecil aja, dan bagaimana upaya peningkatan spiritual kita, karena itu bisa menjadi pengingat. Terima kasih Pak Ahmad Irwan untuk komentarnya gitu ya, karena ya masyarakat udah mulai geram melihat

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jamal Mirdad dengan judul Nasi Hangat ini kami hadirkan juga sebagai upaya untuk melestarikan karya musik populer legendaris tanah air. Dan tentunya kami juga mengingatkan Anda pendengar nanti dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Kediri ya. Temanya juga cukup menarik untuk kali ini gitu ya, karena masih berbicara tentang berkaitan dengan dunia penyiaran. Jadi kita kan baru saja merayakan Hari Radio pada 11 September 2026 kemarin. Dan tentu tidak mudah bagi media penyiaran gitu ya untuk bisa bertahan di era digitalisasi saat ini. Berkaitan hal tersebut, Anda bisa mengikuti Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Nanti temanya adalah tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Akan ada rekan saya Lia Aulia yang nanti akan memandu program tersebut bersama dengan dua narasumber, Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, dan juga Bapak Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, kemudian juga koordinator dari Public Service Media Watch dan juga komisioner KPID Jatim 2016-2025. Jangan lewatkan ya pendengar, nanti kita akan bergabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Kediri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: langsung saya mengajak Anda bergabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Kediri. Saya terima penelpon. Selamat pagi.
1: Ya, pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni.
1: Saya prihatin Gunung Wilis ya.
0: Iya, betul.
1: Habis Bromo, Wilis, jangan sampai Jawa Timur terjadi karhutla ya, di pegunungan-pegunungan. Jadi gini Mbak Sari, menurut riset Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia ya, BIN ya, gesekan, jadi faktor kebakaran itu lebih ke human error. Okay. Karena kalau faktor alam, di Indonesia itu tidak ada Mbak. Artinya begini, gesekan dahan-dahan kering antar pohon itu bisa terjadi kebakar kalau suhu panas udara mencapai 300 derajat Celcius.
0: Yeah.
1: Nah, jadi tidak mungkin, karena Indonesia tidak sampai seperti itu. Paling tinggi 40 derajat. Jadi 100% human error. Saya rasa itu Mbak Sari.
0: Yeah.
1: Jadi bukan masalah alam tidak itu ya.
0: Baik.
1: Sedikit lagi tadi nyambung Pak Irfan ya. Terkait Purbaya ya. Kalau saya suruh milih, Pak Joni mau jadi Menteri Keuangan apa jadi penyiar RRI, saya milih penyiar RRI saya. Ya betul.
0: Iya.
1: Tidur nyenyak, makan nyaman, tidak banyak tekanan.
0: Nah itu dia.
1: Buat apa jadi Menteri kalau ditekan sana-sini ya tidak tenang. Lama-lama stroke gitu. Oke, terima kasih. Selamat
0: siap
1: pagi.
0: Pagi Pak Joni. Menarik ya pilihannya. Wah, pilihannya Menteri Keuangan sampai penyiar gitu ya, Pak. Penyiar lah, banyak pahalanya, Pak. Menghadirkan informasi dan menghibur. Tapi terima kasih ya. Gunung Wilis, betul. Jawa Timur tuh lagi jadi perhatian. Karena sebenarnya nggak cuma Jawa Timur sih, Pulau Jawa ya. Kemarin ketika kita berbincang bersama kawan-kawan BMKG. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Joni. Nggak ada daun-daun bergesekan muncul api. Ya kalau nggak dari manusianya. Jadi ayo sama-sama. Ya kita jaga lah ya, semoga nggak ada lagi lah ya lepas dari Gunung Bromo, Gunung Wilis, dan lain sebagainya. Tapi terima kasih Pak Joni, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua. Sesaat lagi ya, kita akan gabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Kediri untuk Kediri Menyapa. Temanya adalah tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin mendengarkan dari Pro 1 Jawa, di seluruh Jawa Timur ya, karena program Kediri Menyapa hari ini edisi Kamis 17 September 2026 kita ada Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Di mana ini juga disiarkan langsung dari RRI Kediri yang dirilai oleh Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan ada SP Sampang, lalu SP Tuban ya. Anda dapat bergabung nanti untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pagi hari ini di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289. Dan sudah tersambung bersama kita pagi hari ini ada dua narasumber tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri. Lalu juga ada Pak Immanuel Yosua M.I.Kom M.H., pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch, lalu juga menjabat sebagai komisioner KPID Jatim 2016-2025. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Pak Prilani. Halo, selamat pagi Pak Prilani. Halo. Baik, kita sapa narasumber kedua kita, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, selamat pagi Pak Yosua.
2: Suaranya itu wili.
1: Iya.
0: Kecil Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Prilani bisa mendengar suara saya? Halo? Pak Prilani bisa mendengar suara saya?
2: Halo, suaranya kecil suaranya.
0: Halo Pak Prilani, baik. Ada halo? Iya, Pak Prilani.
2: Halo Pak Prilani. Lu suaranya kecil sekali, Pak.
0: Iya Pak Prilani, Pak dan Pak Yosua, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya halo.
2: Halo, suaranya kecil baik. Sekali.
0: Iya halo.
1: Baik Mbak, itu tadi ada keluhan dari Pak Prilani suaranya iya. Kecil.
0: Baik, suaranya kecil, baik. Suaranya kecil, ya, sebentar. Kami akan coba aduh. Baik. Kami akan coba nanti untuk bisa terhubung dengan narasumber kita secara jelas ya. Untuk membahas tema kita pagi hari ini, tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Di mana memang arus digitalisasi dan perubahan teknologi media ini berkembang sangat cepat ya. Landscape penyiaran tak lagi sama. Hadirnya media sosial atau medsos, podcast, hingga platform halo. Digital lainnya mengubah cara masyarakat menikmati Pak, informasi jelas, lalu bagaimana?
1: Sampai jelas sih, gini.
0: Baik.
2: Enggak, sampai mendengarkan yang siaran
0: Baik. Baik, berarti ini suara yang belum jelas Pak Prilani ya. Baik. Mendengar nanti kita akan hadirkan dialog Kediri Menyapa saat lagi ya. Tetap bersama kami di Prosat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam Dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Dan dengan dua narasumber kita, ada dosen ilmu komunikasi UIN Syawasil Kediri, Dr. Prilani, ya, yang juga ada Pak Yosua. Ini selamat pagi, Pak Prilani. Iya, baik, sudah terdengar jelas Pak suara saya?
4: Terima kasih.
3: Baik,
4: sangat jelas.
3: Sangat jelas, Pak Yosua juga ya Pak ya.
5: Oke, selamat pagi Mbak.
3: Baik.
5: Sudah sangat jelas.
3: Sudah sangat jelas, baik. Nah, terkait tema kita hari ini ya, pendengar juga Pak Yosua dan Pak Prilani ya, terkait arus digitalisasi dan perubahan teknologi media yang berkembang sangat cepat ya. Nah, bagaimana dunia penyiaran konvensional menjawab arus disrupsi ini agar tetap relevan begitu ya, karena sekarang sudah banyak hadir lanskap penyiaran seperti media sosial, podcast, platform digital lainnya yang mengubah cara informasi, cara masyarakat untuk mencari sebuah informasi atau menikmatinya begitu ya. Nah, hal itulah yang akan kita bedah secara mendalam ya di topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau kita bicara kata disrupsi ya, bagi masyarakat umum mungkin terdengar teknis. Sebenarnya secara real seperti apa sih wajah disrupsi yang paling terasa di ruang siar dan industri media pada hari ini? Mungkin kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani.
4: Siap. Mbak Lia ya. Jadi Suara saya jelas ya?
3: Jelas,
4: ya.
3: Pak Prioni.
4: Oke, siap. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi informasi itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kenapa hari ini informasi itu begitu banjir sekali dan begitu luar biasa ya, karena memang perkembangan teknologi. Media penyiaran tantangannya sangat besar sekali karena harus kita akui bahwa home base-nya media penyiaran itu kan masih konvensional sebenarnya. Kalau mau jujur, orang-orang yang mengelola media penyiaran itu kan mengadopsi teknologi atau migrasi saja, tapi tidak pernah berkonvergensi. Konvergensi kan artinya harus memadukan, menyatukan dan seterusnya. Dan ketika itu memadukan ya perlu perjuangan. Artinya dunia penyiaran itu kan jurnalisnya, ada jurnalis, ada newsnya, ada program dan seterusnya, itu kan harus menyesuaikan semua. Sekarang apalagi ledakan media sosial yang luar biasa ini, audien itu kan dimanjakan pada banyak pilihan. Lain pada waktu saya masih SMA, radio itu masih berebut untuk didengarkan, masih kirim salam-salam. Nah, sekarang sudah enggak laku kan seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang algoritma penyiaran hari ini. Jadi perubahan tren itu kan tidak saja bagaimana audien mengakses, bagaimana audien membaca, bagaimana audien melihat. Nah, persoalannya media penyiaran itu menguntungkan audien enggak hari ini? Itu pertanyaan besar. Belum dari sisi lain, dari konteks bisnisnya misalkan, dari sisi periklanan. Saya enggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas kue iklan itu kan sekarang dimakan media sosial. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada regulasi tentang itu, tidak ada aturan tentang itu, sehingga media sosial jalan hampir kayak jalan tol, tidak ada barrier-nya, tidak ada hambatannya, tidak ada yang menghalangi itu. Nah, sekarang makanya di tengah tren seperti itu, sebenarnya ini kajiannya Pak Joshua dulu tentang regulasi yang terkait dengan disrupsi informasi. Kenapa ledakan seperti ini nggak ada aturannya? Yang diuntungkan siapa? Ini yang mengerikan sekali dampaknya kepada banyak media penyiaran konvensional yang harus gulung tikar. Karena mau tidak mau sekarang pemancar, katakanlah kalau radio standar satu bulan ya 20-30 juta lah. Kalau di daerah cari iklan kan juga dalam tanda petik 30 juta itu juga besar, belum yang lain untuk SDM dan seterusnya. Makanya saya berharap sebenarnya ini tantangan ke depan itu, dan hari ini sebenarnya diregulasi itu, diaturannya, wasitnya juga enggak ada tentang di dunia penyiaran ini, karena saya nggak tahu disengaja diliarkan, dibiarkan atau bagaimana, tapi faktanya bahwa disrupsi informasi ini hampir tidak tertata dengan baik.
3: Oke, baik, kita
4: itu, Mbak.
3: Baik, ya. Kalau dari Pak Prilani seperti itu ya. Kalau kita bertanya kepada Pak Yosua, ini wajah disrupsi yang paling terasa ini seperti apa, Pak Yosua?
5: Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, saya sepakat dengan Pak Prilani bahwa konsep konvergensi yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran telestrial, terutama radio, ini belum menyentuh. Bahwa memang kalau ngomongin konvergensi kan multi platform yang harus sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya sepakat. Dan itu pun Mbak, jadi sebetulnya berapa media yang siap berkonvergensi, ini hitungan saya di Jawa Timur ini nggak nyampe 50% kok. Itu belum ngomongin pendengar. Nah lalu bagaimana wajah disrupsinya? Ini fakta di lapangan yang saya dan kawan-kawan lihat. Yang pertama itu jumlah radio yang tidak bersiaran lebih dari ketentuan, lebih dari 3 bulan, ini cukup banyak. Terutama ini radio komunitas dan radio milik swasta. Itu jadi yang pertama itu indikatornya mereka nggak siaran dan sebetulnya menurut ketentuan izin itu sudah bisa dicabut. Tetapi tidak ada pencabutan izin. Lalu yang kedua, banyak radio yang ditawarkan untuk alih manajemen. Ini banyak. Yang ketiga, ini banyak radio yang sekedar siaran, kalau bahasa Jawanya glender, Mbak. Jadi pokoknya gak ono penyiar, gak apa, pokoknya siaran aja. Nah ini kondisi disrupsi yang kayak begitu. Sementara sekarang aturan-aturan makin gak karu-karuan. Ini kita ngomongin radio ya, Mbak. Kalau TV, bagi saya ini TV lokal di Jawa Timur ini semuanya sekarat, gak ada yang stabil. Kecuali TV lokal rasa jaringan. Bahkan terbaru kemarin Jawa Pos TV itu ditutup sebagian karyawan dan propertinya dimelter ke grup yang lain, ke JTV. Nah, jadi hari ini banyak radio yang memang sekedar bersiaran. Dan parahnya lagi, Mbak, radio ini kadang-kadang diremote dari kota yang lain. Jadi itulah parahnya kondisi disrupsi. Dan yang terakhir, saya sering mendengar keluhan dari kawan-kawan yang hari ini jadi kru radio, jadi penyiar. Ini sekarang honornya cukup rendah, Mbak. Dan tidak sesuai dengan yang apa seharusnya. Padahal kalau mau jujur, mayoritas radio itu segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sementara iklan-iklan dan lain-lain semakin berat di radio. Itu satu sisi. Sementara pemerintah sendiri sampai hari ini urusan relaksasi terkait dengan pembayaran IPP, terkait dengan pembayaran ISR ini nggak ada. Jadi semenjak perubahan nomenklatur dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sekarang bergeser ke Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi, ini lebih parah. Dunia penyiaran ini nggak dianggap sebagai pemberi devisa kepada negara. Sehingga yang namanya frekuensi itu kemungkinan negara berpikir frekuensi itu lebih baik disewain kepada provider, perusahaan internet dan lain-lain daripada untuk ini. Nah saya melihat negara sudah mulai AB. Negara ini tidak memikirkan bagaimana hak masyarakat untuk menerima informasi dan juga menerima berinteraksi di media. Nah ini kondisi yang parah hari ini, Mbak. Jadi kita berharap dengan adanya pergantian pemerintahan di masa Pak Prabowo ini pemerintah menjadi peka. Jangan sampai perubahan nomenklatur yang kemarin ada di pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir ini membuat dinamika semakin tidak karu-karuan, Pak. Kita berharap banyak. Apalagi untuk RRI salah satunya. RRI ini tugasnya hari ini berat. Di satu sisi, RRI ini kan harus menjaga marwahnya sebagai lembaga publik. Kalau di dunia internasional kan itu menjadi public services media. Jadi lembaga pelayanan publik. Nah, RRI ini bagi kami harusnya ini anggarannya dipikirkan, jangan hanya berpikir hanya karena radio jarang didengar dan lain-lain. Ini seolah-olah anggarannya kena efisiensi. Karena apa? Urusan anggaran itu nomor satu. Karena RRI sampai hari ini adalah kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran dan informasi. Jadi sangat parah Mbak situasinya hari ini.
3: Oke, kondisinya disrupsinya sangat parah ya. Jadi ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada ini ya, mendorong adanya konvergensi dari beberapa media radio begitu ya Pak ya.
5: Iya betul.
3: Baik, kita ke Pak Aprilandi. Pak Aprilandi, terkait pergeseran generasi dari pandangan akademisi mungkin pendengar radio hari ini tuh seperti apa sih profilnya? Apakah anak muda sekarang memang benar-benar meninggalkan radio atau mungkin cara mereka menikmati radio saja yang berubah?
4: Ini harus dijawab jujur atau tidak?
3: Jujur nggak apa-apa Pak, sesuai dengan realita. Biar nanti kita nanti di akhir mungkin kita ini dapat jawabannya begitu.
4: Jadi nggak usah di era disrupsi. Jadi kemarin saja itu market share-nya untuk Gen Z itu kan sangat rendah. Ya kita samakan dengan pilkada, pemilu dan seterusnya itu. Gen Z itu kan sangat apa ya, sangat jauh angkanya untuk partisipasinya itu untuk pemilu. Radio juga gitu. Kalau dulu di era 90-an, di 90-95 lah, karena di tahun 2000 itu sudah pergeserannya sudah kuat sekali bahwa 9 di bawah 2000 itu masih respon kognitifnya masih jalan Gen Z itu, tapi ke 2000 ke atas semakin melemah dan ini mohon maaf ini titik terendah. Saya berani beradu sampling misalkan ketika kita di jalan tanya, "Anda dengarkan radio enggak?" Saya yakin itu enggak. Karena apa yang dia butuhkan sudah ada di medsos semua. Mau lagu, orang dengarkan radio itu kan rata-rata lagu, Pak. Apalagi lagu yang baru. Terus kalau nilai berita itu segmennya ke dewasa, news kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung bahkan di segmen dewasa pun kalau ya kita lihat radio yang bersegmen dangdut misalkan, itu dia kan pengennya hanya lagu ya, diputerin lagu ya, yang lain katakan tidak ya, gitu. Jadi itu fakta ya. Jadi kita harus berpikir rasional bahwa radio itu kalau tidak melukis, sebenarnya saya ya, asumsi saya sederhana, radio itu terlambat untuk mengadopsi teknologi. Wah, kalau sudah bicara teknologi kan sorry, sebenarnya lebih ke program, tapi kalau sudah bicara tentang apa, tentang program kan harus harus pakai teknologi yang luar biasa kan, lompatannya gitu loh. Jadi sekarang ya mau diimprove kayak apapun tetap stuck di situ karena lawannya gajah medsos itu gitu. Nah, kecuali ada improvisasi atau inovasi program terkait dengan atas audien yang dikumpulkan dalam program online apa offline. Kalau istilah di radio itu off air ya, ada eventnya terus apa nanti rilis dan seterusnya di, dan itu semakin banyak event semakin bagus menurut saya. Tapi kan biaya event itu juga tinggi, itu kan dilemanya juga. Saya kalau ditanya segmen Gen Z remaja atau pelajar siswa, saya ya kurang sekali menurut saya ini.
3: Oke, baik. Begitu. Ini jangan kan Gen Z, mungkin Pak milenial yang 90-an juga ini ya sudah agak ini ya, agak sedikit berpaling ya.
4: Iya. Ya karena memang semua sudah teknologi bergeser, kan harus mengikuti.
3: Oke. Oke, ke Pak, kita ke Pak Yosua. Pak Yosua, terkait dilema regulasi ini, Pak. Di satu sisi, lembaga penyiaran resmi diikat aturan KPI dan juga undang-undang yang lumayan ketat ini ya. Di sisi lain, konten kreator di media sosial bebas mengunggah apa saja ya sekarang ya. Nah, bagaimana Pak Yosua melihat ketimpangan arena bermain ini atau level playing field-nya ini, Pak Yosua?
5: Iya Mbak, jadi memang problem kita itu di situ. Jadi kami di dunia penyiaran ini melihat tidak adanya keadilan penyiaran. Sementara radio dengan begitu ketatnya regulasi dan lain-lain, sementara di sisi lain media sosial itu sangat bebas. Dan selama ini yang disampaikan Pak Prila ini benar, kita sedang menghadapi derasnya arus kekuatan raksasa. Negara saja nggak sanggup untuk bertarung memberikan pengetatan beberapa platform media sosial, dan negara ini terus berjuang untuk itu. Nah, kita sangat apresiasi upaya-upaya itu. Ya, kuncinya nomor satu adalah regulasi ini harus ditegakkan dulu. Bayangkan Mbak, Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2002. Sekarang sudah 2026. Dan itu beberapa kali upaya revisi, beberapa kali upaya revisi ini gagal. Bahkan pada periode DPR yang kemarin, itu sudah masuk prolegnas tinggal sedikit untuk dibahas di tahapan akhir di paripurna, ternyata gagal, sehingga harus mengawali beberapa proses. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran ini menjadi salah satu bagian dari Prolegnas 2026, dan di dalamnya ini memang melakukan pengaturan terkait dengan beberapa regulasi, beberapa aturan di dalamnya itu terkait dengan media baru. Cuman kuncinya bagi saya, ini goalnya itu di Undang-Undang Penyiaran atau nanti apakah ada namanya diganti Undang-Undang Konvergensi ataukah apa dan lain-lain, ini harus goal dulu karena itu aturan dasar. Itu pun perlu proses untuk menjadi PP dan lain-lain. Nah, saya kira sekarang nasib kita, kawan-kawan di dunia penyiaran terestrial ini, tergantung bagaimana keseriusan DPR RI, keseriusan Senayan untuk menggolkan undang-undang ini. Hari ini, kemarin kami berkomunikasi dengan ketua KPI yang baru, memang sudah ada draft yang 95% lah matang, cuman ini jaga nih untuk seperti periode sebelumnya, draft ini tiba-tiba bocor, kemudian setelah bocor akhirnya jadi polemik, rame sekali, nggak jadi disahkan dan lain-lain. Hari ini masih terus digodok, dan yang sudah saya baca itu adalah revisi ketiga yang nggak terlalu jauh beda dengan revisi sebelumnya. Tetapi ini pun bagi saya agak rawan ketika tidak ada konsultasi publik ulang dalam waktu yang cepat. Jangan sampai ketika sudah menjelang titik akhir, tiba-tiba ada kebocoran undang-undang, kemudian menjadi polemik, batal lagi. Ataupun tiba-tiba disahkan, tapi beberapa pasal-pasalnya masih bermasalah. Karena bagi saya, Undang-Undang nomor 32 ini adalah undang-undang, adalah aturan dasar. Ini harus direvisi, dan tanpa ini aturan-aturan berikutnya, kecuali pemerintah presiden mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa, itu bisa. Nah, cuman sampai hari ini kelihatan tidak ada rencana ke situ gitu loh Mbak. Karena di tengah situasi bangsa hari ini, ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, kecil sepertinya peluang untuk revisi ini digarap serius, ataupun kawan-kawan terestrial ini dipikirkan nasibnya secara baik. Dan itu kita terus mendorong kepada pemerintah jangan pernah lupakan hak-hak dari masyarakat. Dan salah satunya kita mendorong adanya peran-peran dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, seperti lembaga penyiaran publik lokal juga TVRI. Kenapa? Karena ini kalau mengacu pada istilah public services media, inilah lembaga yang masih bisa bertahan karena juga milik negara, anggarannya tentunya lebih ada dibanding swasta. Dan yang kedua sebetulnya kita ini berharap pada lembaga penyiaran komunitas, Pak. Jadi terakhir saya di KPID sering diskusi dengan Pak Prilani, karena Pak Prilani dan saya ini adalah bagian dari kawan-kawan penyiaran komunitas. Kenapa? Karena di era posmo kayak begini, sebetulnya lembaga penyiaran yang bertahan itu lembaga penyiaran publik milik negara ataupun milik pemerintah daerah. Yang kedua itu lembaga penyiaran komunitas. Tapi hari ini kalau nanti tanyakan ke KPID, ini berapa jumlah radio komunitas yang masih bersiaran dan punya izin, ini mungkin jumlahnya nggak bisa dihitung dengan 2-3 digit deh. 2 digit aja berat. Jadi paling di Jawa Timur hitungan saya hari ini radio komunitas yang berizin tidak ada 20, Mbak. Yang lainnya kenapa? Ini yang disampaikan Pak Priol, ini ketidaksiapan mental. Nah, radio komunitas ini gimana mau dibawa lari ke konvergensi, sedangkan untuk kualitas siaran aja nggak ada. Tapi ada fenomena menarik, Mbak. Disrupsi itu semakin hancur karena juga yang disampaikan Pak Prilani tadi, orang sekarang dengerin radio pokok lagunya enak. Dampaknya apa? Dampaknya radio yang tidak berizin alias radio bodong di Jawa Timur ini sangat banyak. Jadi saya dan kawan-kawan sering melakukan proses pemantauan. Kadang-kadang kita jalan dari Jombang ke Kediri misalnya. Itu kalau mau dicek radio yang tidak ada di datanya KPID ataupun Balmun, banyak sekali yang bersiaran. Ketika kami berkomunikasi dengan Balmun, ini sangat menyedihkan. Selama ini kan Balmun kambing hitam. Tapi Mbak, ini sebetulnya peringatan untuk Komdigi. Jadi Balmun itu ngapain dibentuk kalau memang anggarannya sedikit untuk monitoring dan lain-lain nggak ada. Sehingga itu menjadi alasan Balmun untuk ini loh, ada radio ilegal kok dibiarkan, mereka nggak bisa pantau. Nah caranya bagaimana? Ya kita awasi juga dong kinerjanya Balmun, supaya Balmun ini jangan menambah penderitaan. Kalaupun problemnya Balmun ini di anggaran, ya udah pemerintah harus ngasih anggaran dong. Jadi memang kompleks sekali disrupsinya ini, Mbak, hari-hari ini. Dari dalam juga begitu.
3: Dari dalam ini sebenarnya tantangan tersendiri ya, mungkin bagi penyiar seperti saya sendiri ya, Pak Yosua dan juga Pak Prilani, ada beban atau tantangan yang harus mungkin multitasking ya, siaran radio juga, audio juga, ada konten ya, reels dan sebagainya. Sebenarnya kita juga sudah sesegera mungkin untuk catch up ya Pak, agar tentunya bisa terus bisa ini ya, memberikan hak masyarakat terkait konten-konten yang mendidik dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, baik Pak Prilani, agar media penyiaran konvensional ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu ya, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Yosua kan sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mungkin siarannya bolong-bolong, bahkan 3 bulan sudah ada begitu ya yang kosong begitu. Inovasi konten seperti apa sih yang mungkin yang relevan dan disukai oleh generasi Z yang menjadi ini ya, salah satu apa ini ketuanya ya, arahnya itu yang ngarahkan ini Gen Z gitu ya, apa-apa Gen Z tanpa nantinya kehilangan kedalaman informasinya itu sendiri, Pak Prilani.
4: Jadi kalau saya disuruh jawab normatif, saya nggak bisa ya. Jadi saya itu orang lapangan meskipun di akademis. Jadi hari ini itu kalau mau serius mempertahankan radio seperti ini. Tapi gini, teori yang sorry saya sok akademis juga ya.
3: Yeah.
4: Jadi teori yang mengatakan bahwa hadirnya media baru, new media itu tidak akan menghapus yang lama. Itu dasarnya dulu. Tapi dalam konteks perkembangannya itu kan tidak bisa dimaksimalkan kalau konteks radio ini.
3: Mm-hmm.
4: Terus bagaimana solusi jalan tengahnya? Kalau saya lebih berusaha tetap pada konten ya, karena saya dari dulu sering kampanye bahwa konten itu raja, king, the king. Nah, kalau konten Anda bagus di orang, saya yakin itu akan membantu ya. Cuma seberapa bagus konten itu, karena sekarang influencer sudah influencer apa buzzer ya itu saya bingung. Kata influencer itu juga merangkap itu ya. Terus dia menerima order iklan juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditata. Orang radio mau kerja maksimal, kalau aturannya tidak serius mau bagaimana? Dan kembali kepada regulasi itu. Makanya saya kalau sudah pada ini berarti lengkapi diri kita dengan skill konten itu sekarang, dan tidak hanya bicara tentang audio, sudah bicara tentang audio visual, artinya konteks radio dan TV-nya juga jalan, ada videonya kok. Nah, sekarang tinggal itu, karena seringkali ya teman-teman sorry, teman-teman di radio itu bikin konten nggak tanggung jawab, ngelepas. Kalau dunia iklan itu kan bicaranya mesti ketika melepas tanggung jawab, dia mulai dipelototin, dievaluasi, bahkan di riset. Nah, teman-teman radio semakin ini kan semakin lepas karena keterbatasan, bukan SDM ya, waktu ya itu biasanya. Jadi ngelepas berita ini, ngelepas ini, audien komen tidak diperhatikan. Itu kan bikin mereka jengah juga. Aku koyok wonget dan dibiarkan sama Radio X misalkan. Itu contohnya. Sebenarnya. Tapi saya lebih ke konten yang bagus itu, yang audio yang bombastis, bagaimana, bukan berarti saya mengamini bad news is good news sih. Tapi setidaknya hari ini ya konten yang bicara hari ini, bagaimana Anda mengemas konten dengan baik. Saya kadang bukan risih, tapi kasihan juga teman-teman yang kurang kamera fish ya. Jadi kurang layak untuk dipertontonkan di video, dipaksakan ke situ. Public speak nya lemah. Terus kan beda mbak penyiar radio dengan presenter TV,
3: sebagainya
4: dan seterusnya itu. Jadi banyak hal yang harus dibangun. Bahkan saya pada titik kata-kata aktivis itu,

0: saya bergabung ya. Ini saya kirim VN ya, Pak Prilani, kita dengarkan, dan juga Pak Yosua.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Dengan saya Bu Wira, Perum Orkid Regensi Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya. Disrupsi dalam dunia penyiaran sangat relevan dan sudah terjadi secara nyata, memaksa industri penyiaran konvensional untuk terus beradaptasi dengan kehadiran internet, media sosial, dan layanan streaming. Pertanyaan dari saya, apa alasan disrupsi sangat relevan? Yang kedua, apa strategi media konvensional agar bisa bertahan di era digital? Berikutnya, apa dampak disrupsi terhadap regulasi penyiaran, yaitu seperti isi siaran? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ulia atas waktunya. Terima kasih Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Maaf saya menunggu penjelasannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wira dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mungkin kita awal dari Pak Yosua ini. Pak Yosua, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Wira tadi.
2: Nah, sebetulnya awalnya itu Pak Prilani, karena ini full teori pertanyaannya. Jadi kalau dari saya simpel saja, nanti penjelasan lengkapnya Pak Prilani. Jadi yang pertama, faktanya disrupsi itu memang ada. Dan yang kedua tadi apa Mbak? Soalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebetulnya sudah kita bahas. Coba pertanyaannya, kalau fakta disrupsi kan sudah, lalu apa solusi ya Mbak?
0: Iya. Baik, terkait solusi Pak, betul.
2: Ya, jadi solusi yang pertama itu tanggung jawab negara. Jadi negara hari ini harus menyiapkan regulasi dan berani pasang badan untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran. Jangan hanya mikirkan populisme, ini radio nggak didengar lalu nggak terlalu diurus. Yang kedua juga tanggung jawab negara ini mengawal agar regulasi terlaksana dengan baik. Contohnya, ya perlindungan terhadap entitas radio, keadilan penyiaran supaya ada perimbangan, ini harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan melakukan pembiaran. Yang kedua, di tengah situasi sulit kayak begini, beberapa radio ilegal itu harus lebih ditertibkan. Kalau memang kendalanya balai monitoring ini urusannya anggaran, ya negara harus menyediakan atau menyediakan peralatan monitoring yang sangat tegas. Sanksinya juga dipertegas. Dan kalau ada petugas balai monitoring yang main-main, ya sanksinya ditegaskan juga supaya ada efek jera. Kenapa? Selama ini problem di lapangan adalah urusan begini, sehingga persepsi terhadap balai monitoring ini kurang bagus. Padahal dalam interaksi yang kita lakukan, Balmon terus melakukan proses pembenahan. Nah, ini masyarakat harus diajari berpikir positif dan melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan Balmon dalam menegakkan aturan. Nah, ini negara tidak boleh abe dong. Negara harus memberikan anggaran dan fasilitas cukup supaya radio-radio yang tidak berizin ini disanksi tegas. Kalau perlu sekali melanggar langsung dimusnahkan asetnya, Pak. Kan begitu. Okay. Selama ini itu yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah monitoring oleh KPIJ karena bukan kewenangan. Yeah. Mereka juga nggak bayar pajak. Nah, kalau dari lembaga penyiaran, saya kira sepakat yang disampaikan Pak Prilani bahwa harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tapi dalam proses itu negara tidak boleh melakukan pembiaran, harus ada proses pendampingan regulasi, termasuk paket-paket pelatihan yang mengarah pada perubahan mindset lembaga insan penyiaran

0: menjadi mindset konvergensi yang disampaikan Pak Prilani, ini juga harus jelas juga anggaran dan programnya. Demikian juga dengan peran KPI dan KPID, jangan dibiarkan lembaga ini hidup segan mati pun tak mau. Kewenangannya dioptimalkan, anggarannya juga harus ditambah. Tapi bukan anggaran operasional mereka loh ya. Tapi anggaran untuk program-program pendampingan kepada masyarakat. Jadi KPID sekarang dan KPI perannya jangan hanya nyemprot-nyemprit, tapi juga melakukan proses pendampingan. Dan tentunya anggarannya harus sesuai lah untuk itu.
1: Baik, baik ya. Ini dari ini ya, sisi pemerintah, biar nantinya pun apa strategi-strategi yang mungkin dijalankan oleh radio atau media-media konvensional ini bisa apa bisa segera juga apa ini ya mengikuti zaman sekarang, media-media penyiaran sekarang, agar tidak tertinggal begitu ya dengan media-media sosial. Nah, kita ke Pak Prilani. Nah, tadi pertanyaannya apa alasan disrupsi yang sangat relevan begitu, dan strateginya lalu dampaknya. Monggo Pak Prilani.
2: Yang pertama tadi apa, Pak? Saya agak lupa.
1: Apa alasan disrupsi ini sangat relevan begitu?
2: Maksudnya relevan dengan apa itu? Sorry, tadi saya tidak bisa mendengar terlalu jelas ya.
1: Apa? Apa alasan disrupsi ini? Baik, baik, silakan.
2: Jadi kalau disrupsi itu kan sudah jadi ini kan apa? Satu keniscayaan hari ini karena kaitannya dengan teknologi. Jadi siapapun tidak bisa menghindari gitu ya. Terus strategi itu kan hari ini paling kendalanya kan hoax ya. Mana-mana sekarang trennya itu coba sekarang apa? Tidak semua sudah sadar lah tentang hoax itu. Mereka bisa, ini sebenarnya titik penting bagi media mainstream. Ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan hoax dan seterusnya, atau minimal mensokehkan atau mencocokkan atau ngecek kebenaran berita, kebenaran informasi itu dari media mainstream itu. Itu kelebihan ya. Terus satu lagi Mbak, yang harus kita mau tidak mau ada perubahan lalu ya, perilaku audien ya, dalam mengakses itu. Jadi misalkan hari ini banyak kok audien yang tidak tahu bahwa radio itu bisa didengarkan dengan streaming. Terus kembali kota, kalau anak-anak Gen Z dan seterusnya tidak ada wifi kan, mereka cenderung nggak mau untuk mengakses itu media streaming. Sekarang dengan hal-hal seperti itu, kita harus punya strategi. Bagaimana strategi ini ya? Ya, yang tadi konten itu harus menjadi ciri khas media mainstream ya. Jadi fakta yang bicara, sumbernya harus kredibel juga. Narsum-narsum itu yang ditampilkan, jangan orang asal ngomong jadi sebuah berita. Terus kontrol dari masyarakat itu juga penting, tentang hal-hal yang ditampilkan oleh radio dan televisi atau media penyiaran. Yang terakhir tadi pertanyaannya apa, Pak?
1: Dampaknya.
2: Solusi ya.
1: Iya, betul.
2: Dampaknya itu ya memang ya kita rasakan sendiri. Radio sudah perlahan-lahan mengundurkan diri dari udara.
1: Dari udara. Terus, baik.
2: Tapi saya masih percaya kok nanti mudah-mudahan pemerintah kita itu tetap mempertahankan RRI dan TVRI sebagai penjaga informasi apapun. Kalau kita bicara plus minus semua segala sesuatu kan pasti ada plus minus ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi saya optimis bahwa lembaga penyiaran publik itu masih bisa menjaga. Kalau tadi disinggung tentang komunitas yang di ini ya memang di undang-undangnya itu sorry saya kritik. Di undang-undangnya itu memang mempersempit ruang gerak lembaga penyiaran komunitas karena keterbatasan coverage area dan inilah intinya menguntungkan yang mainstream dan seterusnya. Tapi kalau ada penjaga RRI dan TVRI saya yakin itu juga bisa ini. Tapi kita nggak tahu lagi ya, jangan-jangan RRI nanti dikriminalisasi lagi. Guyon-guyon.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Prilan atas jawaban dari pertanyaan Bu Wira di Surabaya tadi. Lalu bagaimana mungkin caranya penyiar radio masa kini membangun personal branding yang kuat agar nantinya mungkin kalau kita membayangkan prospek masa depan, ini penyiar yang diharapkan itu bisa kita lihat, bisa kita jumpai di media-media penyiaran begitu Pak?
2: Kalau penyiar ini saya hari ini presenter itu banyak yang mencoba membangun brandnya ya, personal brandingnya itu kan dari medsos Mbak. Apa kegiatannya, aktivitasnya di edit, terus ditampilkan itu bagus sekali personal Mbak, bangun personal brandingnya. Tapi hari ini itu kan juga berbahaya kalau kontennya itu misalkan terpleset sedikit bisa mohon dan seterusnya. Makanya saya lagi-lagi mengingatkan konten is raja. Jadi ketika penyiar presenter menyajikan konten yang bisa dilihat oleh audiens, itu harus menjaga satu sisi profesionalitasnya, profesional, sisi kompetensinya, terus terakhir adalah etika gitu ya. Jadi membangun personal branding itu kan tidak harus pakai skincare berlebihan, Mbak. Jadi
1: sekarang sudah ada filter harus, ya.
2: kayak gitu. Tapi baik, intinya kan jangan berlebihan gitu ya secara etik. Makanya membangun, kalau saya lebih membangun personal branding dengan itu, dengan kompetensi itu tadi dan etiknya itu begitu.
1: Baik, Pak Prilan juga Pak Yosua ini sebagai closing statement juga ya, singkat saja apa mungkin satu kalimat ajakan atau pesan kunci dari Pak Prilan juga Pak Yosua untuk para praktisi penyiaran, tidak hanya di bidang penyiaran ya, di media-media lain juga, agar nantinya media publik ini setia pada media publik agar tetap optimis di era disrupsi sekarang ini. Kita mulai dari Pak Yosua. Pak Yosua silakan.
0: Baik, jadi pesan untuk kawan-kawan yang sekarang berjuang khususnya di media publik, tetaplah berjuang dan anggaplah perjuangan itu sebagai ibadah. Karena situasinya memang ya seperti ini, kalau sudah dianggap sebagai ibadah, di sana ada totalitas tanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada masyarakat.
1: Oke.
0: Dan semuanya akan bisa terlewati dengan baik.
1: Baik. Pak Prilani, silakan. Satu kalimat
2: saya
1: penutup.
2: Saya sederhana ya. Untuk teman-teman yang bergelut di broadcast. Media penyiaran, satu kata. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi.
1: Oke.
2: Beraktivitas press, tunjukkan kompetensi Anda dan jaga etik atau etika sebagai seorang broadcaster itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yoso dan juga Pak Prilani atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya, membahas tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Mungkin usai sudah kebersamaan kita pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Kita mungkin bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema lainnya. Ya, selamat pagi Pak Yoso, Pak Prilani, selamat beraktivitas kembali.
2: Pagi.
0: Pagi. Selamat beraktivitas.
2: Siap.
1: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kediri menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.

baru saja kita ikuti bersama berkaitan dengan dialog aspirasi dalam program Kediri Menyapa berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan program selanjutnya. Yakni kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini. Sesaat lagi pendengar.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Sari Juli akan mengajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya sembari temani Anda, begitu ya, pagi ini untuk menghadirkan informasi dari rekan reporter, saya dibantu oleh rekan Fahri di ruang gatekeeper. Dan tentunya juga kami akan hadirkan komposisi-komposisi spesial yang bisa temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Rizky Darmawan, yang tentunya nanti juga akan disusul oleh kawan-kawan lainnya yang akan menghadirkan informasinya juga untuk Anda. Pagi ini, Rizky Darmawan mengabarkan Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1, Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga yang tersedia semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan teknologi. Rio mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan di Museum Mega Science Center dan Budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama Museum Mega Science Center dan Budaya. Jatim Park Group juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran STEM. Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, namun sekitar 600 hingga 700 alat edukasi telah tersedia, dengan STEM dan robotik menjadi bagian dari fokus pengembangan wahana tersebut. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: lagu dari Tulus, Teh Hijau, juga saya putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, kali ini saya ajak Anda menengok kabar dari Emil Akbar, warga desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, puluhan tahun lestarikan permainan tradisional gemlidik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gemblidik yang memiliki cerita cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dulu ini adalah kendaraan roda tiga sederhana yang dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal ataupun dari pekarangan atau dari kebun. Nah, sekarang fungsi tersebut telah berubah. Gemblidik justru menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang menganggap bahwasannya gemblidik harus terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan oleh Muhammad Zaini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka secara resmi permainan ataupun olahraga gemblidik seperti berikut ini.
2: Yang pasti event ini sungguh luar biasa dan sangat menarik ya. Ini menjadi semangat saya untuk hadir di sini. Karena satu, ini gemblidik ini menjadi daya tarik sendiri karena keoriginalan dan kekakaryanya, karena ini yang harus kita jaga terus kita lestarikan kebudayaan lokal khususnya di Kecamatan Lumbang ini. Dan yang kedua, semangatnya teman-teman Karang Taruna Lumbang ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik saya hadir di sini, Mas. Harapan saya ini harus benar-benar dikawal ya ke depan agar ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ikonik khususnya di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini. Makanya ke depan kami di DPRD pun akan terus mengawal dan support untuk kegiatan yang seperti ini.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna sekaligus juga Ketua Panitia Penyelenggara Gemblidik Rudi Prianto mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa begitu saja mengikuti lomba gemblidik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, serta keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan karena memang jalannya adalah jalan yang turunan. Karena itu bagi masyarakat Lumbang, gemblidik bukan hanya tentang kecepatan, tapi ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emil Akbar, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kami masih punya sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Kali ini Aris Deka siap mengabarkan, Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Langkah ini diambil atas pertimbangan faktor keamanan dan kondusivitas wilayah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik. Ya pendengar, rencana pelaksanaan Parapatan Luhur Parluh Persaudaraan Setiahati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer. Rakor turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dir Intelkam Polda Jatim, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes. Bangkesbangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia juga menjelaskan pendengar kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, pendengar Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun, Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun. Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama, Kota Madiun juga memiliki agenda lain, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Dalam rencana tersebut, rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, pendengar Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan siap untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis kemarin pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Magetan. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke William Nathan. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC. Targetkan prestasi pada musim ini. William, silakan.
2: Baik, penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setibanya di Kota Malang. Pemain asal Nigeria itu merupakan rekrutan baru yang menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya tiba dari Jakarta dan menuju Malang dan bergabung dalam latihan bersama Singo Edan. Mendengar, meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya mengaku langsung berupaya beradaptasi dengan skuad Arema FC. Pasalnya, kedatangan Otusanya dipengaruhi kuat oleh hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan staf pelatih atau penerjemah Andre Caldas. Ketiganya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Maka Otusanya menyatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia mau datang ke Malang. Dan bahkan ketika mereka berpisah dari klub di klub lamanya, komunikasi itu masih terjaga. Sehingga ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya langsung tertarik dan menerima kesempatan tersebut. Selain faktor kedekatan ini, Otusanya mengaku tertarik pula dengan sejarah Arema di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi yang baik selama berkarir di sepak bola Indonesia, khususnya di Malang. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri yang sedianya digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat sore besok, Otusanya menyerahkan keputusan tersebut kepada tim pelatih. Pasalnya saat ini fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim yang baru di Arema. Otusanya menyadari ada ekspektasi besar terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan atau ekspektasi ini merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola profesional. Maka Otusanya pun mengaku memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia ingin tampil maksimal dan membantu Singo Edan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Ayu Citra siap mengabarkan, dua orang warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pernah saat ini dua orang warga asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September lalu. Adapun pendengar, kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizal Saputra. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolsek Purwosari AKP Barka Ramsul mengatakan yang membenarkan ada dua orang di wilayahnya menjadi terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Namun dari dua orang ini pendengar, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Sementara untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra pendengar, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan petugas dan langsung dilanjutkan oleh ke rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
2: Dan almarhum sendiri Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, dan berhubung Mas Rizky digantikan oleh Mas Deni.
1: Ya, pendengar tambahkan oleh AKP Barka pula bahwa almarhum Deni ini tadi menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu lalu pendengar, kondisi Rizky ini dalam posisi libur kerja. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Kediri, Aryan, mengatakan pula bahwa juga telah melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Deni. Terlebih lanjut, dalam momentum ini, petugas berenang juga memastikan atau mengawal penyaluran santunan dari Jasa Harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban Deni Rizal dan juga sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandungnya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Hanum Oktavia. Ada 257 kecelakaan terjadi di Kota Malang hingga Agustus 2026. Hanum, silakan.
3: Ya, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 373 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita Medina Janis mengatakan angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan juga ASN TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juna mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi, diantaranya SIM dan juga SPNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Juwana juga menambahkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Prajurit dan ASN TNI AD yang juga merupakan pengguna jalan diharapkan turut memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan jasa raja, pertolongan pertama pada kecelakaan serta pemeriksaan dan juga perlengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti oleh prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Kota Malang, Anu Moktasia melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Itu lagu dari Best Jam dengan Pujangga. Kami putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Suranto, pendengar setia dari Malang begitu ya, yang mengatakan bahwa lagu yang populer sekitar 30 tahun yang lalu, tahun 1996, dan masih enak didengar hingga hari ini dan sampai kapanpun. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya katanya ya. Terima kasih Pak Suranto untuk pantauannya di kesempatan pagi hari ini, sekaligus atensi dan apresiasinya berkaitan dengan komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Dan kita masih akan terus menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ninda Alivia yang menginformasikan untuk Anda bahwa Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Ninda, silahkan.
1: Ya baik, pendengar Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman, harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi. Kepastian ini diperoleh setelah Satgas bersama Disperindak serta DKPP melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Jadi salah satunya mendatangi tempat penggilingnya di Kelurahan Lampau, Kecamatan Senandetan, dan juga di salah satu distributor yang ada di Jalan Merdeka. Karena tidak pidana tertentu oleh sekitar kota Ida Ansa Talus Ura, penyakit tidak menyatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran, dan untuk harga di pasaran juga masih stabil atau sesuai HET di mana di tingkat penggilingan ini 14.500, kemudian dibawa ke distributor 14.700, dan di eceran 14.000.
2: Hanya menambahkan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda. Selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dari 5 usulan tersebut, baru 1 lokasi yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lainnya masih dalam proses kontrak. Kita dengarkan informasinya bersama Khairul Umam. Khairul, silakan.
3: Ya, mendengar pemerintah Kabupaten Sampang mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan, dari 5 usulan tersebut, 1 lokasi sudah masuk tahap pelaksanaan dan 1 lainnya telah memasuki proses kontrak. Sementara 3 lokasi lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Namun jenis dan jumlah fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa. Kampung nelayan nantinya diarahkan menjadi kawasan terpadu untuk mendukung berbagai aktivitas nelayan, mulai dari ruangan, gudang, perbengkelan hingga balai nelayan. Usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah pesisir Sampang, seperti Kecamatan Jamplong, Kecamatan Kota Sampang, Kecamatan Sokobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini, gitu ya, datang dari reporter Ulfa Larasati berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait hasil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyampaikan anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Guna memastikan data kesejahteraan warga akurat dan tepat sasaran, Purnomo menambahkan Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat serval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan. Berikut keterangan Purnomo kepada RRI.
2: Sebenarnya anomali desil ini kan sebenarnya juga dari rata dulu DTKS diurutkan menjadi DTKS. Nah, ini artinya memang perlu disinkronkan. Jadi ayo bareng-bareng. Bupati dan saya, pemerintah Kabupaten Madiun, berusaha untuk melakukan sebuah verifikasi dan validasi kerjasama dengan BPS. Karena pernah ucapnya ada di BPS, tapi memberikan masukan bagaimana verifikasi validasi Kabupaten Madiun supaya nanti teman-teman di sini tempat sasaran terupdate, jangan sampai salah sasaran.
1: Dalam pelaksanaannya, verifikasi dan validasi data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS juga membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kabar terakhir lainnya datang dari reporter Farida Usnia. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya hari ini menggelar kegiatan Disnatalis ke-39. Farida, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Hari ini berlangsung kegiatan Disnatalis ke-39 PPNS. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Saiful Umam, hadir menyampaikan orasi tentang peran PSDKP dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Dan saat ini, Saiful Umam memberikan informasi tentang program modernisasi kapal perikanan nasional, di mana arah modernisasi mencakup pembangunan 1.500 lebih, maksud kami, kapal berbahan baja, dengan total kebutuhan awak kapal sekitar 20.000 AKP. Dan modernisasi ini diarahkan

0: untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, memperbaiki keselamatan dan kondisi kerja AKP, memperkuat operasional KNMP, meningkatkan kualitas hasil tangkapan juga, serta mendorong pembangunan kapal di dalam negeri dan menciptakan multiplier effect bagi industri maritim nasional. Selain itu, pendengar, sebelumnya Direktur PPNS juga memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa sudah hampir 4 dekade PPNS mencetak generasi-generasi hebat untuk bidang maritim Indonesia. Dari PPNS, Farida Husnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih Farida. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Farida Husnia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
5: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
4: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jaksa Menyapa di edisi hari ini 17 September 2026. Kami akan hadirkan mengenai satu topik untuk Anda ya, fungsi bidang perdata dan datun dalam proses litigasi dan non-litigasi pada Kejaksaan Republik Indonesia bagi instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Bapak Narendra Putra Suwardana SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selamat siang Pak Narendra.
2: Selamat siang.
1: Baik, dengan terima kasih.
2: Okto ya?
1: Iya, Fresti Oktora. Kemudian ada juga Bapak Bimo Aryo Tejo SH, Kasupsi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Selamat siang Pak.
3: Siap.
1: Baik, terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan topik kita, fungsi bidang perdata dan tata usaha negara dalam proses litigasi dan non-litigasi pada Kejaksaan Republik Indonesia bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 534-5474, kemudian 534-5474 dan 081-33-144-992. Sebelum kita ngobrol lebih banyak berkaitan dengan topik yang menjadi pokok perbincangan kita di hari ini, mungkin saya ke Pak Narendra terlebih dahulu begitu ya. Bisa dijelaskan proses litigasi dan non-litigasi, perbedaan di antara keduanya itu seperti apa sih Pak?
2: Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi para pendengar ya, mungkin di awal kami jelaskan terlebih dahulu apa sih bidang datun itu kan.
1: Baik.
2: Jadi sebelum masuk lebih jauh ke apa itu perbedaan litigasi dan non-litigasi, mungkin bisa kami jelaskan terlebih dahulu bahwa kami ini di Kejaksaan Negeri ada fungsi bidang perdata dan tata usaha negara. Dan itu mungkin banyak pendengar yang belum aware, yang belum terlalu mengenal. Kan taunya ketika dengan kejaksaan ya urusannya pidana umum, pidana khusus. Ternyata ada juga di bidang perdata dan tun. Itu terutama pada pagi atau siang hari ini kita akan coba jelaskan itu apa sih bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau bidang pidana umum itu kan lebih dikenalnya jaksa yang biasa bersidang, jaksa penuntut umum, itu adanya di bidang pidana umum. Sedangkan ketika di bidang pidana khusus, perkara-perkara tipikor, itu adalah jaksa penyidik biasanya namanya. Nah, ketika di bidang datun, bidang perdata datun, itu kami menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara.
1: Baik.
2: Nah, inilah yang kadang masyarakat luas belum terlalu mengenal ya. Jaksa kok juga pengacara. Seperti itu ya. Jadi menariknya situ. Jadi selain jaksa penuntut umum, ada jaksa penyidik, tipikor, ada juga yang namanya jaksa pengacara negara. Itulah kami di bidang datun itu selaku jaksa pengacara negara. Nah, kenapa kok kami menjalankan dua fungsi gitu ya mungkin ya? Fungsi jaksa iya, pengacara iya. Nah, itu seperti apa? Bedanya apa dengan pengacara pada umumnya yang beracara di persidangan seperti itu ya. Nah, dapat kami jelaskan bahwa kami ini jaksa pengacara mewakili kepentingan negara. Makanya kenapa disebutnya kami JPN. Kalau bahasa ininya kan JPN. Kalau yang teman-teman sidang bidung kan JPU, jaksa penuntut umum. Nah, kami JPN. Mewakili negara dalam kepentingannya apa? Pertama, ketika ada gugatan perdata. Gugatan perdata maupun gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara, itu kami yang mewakili nanti ketika negara digugat. Kami yang mewakili. Itu yang terkait proses litigasinya di situ. Jadi kita menjalankan fungsi litigasi itu ya ketika persidangan mewakili pemerintah. Sedangkan ketika non-litigasi itu juga ada kewenangan kami untuk melakukan mediasi. Jadi sebelum melangkah terlalu jauh ke ranah litigasi atau persidangan, atau misal sebelum kita melakukan gugatan, itu biasanya kita lakukan upaya non litigasi dulu, yaitu kita mediasikan. Nah, jadi kita hadirkan para pihak. Misal nih, ketika kita menerima SKK dari BPJS Ketenagakerjaan terkait tunggakan-tunggakan kewajiban perusahaan, nah, itu sebelum kita lakukan upaya litigasi atau upaya gugatan ke pengadilan, nah, kita juga upayakan mediasi dulu. Jadi kita panggil kedua belah pihak, pihak BPJS kita panggil, kemudian dari pihak perusahaan kita panggil, ini gimana nih, ada tunggakan, kenapa kok nggak dibayar, segala macamnya. Terus kemudian kira-kira di upaya mediasi ini apa yang bisa disepakati sebelum nanti terlalu jauh melangkahnya ke upaya gugatan tadi itu. Tapi ketika nanti upaya mediasi ini tidak menemukan titik temu, dalam artian pokoknya kami nggak bisa bayar pak, di perusahaan kami ini kondisinya lagi seperti ini, bla bla bla bla bla, jangan dari pihak BPJS juga misal nggak bisa, nggak bisa lah, ini kan juga harus ibaratnya harus kita setorkan ke negara gitu kan, ini harus kewajiban ini harus diselesaikan, karena nanti kan uangnya juga untuk dibuat membiayai klaim-klaim terkait kecelakaan kerja dan lain-lain. Ini seperti itu gambaran awalnya.
1: Oke, baik. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ketika jaksa pengacara negara, jaksa yang ditunjuk itu yang memang diperuntukkan khusus untuk permasalahan yang untuk BUMN, BUMD, pemerintah, begitu ya Bapak, betul. Ya.
2: Plat jadi merah.
1: Bukan untuk umum begitu ya.
2: Bukan,
1: itu yang membedakan jaksa pengacara negara dengan jaksa pada umumnya begitu.
2: Atau
1: ya. Pengacara pada umumnya, betul, begitu ya. Betul. Baik. Kita ke Pak Bimo.
3: Ya.
1: Oke. Kalau berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan yang kita tahu begitu ya. Kan orang tuh taunya kalau misalnya jaksa itu ya di pengadilan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa ternyata seorang jaksa pun juga bisa menjadi pengacara begitu ya. Tapi kalau misalnya di bidang apa namanya non litigasi yang tadi dijelaskan, memberikan semacam konsultasi hukum begitu ya Pak ya. Berarti ini apakah masyarakat luas umum itu juga bisa mengakses untuk konsultasi tersebut begitu Pak, dengan kasus apapun misalnya?
3: Jadi kalau untuk masyarakat umum terkait non litigasi, kewenangan non litigasi di bidang perdata dan tata usaha negara itu kita ada namanya tindakan hukum lain. Salah satunya itu terkait dengan konsultasi hukum gratis. Nah, di sini masyarakat bisa datang atau bisa ke website Halo JPN. Jadi nanti umpamanya ada masyarakat yang ingin mempertanyakan terkait dengan permasalahan hukum atau sengketa hukum, nanti bisa masyarakat ini bisa menanyakan hal tersebut, bisa datang ke kantor kami, atau lebih mudah lagi bisa melalui website Halo JPN itu tadi, gitu, dan itu tidak ada biayanya.
1: Oke, baik. Jadi masyarakat bisa mengakses begitu
3: masyarakat,
1: ya Pak ya?
3: Khusus masyarakat. Itu tadi kayak konsultasi hukum.
1: Baik. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kalau misalnya jaksa pengacara negara itu kan pihak yang mendapatkan bantuan tuh adalah negara, pemerintah, kemudian BUMN, BUMD. Tapi bagaimana, apakah ada kasus yang misalnya ini ada sengketa nih ya. Misalnya sengketa tanah nih. Itu satunya BUMN, satunya adalah pemerintah daerah begitu. Ada tidak Pak yang semacam demikian? Jadi dua-duanya menggunakan jaksa pengacara negara begitu, karena dua-duanya kan plat merah begitu ya. Bagaimana itu Pak?
3: Jadi kalau terkait case seperti itu, awalnya kita pasti melakukan non litigasi dulu. Jangan intinya kita ini jangan sampai menuju ke litigasi. Jadi kita non litigasi dulu. Nah, non litigasi itu kita ngapain? Ya kita memediasi antar pihak itu tadi, biar ada apa ya, kata sepakat di antara dua pihak itu tadi. Istilahnya kita mengupayakan damai terlebih dahulu. Jadi biar permasalahan di antara dua plat merah tadi itu nggak lanjut sampai ke pengadilan. Jadi meminimalisir seperti itu.
1: Baik, berarti Pak Narendra, ketika ada permasalahan plat merah versus plat merah begitu ya, upaya pertama yang akan dilakukan oleh JPN itu adalah upaya ini dulu ya, apa namanya,
2: non-litigasi dulu.
1: Betul. Jadi, itu proses awal.
2: Awal. Oh, jadi okay, mungkin awal kita mediasikan itu kan nanti kita hadirkan kedua belah pihak. Terus kemudian apa sih yang menjadi pokok permasalahan di masing-masing pihak tersebut. Cuman kadang juga memang agak beririsan juga ya, maksudnya dalam artian permasalahan itu sebenarnya ya kalau kita bilang sederhananya juga tidak. Ambil contoh ketika dulu kita memediasikan apa itu BPJS, pernah juga BPJS itu ternyata dia ada tunggakan di sebuah perusahaan. Nah, ketika dilakukan pemanggilan SKK itu, ternyata perusahaan ini masih anak perusahaan dari BUMN. Nah, jadi kan statusnya tetap plat merah tuh, iya. Nah, makanya tetap waktu kita upayakan mediasi itu, karena ketika nanti ini berlanjut ke litigasi kan, kita nggak bisa mendampingi dua-duanya ya. Nah, kan tentu saja kita harus menjatuhkan apa kuasa kita untuk mendampingi selaku JPN itu hanya di salah satu pihak saja ketika itu sudah nyampe di persidangan. Tapi ketika mediasi ya, kita sifatnya adalah menjadi penengah di antara kedua belah plat merah ini tadi. Jadi di kala waktu itu BPJS ada apa tagihan sekian. Nah, ternyata yang perusahaan itu masih anak perusahaan dari BUMN. Ya, kita upayakan gimana nih solusinya gitu loh. Atas tagihan tersebut. Dan ternyata di kendala di pihak plat merah yang sebelah tadi itu juga ya itu tadi apa masih terjadi pergantian apa direksi segala macam. Dan kebetulan waktu itu memang ketika ada tunggakan yang sedemikian besarnya itu memang harus mereka koordinasi dengan perusahaan induknya. Koordinasi dulu dengan induk untuk upaya penyelesaian. Dan ternyata di internal mereka ini juga ada perubahan peraturan yang mengharuskan setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan yang di luar sifatnya apa pengeluaran rutin dan segala macamnya itu harus seizin dan antara. Nah, itulah yang bikin ternyata kenapa sih kok jadi tunggakannya gulung sedemikian ininya. Ternyata ada kendala situ. Nah, itu kan baru bisa kita ketahui ketika kita lakukan upaya mediasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah ada solusi atau kesepakatan damai, jadi disepakati gimana nih? Oh iya Pak, nanti kami selesaikan setelah kami tunggu persetujuan dari pusat. Nah, di bulan apa nih? Nah, setelah itu tuangkan di berita acara mediasi itu, dituangkan, disepakati oleh kedua pihak dan akan dilaksanakan sesuai apa yang disepakati di dalam upaya mediasi tersebut. Jadi alhamdulillahnya nggak sampai ke ranah litigasi. Iya betul. Jadi kita upayakan itu penyelesaiannya ya selesai di non litigasi tadi. Kita upayakan selesai di upaya mediasi. Tadi yang jelaskan Mas Bimo kan yaitu tadi upayanya semaksimal mungkin upaya perdamaian di mediasi tersebut.
1: Baik. Gitu. Dan itu pun apakah juga berlaku untuk kasus yang misalnya antara plat merah dengan perusahaan biasa misalnya begitu. Misalnya pemerintah Pemda begitu ya digugat begitu oleh sebuah PT yang memang diklaim bahwa tanah yang ada di sana itu adalah milik dari PT tersebut begitu ya. Karena otomatis kalau sengketa tanah itu agak rumit begitu. Betul, ya Pak ya. Apakah itu juga prosesnya akan diupayakan non litigasi terlebih dahulu?
2: Betul. Oh. Jadi memang kalau dari apa SOP kami di bidang Datun, sebelum apa upaya itu berlanjut di upaya litigasi persidangan, memang kita harus upayakan upaya non litigasi dulu. Tetap kita lakukan mediasi dulu, kita panggil para pihak, terus kemudian kita dudukkan permasalahannya, duduk permasalahan di mana, terus dari pihak Pemkab apa yang menguatkan atas apa hak atas tanahnya tadi itu seperti apa, sedangkan klaim dari pihak misal perusahaan itu dia dasarnya apa mengklaim. Nah, itu kan kita bisa saling apa ya cek bersama ketika mediasi itu. Oh, ternyata seperti ini ya. Ketika nanti kita mungkin butuh pendapat untuk pihak ketiga misal dari Badan Pertanahan ya, kita hadirkan juga. ini ada kepemilikan yang double nih, itu seperti apa yang seperti itu, sebelum nanti misal itu mentok tidak terjadi kesepakatan, loh ini dokumen saya yang benar punya saya kok, misal seperti itu ya. Nah, ya sudah, terpaksa ya kita lakukan upaya gugatan. Kita gugat perusahaannya kepada ke pengadilan negeri tempat. Mungkin seperti itu.
1: Ini. Baik, kita kembali ke Pak Bimo begitu. Bapak, ketika ada upaya apa namanya? Ketika ada permasalahan atau case ranahnya itu ke litigasi begitu ya. Yeah. Pernah tidak semacam begini. Jadi perseorangan begitu ya menggugat misalnya wali kota, gubernur atau mungkin apa namanya yang berkaitan dengan mungkin sekretaris daerah dan lain sebagainya begitu. Pernah tidak ada kasus hal yang demikian begitu yang mencuat, jadi perseorangan tapi menggugatnya itu adalah mereka yang notabene adalah pejabat pemerintah begitu. Dalam hal ini kan JPN juga berhak untuk mendapatkan kuasa untuk menjadi pengacara begitu ya. Seperti apa ini Pak?
3: Jadi mungkin bukan berhak ya, di sini JPN dapat mewakili negara, itu harus ada permohonan dulu dari pemohon. Kalau mamanya ini bupati ya, nah kalau mamanya bupati mau istilahnya mau memakai jasa dari JPN, harus ada permohonan dulu
1: dari pihak bupati.
3: Okay.
1: Pemerintah daerahnya.
3: Ya, terus setelah ada permohonan dari bupati, baru nanti bupati memberikan surat kuasa ke JPN. Nah dari JPN itulah dasar kita untuk mewakili bupati. Terus terkait tadi ada pihak perorangan menggugat bupati, untuk di Satker kami di Sidoarjo pernah memang seperti itu. Nah itu tadi alur prosesnya seperti itu tadi, harus ada permohonan dari si pemohon, dalam hal ini ya bupati itu tadi. Gitu.
1: Baik, berarti kalau misalkan sudah menggugat itu kan masuknya ranahnya sudah litigasi. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti sudah tidak ada yang namanya upaya non litigasi begitu ya.
3: Jadi pada dasarnya kita litigasi dalam bidang perdata ya khususnya, itu pasti ada upaya mediasi juga di dalam persidangan. Jadi tetap ada namanya upaya mediasi. Jadi meskipun gugatan itu sudah didaftarkan ke pengadilan negeri setempat, pada saat peradilan perdata itu berjalan, itu pasti ada mediasi. Di hukum acara perdatanya itu pasti ada mediasi. Jadi kita gak serta-merta langsung gugat-menggugat, tetap ada namanya non-litigasi mediasi di pengadilan itu tadi. Seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, sambil saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang ada dua tahapan mediasi yang perlu dibedakan gitu. Jadi ketika itu belum mencapai persidangan, itu kita mediasikan dulu. Tapi ketika sudah terjadi gugat menggugat, nanti biasanya itu di persidangan hakimnya itu akan mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Jadi yang memediasikan ketika sudah terjadi gugatan itu adalah hakim. Beda halnya ketika ini belum sampai ke ranah persidangan, yang memediasikan kami JPN Kasidatu. Nah seperti itu. Jadi perbedaannya apa? Ya perbedaannya di tahapan ketika di persidangan ya, sebelum memasuki pokok perkara, biasanya itu nanti hakim akan menunjuk hakim mediator ya, hakim mediator untuk memediasikan terlebih dahulu. Jadi sebelum upaya masuk pemeriksaan pokok perkara, pasti akan diupayakan untuk mediasi juga di pengadilan. Jadi perbedaannya di situ.
1: Oke, baik. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada para pendengar begitu ya Pak ya, mungkin gambarannya seperti apa, mungkin tahapan penanganan perkara begitu ya, perkara perdata oleh JPN sejak menerima surat kuasa begitu Pak.
2: Kalau tahapan ininya ya seperti tahapan persidangan pada umumnya ya. Jadi ketika nanti ada permohonan SKK untuk kami mendampingi misal Pemda atau Bupati ya, nanti kita bikin telaan segala macam secara administrasinya kita penuhi dulu. Kemudian kita daftarkan SKK tersebut kepada pengadilan. Biasanya seperti itu kan ada di tahap ketika sudah ada relas panggilan ya. ada ralas panggilan, bupati diminta hadir menghadapi gugatan atas apa misalkan. Nah, nanti kami hadir untuk mewakili itu setelah SKK keluar, kami daftarkan SKK. Nanti proses di persidangan biasanya pemeriksaan para pihak, kemudian nanti dicocokkan ini diwakili oleh prinsipal langsung atau diwakilkan kepada JPN. Nah, biasanya nanti dilakukan verifikasi terlebih dahulu administrasi tadi. Setelah dilakukan pengecekan, oh ya ternyata untuk prinsipalnya dalam hal ini yang tergugat bupati diwakili oleh JPN, ada surat kuasa khususnya, anggotanya siapa, yang hadir siapa, barulah nanti proses persidangan berlangsung dibuka setelah pemeriksaan para pihak. Setelah pemeriksaan para pihak akan ditawarkan untuk mediasi. Upaya mediasi terlebih dahulu. Nanti setelah upaya mediasi terlampaui, apakah terjadi kesepakatan perdamaian atau tidak, itu ada nanti di hakim mediator nanti yang menentukan setelah jalannya proses mediasi di persidangan. Nah, setelah itu misalnya tercapai kesepakatan perdamaian, ya berarti berhenti di situ. Nanti hakim mediator akan membuatkan penetapan pengadilan atas kesepakatan perdamaian yang telah tercapai di upaya mediasi di persidangan tersebut. Tapi ketika di proses mediasi tadi tidak tercapai kata sepakat, dalam artian saling mempertahankan dalilnya masing-masing, maka hakim mediator akan menyerahkan kembali kepada hakim majelis yang menangani perkara tersebut untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Jadi sudah masuk ke pokok perkaranya nih. Nah, nanti kalau sudah dimasuk ke pokok perkara, ya akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, saksi dari pihak penggugat apa, saksi tergugat apa, kemudian pemeriksaan surat menyurat, alat bukti surat, dasarnya apa, nah seperti itu. Setelah itu baru nanti akan diputuskan oleh majelis hakim. Gambarannya seperti itu ya Mas Bimo.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk perkara apa saja begitu Pak, mungkin Pak Bimo bisa menyampaikan rata-rata begitu Pak.
3: Untuk di satker kami di Kejari Sidoarjo, rata-rata untuk perkara biasanya perkara gugatan tun. Gugatan tun kalau yang kemarin ini yang lagi kita tangan ini ya perkara terkait pilkades, pemilihan kepala desa. Lagi kita tangani. Kalaupun perdata itu pun ada juga perdata itu dari pihak swasta, perusahaan swasta dengan pihak Pemda, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Jadi macam-macam sih untuk perkaranya kalau yang di satker kami.
1: Baik, beragam
3: gitu. Beragam ya.
1: Baik. Kita sudah bersama dengan pendengar di ujung telepon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu gitu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang,
1: Pak Ahmad Irwan. Silakan, Bapak.
4: Selamat siang Bapak-Bapak Jaksa dengan yang saya hormati. Saya dari Bandung Timur Pak di sini ya. Beginilah tentang masalah hukum tadi kan isinya kesepakatan perdamaian. Tapi maaf memang saya ini bukan begitu hukumnya lalu lintas kan mungkin sama juga di sini ya. Ketika dulu adik saya pernah punya bermasalah gitu kan dengan hukum. Waktu itu adik saya nabrak sampai meninggal. Ketika perdamaian sepakatan dengan pihak keluarga, kan udah sepakat dengan keluarga itu tidak ada tunda apa-apa dengan datangan di atas materai gitu kan. Nah, tapi masuk ke kepolisian itu ribet sampai dipersulit. Nah, aturan hukum seperti apa Pak? Apa memang ribetnya seperti itu? Kan itu baru keluarga, belum undang-undang. Nah, seperti itu dianalisa. Saya tidak paham waktu itu minta bantuan hukum kemana? Mau ngambil pengacara tidak punya duit. Akhirnya diserahkan pihak media juga kan. Nah itu bagaimana Pak, apakah memang kalau kasus seperti itu udah sepakat damai dengan keluarga, ternyata pihak kepolisian lebih dipersulit, bahkan itu katanya kalau itu kan baru keluarga, cenderung ini masa hukum lalu segini begitu. Nah, mohon besar oleh Bapak kurang paham nih barang hukum sampai. Terima kasih Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari topik begitu ya, tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan apakah memang ketika masyarakat umum biasa begitu ya, ketika untuk mengurus hal demikian itu memang agak susah begitu Pak ya. Silakan
2: Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi begini ya, mungkin yang perlu dibedakan itu antara perkara ini pidana atau ini urusannya perdata. Nah itu kan kalau dari kasus posisi tadi yang disampaikan oleh Pak yang tadi nyampaikan itu, bahwa di situ ada kejadian pidananya adalah kecelakaan lalu lintas ya. Kalau itu ranahnya adalah ranah pidana. Tapi ketika tadi diceritakan bahwa ketika terjadi apa kecelakaan terus terjadi kesepakatan antara pihak korban sama ini yang nabrak tadi itu, ada kesepakatan tidak akan menuntut sebagainya, itu ranah perdata di situ, perjanjian gitu. Jadi kalau bisa kita bedakan antara ranah pidana dan ranah perdata. Kalau perjanjian itu tadi, kalau di kami apa di ranah perdata itu ya, perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak yang telah menyepakati isi dari perjanjian tersebut. Jadi seharusnya hal itu atau kesepakatan damai tadi itu bisa dibawa atau bisa ditindaklanjuti menuju ke ranah yang terjadinya pidana tadi itu, ranah pidana kecelakaan lalu lintasnya tadi itu. Jadi harusnya seperti itu, ketika sudah ada perdamaian biasanya atau seharusnya bisa dilakukan atau bisa diupayakan restoratif justice. Kan itu lagi ini juga ya. Jadi ketika sudah ada kesepakatan damai, penyelesaian kedua belah pihak, apalagi tidak ada korban jiwa yang jatuh ya. Biasanya kalau timbul korban jiwa itu yang agak susah, ada korban meninggal, itu kadang
1: bisa pakai RJ ya, Pak,
2: pidananya ya, karena ada yang meninggal tadi. Okay. Tapi ketika itu kecelakaannya cuman menimbulkan kerusakan, luka-luka, itu biasanya nanti kan disepakati ya sudah, nanti biaya pengobatan kami yang tanggung atau seperti apa, atau kalau terjadi kerusakan misal di kendaraan, ya sudah nanti kendaraan kami perbaiki segala macam, kan biasanya tertuang di perjanjian tadi itu. Nah, ketika sudah ada perjanjian damai di antara kedua belah pihak, itu sebenarnya bisa dilakukan upaya RJ di kepolisian. Pak, ini kami sudah berdamai, sudah selesai masalahnya, kami mohon penyelesaian secara restoratif justice, sudah selesai perkaranya sampai di situ. Seperti itu sih, Bu, ininya. Gambarannya.
1: Jadi cukup jelas begitu ya, Pak Ahmad Irwan ya. Tadi yang Bapak tanyakan berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan begitu ya, soal kenapa sih kalau ngurusnya itu kok ribet banget gitu ya. Sebenarnya nggak ribet. Mungkin prosesnya saja memang seperti itu, rumit. Betul. Begitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat juga begitu ya. Ini menanyakan dari Pak Juan begitu ya. Mohon penjelasannya Bapak narasumber, ketika bagaimana strategi JPN sendiri dalam memberikan bantuan hukum kepada pemerintah atau BUMN atau BUMD dalam perkara perdata? Oke, baik. Bagaimana, Pak?
3: Kalau dari sisi JPN, tentunya kita dalam melakukan pendampingan hukum ke ke pihak BUMD atau Pemda tadi, itu harusnya diharuskan untuk pihak pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung agar istilahnya apa ya, agar kita nanti itu bisa siap menangkis tuntutan-tuntutan atau gugatan-gugatan dari penggugat. Jadi semakin lengkap dokumen-dokumen pendukung untuk persidangan nanti, kita juga bisa menyusun jawaban dari gugatan tersebut ya berdasarkan dari dokumen-dokumen dari pemohon tadi. Jadi kalau mamanya dokumennya kurang lengkap ya, untuk pembelaan ke pemohon nanti kitanya juga pasti akan kurang maksimal seperti itu. Jadi ya untuk karena di persidangan perdata itu bukti dokumen, terutama bukti surat, itu memang sebagai bukti mahkota lah.
2: Bukti utama
3: dalam menjawab atau menangkis gugatan-gugatan dari tergugat. Mungkin seperti itu.
2: Ya, sedikit menambahkan ya, Bu. Baik. Jadi memang kalau bicara strategi itu, yang pertama ya betul tadi yang sampaikan oleh Mas Bimo, bahwa karena alat bukti surat adalah alat bukti yang utama, makanya kita harus benar-benar memetakan alat-alat bukti surat apa saja yang bisa kita peroleh dari pihak Pemda yang nantinya akan bisa mematahkan dalil-dalil gugatan oleh para pihak penggugat. Nah, di samping alat bukti surat, strategi berikutnya yang harus kita siapkan adalah saksi-saksi nih. Kan terkait keputusan, misal yang digugat adalah keputusan bupati, maka kita harus bisa memetakan juga saksi-saksi nanti yang akan kita hadirkan di persidangan itu yang menguatkan terbitnya SK tadi itu siapa saja. Mungkin nanti dari kalau terkait misal SK bupati pemecatan pegawai negeri sipil, lah nanti tentu saja kita harus berkoordinasi dengan pihak BKN, BKD untuk menjadi saksi yang menguatkan tadi. Nah, di samping itu juga kita biasanya juga akan menunjuk ahli untuk memberikan penguatan pendapat. Ke kita pendapat kita dalam penyusunan jawaban segala macamnya itu ya yang menguatkan dalil-dalil kita untuk mematahkan dari dalilnya si penggugat. Itu sih Bu, jadi dari bukti surat kita harus kuat, kemudian saksi juga kita harus kuat juga, dan ditambah lagi yang terakhir ya ahli untuk menguatkan argumen kita. Mungkin baik. Itu sih Bu ininya.
1: Baik. Kemudian seringnya yang terjadi begitu ya Pak ya di lapangan ya ketika proses litigasi berlangsung begitu, kendala apa sih Pak yang sering dihadapi selain bukti yang bisa dibilang bukti utama begitu ya, yang otentik yang memang harus benar-benar kuat begitu ya. Selain itu apa sih Pak yang jadi kendala begitu?
2: Kalau kendala yang berarti sih selama kami menjalani proses persidangan sih nggak ada ya. Cuman ya cuman terkendala teknis saja. Misal pemanggilan ya teknis persidangan lah. Ibaratnya kan kita menghadirkan saksi atau menghadirkan ahli ini kan karena ini kasusnya perdata kan ya mereka ini bukan orang-orang yang ya bukan orang-orang biasa. Kadang kan kita menghadirkan ahli ini kan juga dosen segala macam, sedangkan ketika proses persidangan karena antri segala macam ya kadang Pak Esdatun ini kami mau ada jam mengajar atau jam menguji jam sekian, ini kok belum mulai-mulai ya, cuman kendala-kendala teknis seperti itu aja yang biasa kita hadapi di lapangan, di persidangan. Kalau yang terkait pembuktian sih itu ya itu teknik lah ya, maksudnya dalam artian ya gimana kita bisa menguatkan alat-alat bukti yang kita peroleh, yang kita punya untuk mematahkan dalil dari penggugat itu aja sih ininya. Dan itu ya bervariasi tergantung perkara yang kita tangani seperti itu.
1: Baik, pernahkah ada momen ketika yang perusahaan biasa begitu ya, yang menjadi apa istilahnya tergugatnya, kemudian yang penggugatnya adalah dari pihak plat merah begitu ya, kemudian yang dipanggil itu mangkir dan tidak datang, itu pernah terjadi hal demikian Pak?
2: Pernah. Jadi ketika seperti itu kan biasanya karena pihak penggugatnya di pihak plat merah ya, yang tergugatnya swasta. Betul. Nah, itu kan jauh sebelum kita masuk ke persidangan pun kan juga sudah kita mediasikan. Nah, itu juga kadang seperti itu. Tidak bahkan iya, ataupun kalaupun datang juga yang diutus staf HRD seperti itu. Jadi ketika harus mengambil keputusan atau ya tadi ini jadi sepakatnya gimana? Itu kadang Bapak kami enggak bisa mengambil keputusan, kami adalah justru itulah yang kami panggil adalah pimpinan dari perusahaan itu. Tapi kenapa kok sampean yang hadir kan seperti itu. Dan itu pun juga bisa terjadi ketika proses di persidangan. Tapi kalau sudah di proses persidangan kan nanti yang akan memanggil kalau di perkara perdata ya, yang akan memanggil para pihak ya dari pihak pengadilan gitu. Jadi nanti relas panggilannya ya dari pihak pengadilan. Dan yang melakukan upaya paksa pun ketika dipanggil satu kali, dua kali, tiga kali enggak, ini ya nanti yang pengadilan ya. Gitu. Okay. Bedanya dengan ketika di proses pidana seperti itu. Kalau pidana kan yang menghadirkan yang saksi-saksi kan jaksanya. Yeah. Nah, tapi ketika di proses perdata yang menghadirkan ininya ya dari pengadilan, relas panggilan pengadilan.
3: Jadi mungkin menambahkan jadi kalau di perkara perdata kalau sudah masuk ke persidangan ketika pihak yang digugat ini nggak hadir-hadir dengan alasan yang tidak
1: banyak,
3: iya, dan alasan yang nggak tidak dapat diterima, itu biasanya dipanggil oleh pihak pengadilan itu tiga kali. Ketika tiga kali itu nggak
1: masih tetap mangkir,
3: nanti oleh majelis hakim biasanya diputus first take. Putusan first take ini maksudnya putusan tanpa kehadiran gugatan.
1: Okay.
2: tergugat.
3: Iya, tergugat.
1: Oke. Okay.
3: Tanpa kehadiran tergugat.
1: Mm-hmm.
3: Jadi ya secara nggak langsung dalam hal ini penggugat yang dikabulkan gugatannya.
1: Oh.
3: Jadi seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Jadi karena itu juga kesalahan dari tergugat,
3: tergugat
1: gitu ya, kalau misalkan dia nggak datang ya, sudah diundang ya kan, tiga kali penyampaian tapi tidak hadir, maka murni nanti dari penggugat yang akan memenangkan kasus tersebut begitu.
3: Iya.
1: Oke, baik. Jadi ternyata prosesnya cukup panjang begitu ya, kalau misalkan sampai ada yang mangkir dan tidak hadir dalam persidangan begitu. Dan hanya ada tiga kali kesempatan saja ya Pak ya?
3: Biasanya tiga kali.
1: Oke, ya. Jangan sampai ada empat kali. Baik. Kemudian terima kasih, oh ini Pak Juan mengirimkan pesan singkat kembali begitu. Katanya bagaimana sih proses pelaksanaan putusan pengadilan setelah perkara yang ditangani JPN itu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap begitu. Bagaimana Pak?
3: Jadi kalau mamanya kita, tergantung putusannya dulu. Kalau putusannya kita yang dimenangkan, kita dapat melakukan proses unmanning. Apa itu proses unmanning? Proses unmanning itu ketika kita selaku penggugat yang di dalam hal ini dimenangkan, kita dapat meminta nih ke pengadilan untuk mengajukan eksekusi dari putusan tadi. Jadi kita minta ke pengadilan seperti kalau mamanya ini loh, kita selaku penggugat dalam hal ini udah dimenangkan dengan putusan yang inkrah mamanya. Nah kita nanti minta ke pengadilan untuk apa kita selaku penggugat ini bisa melakukan eksekusi. Nah itu tadi dari proses unmanning itu tadi. Nah nanti setelah unmanning baru kita bisa melakukan eksekusi untuk perkara yang kita gugat tadi, yang kita minta tadi. Kurang lebih sih seperti itu mungkin. Cukup.
1: Tapi ini gak sih Pak, kalau misalkan dari pihak tergugat nih, misalnya perusahaan swasta tidak cukup puas dengan hasil yang diperoleh dari pihak tergugat ini, boleh tidak mengajukan misalnya banding kah, sampai kemudian kalau yang paling tinggi itu apa?
3: Kasasi.
1: Kasasi, oke. Okay. Iya. Boleh Pak?
3: Boleh.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Jadi tingkatan peradilan umumnya, pada umumnya, terutama perdata itu, tingkat pertama itu namanya putusan pengadilan negeri. Itu masih tingkat pertama. Terus apabila ada para pihak yang nggak setuju atau kurang puas terhadap putusan tingkat pertama, dapat melakukan banding terhadap putusan tingkat pertama. Nah setelah tingkat putusan banding itu masih ada
1: ketidakpuasan ya?
3: Itu bisa mengajukan kasasi.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Jadi diperbolehkan.
3: Diperbolehkan.
1: Ya, oke, okay, baik. Asalkan memang jelas yang.
3: Iya, asalkan memang jelas.
1: yang
3: digugat.
1: Dinaikkan banding begitu ya. Oke, okay, yang sampai mengada-ngada begitu ya. Ini akan memakan proses yang cukup lama juga ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Bahkan kalau yang mengada-ngada pun juga ada.
1: Oh iya, Pak.
2: Betul. Jadi memang itu merupakan strategi dari pihak mereka ya. Biasanya gitu. Jadi memang ketika kami di putusan PN sudah menang dan mereka tahu kita akan mengajukan unmanning atau eksekusi tadi itu, mereka untuk menunda itu biasanya terus mengajukan upaya banding.
3: Iya, mengajukan.
1: Oh.
3: Untuk mengulur waktu.
2: Ya, itu
1: tapi
2: juga.
1: Kan bukankah itu hasilnya bakal sama aja gitu Pak?
2: Ya, iya, tapi kan akhirnya juga proses itu akan menjadi tertunda eksekusinya.
1: Oke, okay,
3: karena belum inkrah tadi.
2: Belum inkrah tadi.
1: Oh, oke.
2: Okay, biasanya ya. Seperti itu.
1: Masih ada yang begitu ya?
2: Masih ada.
1: Oh, wah. Ternyata cukup rumit juga ya kalau misalkan sampai ada yang naik banding tapi sudah jelas begitu ya kasusnya, harusnya dimenangkan begitu, tapi ternyata ada juga yang berlaku demikian begitu. Tapi nanti kalau misalkan sampai di kasasi itu akan berubah gak sih Pak? Kan pasti kalau misalkan orang yang mengajukan begitu ya, sampai naik banding sampai ke kasasi, kan upayanya kan bakalan berubah begitu ya. Apakah itu bakal berubah atau enggak?
2: Bisa berubah, bisa tidak. Jadi gini, okay. Jadi ketika nanti naik banding, biasanya mereka kan membuat memori bandingnya tuh. Nah, mereka kan akan susun memori banding dengan dalil-dalil yang menguatkan dalil mereka gitu. Pun sama dengan kita. Kita pun juga akan menyusun kontra memori banding. Nah, nanti dari situlah nanti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tinggi dalam membuat putusan, karena hakim tinggi dan hakim kasasi kan tidak lagi memeriksa perkara dari awal, dalam artian mereka tidak lagi memeriksa saksi-saksi, mereka tidak lagi menghadirkan ahli, mereka hanya berdasarkan alat bukti surat. Dari situlah mereka akan mempelajari gitu. Dan kebanyakan sih kalau memang sudah putusan di PN kuat dan memang sudah sesuai dengan ini alat bukti surat yang diperiksa, ya biasanya pengadilan tinggi dan pengadilan kasasi akan confirm dengan putusan PN, menguatkan putusan PN, biasanya bunyinya seperti itu. Gitu sih.
1: Sebenarnya udah nggak ada yang berubah ya Pak ya.
2: Bisa ya mungkin.
3: Cuman dimungkinkan berubah juga ada kemungkinan juga. Itu.
1: Oke okay, baik, ya ya. Ini ada pendengar lagi Pak Nyoto begitu ya, menanyakan mengenai satu hal begitu ya. Bapak mohon penjelasannya bagaimana dengan ujaran kebencian begitu ya. Apakah ini juga bisa masuk ranah JPN misalnya? Contoh kasus. Ketika ada, kan sekarang ini media sosial itu banyak yang disalahgunakan oleh jempol-jempol yang tidak bertanggung jawab. Contohnya ketika ada seorang yang menyampaikan ujaran kebencian itu kepada pejabat pemerintah, dalam hal ini entah itu presiden kah, kemudian juga bupati, gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Apakah dalam hal ini JPN juga akan berperan untuk kemudian membela dari teman-teman pejabat pemerintah tersebut begitu ya, untuk melawan rakyatnya? Oke baik. Berat.
2: Iya.
1: Gimana Pak?
2: Itu tadi yang sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, memang harus dibedakan ranahnya ya.
1: Okay.
2: Kalau ujaran kebencian itu adalah ranahnya adalah ranah pidana.
1: Beda, perdata dan
2: betul, pidana dan ya. Perdata. Dan kalau itu ranahnya adalah perkara pidana, kami selaku JPN tidak bisa dan tidak berwenang untuk mewakili.
1: Okay.
2: Begitu. Dan biasanya mereka akan diwakili oleh bagian hukumnya. Nah, kalau di bagian hukum dari Pemda itu kan dia bisa mewakili perkara pidana maupun perkara perdata. Nah, jadi kalau ranahnya tadi ujaran kebencian segala macam, terus ini segala macam, itu kan masuk ranah pidana. Nah, dan itu bukan kewenangan kami selaku JPN untuk mendampingi.
1: Oke, baik.
2: Seperti itu.
1: Jadi Pak Nyoto cukup jelas begitu ya, karena ranahnya kalau perdata dan tata usaha negara itu sudah berbeda ya Pak ya. Jadi kalau misalkan perdata dan tata usaha negara seperti yang tadi dicontohkan, misalnya sengketa tanah begitu ya, yang sering kali muncul begitu ya. Tapi kalau untuk yang ujaran kebencian itu ranahnya itu lebih ke pidana begitu ya. Dan nanti dari pihak Pemda atau Pemkot sendiri atau Pemkapnya yang punya tim kuasa hukum sendiri begitu ya, untuk kemudian mewakili dari pejabat tersebut untuk kemudian melakukan gugatan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi cukup jelas begitu ya Pak ya, beda kasus Pak ya. Oke, terima kasih. Kemudian, nah ini menarik juga kalau berbicara mengenai non litigasi, tadi kan juga disampaikan bahwa ini masyarakat punya apa istilah kesempatan begitu ya Pak ya, untuk kemudian mendapatkan konsultasi hukum melalui Halo JPN tadi Halo Pak JPN. Ya. Itu dalam bentuk aplikasi kah begitu, atau kita menghubungi call center tertentu begitu Pak?
3: Untuk Halo JPN cukup di diklik www.halojpn. Jadi nanti di situ nanti ada kolom seperti pertanyaannya, ada kolom biodata.

0: namanya mengakses di HaloJPN tadi ya, www.halojpn.com.
1: halojpn.kejaksaan.co.id.
0: Oke, okay, .kejaksaan.co.id.
1: .go.
0: Oh, go. Oke, okay, baik. Oke, okay, jadi nanti setelah itu baru bikin akun, kemudian juga login begitu ya. Nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan begitu. Dan nanti jawabannya biasanya prosesnya berapa lama, Pak?
1: Prosesnya sih secepatnya ya, satu hari.
2: Kalau di SOP kami paling enggak 1 kali 24 jam sudah harus direspon. Nah, cuman kadang kan tergantung substansi atau permasalahan yang ditanyakan. Kalau itu sifatnya pertanyaan yang rumit terus, dan kita butuh klarifikasi atau kita butuh koordinasi dengan pihak-pihak tertentu, itu mungkin biasanya akan memakan sedikit waktu lah. Cuman kita sampaikan juga kepada penanya, mohon waktu, kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait, seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Untuk nah, cari solusinya.
0: Kalau misalnya seperti ini, Pak, misalnya nih perorangan yang kemudian mendapatkan gugatan dari pihak pemerintah begitu ya, entah itu dari pihak Pemkot kah, Pemkap kah begitu, atau mungkin Pemprov kah, ya kemudian si perseorangan ini ingin menyampaikan atau ingin berkonsultasi terlebih dahulu ya, karena digugat tadi itu tadi, masih boleh ya Pak ya untuk bisa menggunakan upaya non-litigasi yang diberikan oleh kejaksaan begitu ya, melalui HaloJPN tadi ya?
2: Boleh, cuman nantinya secara apa, kami kan juga harus menjaga etika, karena kan kami mendampingi pemerintah nih.
0: Ya,
2: kalau kami menjawab pertanyaan tadi nanti kan akan menjadi rancu ya ininya ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin nanti ketika ada hal seperti itu nanti akan kita jelaskan kepada penanya bahwasanya terkait permasalahan ini sedang didampingi oleh JPN sehingga tidak dapat kita layani ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi nanti takutnya materi nanti yang kita akan dalilkan di persidangan ya akan bocor ke pihak ini gitu, seperti itu.
0: Oh, baik.
2: Kan kita harus menjaga apa, dalam hal ini kan kita mewakili pemerintah ini. Gitu. Jadi mungkin akan penyampaian kita seperti ke penanya akan seperti itu. Karena ini sama halnya ketika itu masih terjadi proses penyelidikan.
0: Yeah.
2: Perkara pidana umum atau pidana tipikor kan kita enggak bisa membuka informasi itu ke publik ya,
0: ya
2: okay. Sama seperti itu, kita juga secara etika akan menjaga
1: membatasi
2: akses informasi ini kepada penanya. Kan kadang ada juga yang pura-pura nanya masyarakat ya, itu kan pengen tahu Pak ini gimana sih kok, nah, seperti itu.
0: Tapi beda kasus kalau misalkan memang tidak berurusan dengan pemerintah begitu ya,
2: betul,
0: Pak ya.
2: Betul, betul.
0: Okay. Gitu. Tapi ini nggak sih Pak kalau misalkan di HaloJPN itu misalnya merekomendasikan begitu, jadi yang bersangkutan ini terjebak misalnya kasus sengketa misalnya begitu ya, sengketa antar misalnya perusahaan dan perseorangan begitu. Nah kemudian yang bersangkutan ini meminta rekomendasi, biasanya kan mereka itu kalau misalkan yang perseorang itu kan bingung untuk mendapatkan bantuan hukum dari mana, yang misalnya gratis kah begitu ya, yang kemudian ujung-ujungnya itu gak duit begitu ya, maksudnya gak dibohongin dan lain sebagainya kan, karena mereka masih awam dengan hal-hal yang demikian, baru mendapatkan kasus kemudian akhirnya bingung dan apa yang harus dilakukan begitu. Biasanya di JPN sendiri atau di HaloJPN itu merekomendasikan begitu gak sih Pak?
2: Bisa, jadi ketika nanti kasus posisinya seperti itu, contohnya misal ya ada buruh perusahaan segala macam ya, nanti yang pertama kita jawab atau yang pertama kita sampaikan ke penanya tersebut ya, kita edukasi terkait, kadang kan mereka juga tidak paham ya terkait peraturan-peraturan hukum yang ketenagakerjaan segala macamnya, hak-hak apa aja yang seharusnya mereka peroleh, terus ketika itu tidak diperoleh mereka harus mengadu kemana, itu bisa kita, biasanya kita sampaikan. Jadi kita edukasi secara hukum itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ketika nanti tidak mendapatkan seperti itu nanti salurannya kemana, itu bisa kita rekomendasikan, mungkin bisa berkoordinasi dengan Disnaker Trans atau mungkin bisa kita sarankan untuk berkoordinasi dengan Serikat Pekerja. Saluran-saluran itulah yang terkadang mereka itu masyarakat awam tidak paham ya, penyelesaian ini harus penyelesaian secara tripartit atau seperti apa, kan kadang mereka nggak paham. Itulah yang kita edukasikan kepada si penanya tadi, seperti itu.
0: Baik, jadi tetap ada rekomendasi begitu ya Pak, yang disampaikan ke masyarakat berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi begitu ya. Baik,

0: kerasa ya Pak, sekarang pukul 10.54 yeah. waktu Indonesia Barat ya, hampir merapat pukul 11 waktu Indonesia Barat begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita berkaitan dengan topik yang sedang kita diskusikan di hari ini, ada pesan khusus begitu, kita mulai dari Pak Narendra terlebih dahulu, setelah itu ke Pak Bimo, silahkan.
1: Ya, kalau saya, kami ya, kepada masyarakat atau para pendengar ya, manfaatkanlah situs atau website kami Halo JPN tersebut untuk menanyakan segala sesuatu permasalahan hukum ya, khususnya terkait perdata dan tata usaha negara, agar apa ya, masyarakat itu tidak menjadi bingung harus bertanya kemana, karena kami hadir di situ melalui Halo JPN, ataupun ketika itu berada di sekitar lingkungan kantor kami, monggo enggak apa-apa bisa hadir di kantor kami, nanti kami layani di situ, nanti ada petugas yang melayani. Kalau semisal nanti butuh rekom juga nanti akan kita rekomkan, kira-kira solusinya kemana, itu nanti akan kita berikan di kesempatan tersebut. Jadi kepada para pendengar ya, agar memanfaatkan fasilitas tersebut dan layanan tersebut gratis. Halo JPN gratis.
0: Baik, silakan Pak Bimo.
2: Mungkin menambahkan ya, karena nggak semua lini generasi yang bisa mengakses website seperti yang dikatakan Pak Narendra tadi, ya monggo bisa hadir ke kantor kami di kantor kejaksaan untuk menanyakan terkait permasalahan-permasalahan hukum, dan kalaupun sempat ya itu tadi, bisa membawa bukti dukung agar kami menjawab pertanyaan-pertanyaan itu maksimal. Mungkin seperti itu.
0: Baik, sekali lagi terima kasih begitu ya Pak ya untuk kehadirannya. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat juga yang tahu bahwa ternyata di kejaksaan itu ada yang namanya konsultasi hukum gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar yang tadi juga sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Saya Fresti Oktora bersama dengan Bapak Narendra Putra Suwardana SHMH, beliau adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta Bapak Bimo Aryo Tejo SH, Kasupsi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kami pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar. Sampai jumpa.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa cuma udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bra.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Colin cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa terbaik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita atau dinamika olahraga dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.25 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana informasi dari reporter untuk Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Ani Hasanah yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan Gubernur Jawa Timur pagi tadi melakukan takziah kepada salah satu keluarga korban KMP Virgo di Benowo. Kabar selengkapnya, Ani, silahkan laporan Anda.
1: Saat ini saya berada di Jalan Sememi, Gang 4 nomor 62 RT 8 RW 1 Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, yang merupakan alamat duka dari korban Imam Suparno, yang merupakan mekanik truk, salah satu korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang ada di Tanjung Perak, perjalanan menuju ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Dan pendengar Sayup, kita mendengarkan doa tahlil yang dikumandangkan sejumlah petakziah, dan salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa beserta sejumlah kepala OPD. Memang pada hari ini, tepatnya pada pagi ini, merupakan tidak ada agenda khusus dari Gubernur Jawa Timur ketika akan mengunjungi rumah duka. Tetapi kemudian tiba-tiba ada agenda untuk melakukan takziah di salah satu korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 pada pagi hari ini. Dan bersama dengan sejumlah kepala OPD, selain mengucapkan bela sungkawa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga ikut melaksanakan doa dan tahlil bersama pada pagi hari ini, seraya memberikan sedikit tali asih kepada istri korban dan juga anak yang ditinggalkan oleh korban laka kapal laut tersebut. Untuk sementara demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Benowo.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini. Kalau tadi ada reporter Ani Hasanah yang berbagi kabar untuk Anda di siang hari ini. Kali ini ada informasi untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto, bahwa hari ini berlangsung diskusi nasional menghadirkan Menteri Hukum dan HAM di kampus CUNER. Kabar selengkapnya, Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Airlangga Expo Center yang berlokasi di kampus CUNER Surabaya. Tepat saya laporkan pada saat ini berlangsung diskusi nasional terkait masa depan Indonesia dari inovasi menuju kedaulatan yang berlangsung dan diikuti oleh kurang lebih 6.000 mahasiswa dari kampus Universitas Airlangga. Kali ini menghadirkan beberapa narasumber yang cukup penting, yakni Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas, kemudian ada salah satu menteri yakni Teuku Rifki Harsya, dan juga ada Rocky Gerung. Dalam sambutannya, Muhammad Mahdian mengatakan bahwa kehadiran Kemenkumham atau Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam acara diskusi ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan secerca harapan bagi mahasiswa untuk bisa terus menunjukkan prestasi melalui karya-karya inovatif, dan hasilnya nanti menjadi ide yang perlu disahkan atau menjadi hak intelektual bagi karya-karya inovasi Indonesia. Dan untuk itu, para mahasiswa diharapkan juga agar tetap bersemangat dengan kuliah dan bisa menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat, terutama bagi masyarakat. Dan salah satu juga yang cukup menarik dalam kegiatan WhatsApp Campus Calls Out atau WCCO ini juga menghadirkan Rocky Gerung yang memberikan motivasi ke masyarakat agar tetap kritis dan bisa menjadi solutif bagi permasalahan negeri ini. Demikian, Oni Arianto melaporkan dari kampus CUNER Surabaya. Kembali ke studio.

Pendengar Surabaya Siang ini masih hadir menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti jangan lewatkan program musik kita 100% Indonesia. Kami akan hadirkan lagu-lagunya spesial untuk Anda. Dan program Beranda Sukacita kami nanti juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini 17 September 2026. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Karena hari Kamis begitu ya. Biasanya kami mengikuti program Beranda Sukacita Nasional berjaringan. Pendengar, siang hari ini kami juga merangkum beberapa informasi untuk Anda. Informasi-informasi yang akan kami

terkait penolakan penetapan Rektor UIN Sunan Ampel, Profesor Ahmad Muzaki, sebagai rektor lanjutan atau yang terpilih kembali selama dua periode, yang dipilih kembali pada tanggal 15 September 2026 kemarin. Demo ini atau mungkin penyampaian aspirasi ini merupakan kali kedua setelah kemarin sempat terjadi kondisi yang sama seperti hari ini. Ini pembakaran ban dan aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di dalam gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Melalui salah satu aspirator yang merupakan mahasiswa UINSA tadi menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap kampus, yang dimana dengan dipimpin oleh rektor yang saat ini menjabat, ini tidak menyelesaikan masalah namun makin memperunyam kondisi kampus. Dan saat ini bisa kami gambarkan kondisi terkini kampus dipenuhi dengan asap hitam, dan hingga pukul 10.56 kali ini kondisi juga masih belum padam. Mahasiswa masih malah makin heroik dalam menyampaikan aspirasinya untuk penolakan Rektor Ahmad Muzaki. Asap hitam melambung tinggi ke udara di dalam kampus, dan tidak hanya mahasiswa, saat ini aksi penyampaian aspirasi pagi atau siang hari ini juga dijaga ketat oleh tim kepolisian dan TNI setempat. Demikian yang bisa kami laporkan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Faiz Butra melaporkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar BMKG begitu ya, selalu mengupdate informasi-informasi terkini, kemudian juga menyampaikan kabar-kabar begitu ya berkaitan dengan update-nya itu nggak cuma cuaca, potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan lain sebagainya. Di BMKG, tepatnya BMKG Juanda begitu ya, juga mengingatkan adanya waspada kebakaran hutan dan lahan. Bahkan terpantau adanya 380 titik panas tersebar di wilayah Jawa Timur pada hari kemarin ya, 16 September 2026, dan diperkirakan kondisi dengan tingkat kewaspadaan tinggi hari ini ya, terutama di Bojonegoro, Ngawi, dan Malang. Jadi dari rilis yang disampaikan oleh BMKG Juanda, waspada, kategori waspada, kategori FFMC atau Fine Fuel Moisture Coat, itu adalah indeks kemudahan bahan bakar halus di lapisan atas permukaan tanah untuk terbakar ya. Jadi semakin tinggi kategorinya, semakin mudah api menyala dan menyebar. Dan kategori di Jawa Timur ini masuk waspada begitu ya, karena kategori FFMC sangat tinggi, masih mendominasi Jawa Timur, dan pada 18 September kategori lebih rendah tampak meluas di sebagian wilayah Timur dan Madura. Kewaspadaan tetap diperlukan terutama pada area berkategori tinggi hingga sangat tinggi, sehingga semaksimal mungkin untuk menghindari aktivitas pemicu api terbuka. Ditemukan 380 titik panas begitu ya. Jadi tingkat tinggi itu sekitar 7 titik, kemudian sedang 318 titik dan rendah 55 titik. Dan 5 kabupaten kota yang menjadi atau yang masuk kategori titik panas tertinggi itu adalah Malang, kemudian Bojonegoro, Ngawi, Ponorogo, dan Situbondo. Nah, hasil analisis singkatnya tercatat 380 hotspot pada 16 September dan didominasi tingkat sedang itu 318 titik. Kemudian di Malang ada 43 titik dan Bojonegoro 40 titik terbanyak ya. Dan FFMC sangat tinggi masih mendominasi pada hari ini dan esok hari 17 hingga 18 September, di mana kategori lebih rendah tampak meluas di sebagian wilayah Timur dan Madura. Hotspot juga perlu untuk diverifikasi ke lapangan. Dan rekomendasi oleh pihak BMKG Juanda adalah menghindari pembakaran lahan, sampah, dan aktivitas pemicu api terbuka, kemudian meningkatkan patroli dan pemantauan pada wilayah rawan, dan segera melaporkan asap atau titik api kepada pihak terkait, dan juga memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, barangkali Anda melihat adanya asap tebal misalnya ya, karena aktivitas pembakaran, baiknya memang Anda bisa menyampaikan berkaitan dengan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Mungkin dalam hal ini bisa dibantu oleh RT begitu ya, tingkat RT, RW. Biasanya di tingkat RT dan RW ini punya akses khusus begitu ya ke beberapa akses yang lebih luas lagi begitu untuk bisa menghubungi. Atau kalau di Surabaya 112 lebih cepat ya responnya, 7 menit langsung datang. Tapi kalau misalkan di daerah lain misalnya di tengah tol misalnya Anda lewat kemudian noleh ke kiri, ada beberapa daerah kan di situ, kalau di tol itu kan juga berdampingan dengan perumahan, pemukiman begitu ya. Kalau Anda hafal tempatnya misalnya di Masangankah, kemudian apakah di mana itu, di Sidokare Sidoarjokah atau mana, Anda bisa telepon atau meminta bantuan petugas tol begitu ya, untuk menginformasikan ke yang lainnya kalau Anda melihat ada asap tebal di kilometer berapa begitu. Jadi itu akan memudahkan untuk bisa mendapatkan penanganan tepat kalau memang ada masyarakat yang mungkin tidak teredukasi dengan cukup baik begitu ya, sehingga melakukan pembakaran sampah di siang hari dengan angin yang begitu kencang. Karena kalau misalkan
bakar-bakar sampah kering ya, kemudian juga tidak ditunggu, ditinggal-tinggal begitu, kemudian anginnya saking kencengnya nyamber kemana-mana. Waduh, sudah akan sangat berbahaya begitu ya, dan akan berdampak sangat luas. Oleh karenanya, ketika Anda mendapati hal yang demikian, maka Anda bisa menjadi salah satu pelopor masyarakat yang langsung cepat gerak tanggap begitu ya, untuk bisa menyampaikan kepada pihak yang berwenang jikalau memang ada kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah begitu ya, misalnya di tempat Anda begitu. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi atau kabar-kabar lainnya yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Eh Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di siang hari ini, masih dalam program Surabaya Siang ini. Pendengar, kami update ya informasi berkaitan dengan harga komoditi di secara umum begitu ya. Jadi kabarnya cabai rawit ini ada di angka Rp84.400 per kilogramnya dan telur ada di angka Rp28.900 per kilogram. Jadi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit mencapai Rp84.400 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp28.900 per kilogram. Berdasarkan data dari PIHPS, pada hari ini, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, selain cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp35.150 per kilogram, bawang putih Rp37.800 per kilogram. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp15.050 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp14.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.250 per kilogram, dan beras kualitas medium 2 di harga Rp15.950 per kilogramnya. Kemudian pendengar, PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar berada di angka Rp46.100 per kilogram. Kalau yang keriting Rp60.650 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp58.150 per kilogramnya. Kemudian daging ayam ras segar yaitu Rp41.250 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 Rp153.300 per kilogram. Daging sapi kualitas 2 ada di angka Rp145.000 per kilogramnya. Kemudian harga gula pasir kualitas premium ada di angka Rp20.150 per kilogram. Kemudian yang lokal Rp18.900 per kilogram. Untuk minyak goreng curah ada di angka Rp20.300 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek di angka Rp23.550 per liternya. Serta minyak goreng kemasan bermerek 2 ada di angka Rp23.700 per liter. Nah biasanya untuk beberapa wilayah di Jawa Timur ya, di beberapa pasar tradisional pada umumnya atau konvensional itu akan berbeda-beda. Tadi harga daging di pasar saya begitu ya, untuk setengah kilogram daging sapi yang bagian khas dalam itu ada di angka Rp70.000 per kilogramnya. Ya, jadi kalau sekilo sekitaran Rp140.000 per kilogram. Nah, yang turun kemarin sih harga ayam. Jadi ayam satu kilonya Rp40.000 dari kemarin-kemarin yang sempat ada di angka Rp42.000 per kilogramnya. Nggak tahu hari ini apakah harganya masih sama atau bahkan mengalami penurunan kembali begitu ya. Tapi kalau kata penjualnya sih bilangnya kalau turun tuh nggak pernah banyak mbak, cuman dikit 1.000-2.000, nggak pernah sampai yang anjlok banget ya. Jadi naiknya melejit, turunnya enggak. Baik, mendengar nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa ada beberapa makanan yang tidak bisa masuk kulkas secara sembarangan ya? Jadi kalau masuk kulkas itu sama dengan bisa rusak. Emang ada, Mbak? Ada dong ya. Contoh yang kecil itu adalah kentang. Kentang tuh kalau masuk kulkas itu malah bikin kurang bagus begitu ya. Jadi kulkas itu memang menjadi tempat andalan ya untuk menyimpan berbagai bahan makanan agar lebih awet. Namun tidak semua makanan loh cocok disimpan dalam suhu dingin. Beberapa jenis makanan justru bisa mengalami perubahan rasa, tekstur, hingga kualitas jika terlalu lama berada di dalam kulkas. Kondisi dingin dan lembab juga dapat mempercepat kerusakan pada bahan makanan tertentu. Karena itu, penting untuk mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya disimpan pada suhu ruang. Pendengar, yang pertama adalah kentang dan ubi. Jadi kentang sama ubi itu sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas. Kenapa? Suhu dingin itu dapat mempengaruhi pati pada kentang dan mengubahnya menjadi gula dalam jumlah lebih tinggi. Dan perubahan tersebut dapat membuat kentang terasa lebih manis dan mempengaruhi teksturnya saat dimasak. Sebaiknya simpan kentang dan ubi di tempat yang sejuk, gelap, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan hindari menyimpannya dalam wadah yang terlalu tertutup atau tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian yang kedua adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Jadi perbawangan itu juga nggak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Lingkungan yang lembab dapat membuat bawang lebih mudah berjamur, bertunas, atau menjadi lembek. Bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan memiliki ventilasi baik. Misalnya keranjang atau wadah terbuka dapat menjadi pilihan agar udara tetap mengalir. Namun, bawang yang sudah dikupas atau dipotong memiliki kondisi berbeda dan dapat disimpan di dalam kulkas dalam wadah yang tertutup. Kemudian tomat. Tomat itu juga menjadi salah satu bahan makanan yang tidak bisa disimpan di dalam kulkas. Ya. Jadi tomat mungkin menjadi salah satu bahan makanan yang sering tanpa sadar dimasukkan ke dalam kulkas. Padahal suhu dingin dapat mempengaruhi struktur sel tomat. Akibatnya tekstur tomat itu dapat menjadi lebih lembek dan rasanya berkurang. Tomat yang masih segar umumnya lebih baik disimpan pada suhu ruang, terutama jika belum terlalu matang. Letakkan tomat di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan konsumsi ketika sudah matang. Kemudian ada juga pisang, pendengar. Jadi pisang itu juga sebaiknya tidak langsung dimasukkan ke dalam kulkas ya, terutama ketika buah masih mentah. Suhu dingin dapat menghambat proses pematangan pisang. Sementara itu kulitnya dapat berubah menjadi lebih gelap atau menghitam, dan pisang yang belum matang sebaiknya dibiarkan pada suhu ruang hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Kemudian selain itu juga ada alpukat mentah sama madu. Jadi sama seperti pisang ya, alpukat ini membutuhkan proses pematangan, jadi menyimpannya di kulkas dapat memperlambat proses tersebut sehingga buah tetap keras lebih lama. Nah, alpukat mentah sebaiknya diletakkan pada suhu ruang dan setelah matang alpukat bisa dipindahkan ke kulkas untuk memperlambat proses pematangan jika belum ingin segera dikonsumsi. Kemudian madu. Jadi menyimpan madu di dalam kulkas itu bukan cara yang tepat untuk membuatnya lebih awet. Suhu dingin dapat membuat madu menjadi lebih kental dan mempercepat proses kristalisasi. Madu yang kristal sebenarnya tidak selalu berarti sudah rusak sih, namun teksturnya menjadi lebih padat sehingga lebih sulit untuk digunakan. Jadi madu itu cukup disimpan pada suhu ruang dalam wadah yang tertutup rapat dan jauh dari panas maupun sinar matahari langsung. Jadi itu pendengar beberapa makanan yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi baiknya diletakkan dalam suhu ruang yang memang cocok dengan karakter dari masing-masing makanan tersebut.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku bagai lembut embun dalam cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan, dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, apakah Anda adalah salah satu masyarakat yang agak susah untuk mengurangi asupan gula dalam keseharian? Ternyata ada cara untuk bisa mengurangi asupan gula secara berlebihan ya. Karena kita tahu bersama bahwa mengkonsumsi gula terlalu berlebih, karena ada aturan begitu dalam mengkonsumsi gula, dan ketika mengkonsumsi berlebih itu maka akan berdampak pada buruknya kesehatan. Gula tambahan ada di mana-mana termasuk pada makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dan konsumsi berlebihan bakal memicu banyak masalah kesehatan. Mulai sekarang Anda bisa mengurangi asupan gula tambahan dengan beberapa strategi. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan untuk membatasi konsumsi gula tambahan sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan per orang per hari. Nah, tidak hanya jauh dari masalah diabetes, mengurangi konsumsi gula tambahan bisa mendatangkan banyak dampak positif. Hal ini mulai dari kesehatan usus meningkat, tidak gampang kembung, kesehatan gigi terjaga, hingga berat badan turun. Lantas, bagaimana sih beberapa cara untuk mengurangi konsumsi gula tambahan? Yang pertama adalah dengan mengecek label nutrisi. Produk kemasan biasanya mencantumkan kandungan nutrisi termasuk gula. Jika membeli produk, maka tidak bosan untuk membandingkan kandungan gula pada beberapa produk sekaligus. Anda bisa pilih yang kandungan gulanya paling sedikit. Kemudian kandungan gula tidak selalu ditulis gula atau sugar. Umumnya gula tertulis sebagai high fructose corn syrup atau cane sugar atau maltose atau dextrose, molasses atau karamel. Anda juga bisa pilih panganan utuh, pendengar. Jadi sebaiknya kurangi pangan ultra proses seperti sereal atau camilan kemasan. Jadi ganti pangan itu dengan pangan utuh yang minim proses. Dan Anda juga bisa mulai untuk mengkonsumsi pangan dari biji-bijian utuh seperti roti gandum, kemudian beras merah, buah-buahan, sayuran, ikan, dan kacang-kacangan. Lalu juga Anda bisa mencari alternatif makanan manis. Jadi penggemar makanan manis alias sweet tooth ya, perlu mempertimbangkan untuk mengganti beberapa camilan manis penuh gula dengan camilan lain. Sesekali memang tidak masalah sih mengkonsumsi cake, permen, ice cream, atau cookies. Namun, Anda bisa coba ganti beberapa dengan buah potong atau dark chocolate. Kemudian Anda bisa mulai hari dengan menu sarapan minim gula, pendengar. Jadi banyak yang gemar dengan sereal untuk sarapan sebab praktis dan dianggap bergizi. Tapi jika Anda perhatikan label kemasan, kandungan gulanya ternyata sangat tinggi. Jadi sarapan tinggi gula hanya akan membuat Anda untuk mencari makanan manis seharian. Jadi sebaiknya pilih menu sarapan tinggi serat dan karbohidrat kompleks seperti oatmeal, roti gandum utuh, apel, dan selai kacang atau bahkan pisang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu.

Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia, kami sudah menyiapkan paket dokumenter untuk Anda di hari ini untuk bisa Anda simak bersama dengan rekan reporter Ayu Citra dengan judul Arung Kuno berikut ini. Selamat mengikuti.

0: kuno adalah sebuah terowongan bawah tanah yang dibentuk guna menunjang aktivitas manusia pada era terdahulu. Kala itu, pemanfaatan arung kuno yang berbahan baku utama bebatuan banyak dipakai masyarakat, terutama rakyat jelata, sebagai sarana irigasi pertanian. Tapi konon, sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, sejumlah keluarga bangsawan di Kerajaan Majapahit, Jawa Timur, memfungsikan arung kuno untuk memasok air di area pemandian maupun persediaan air suci untuk pemujaan. Perwujudan arung kuno sebagai bukti kemajuan teknologi pengairan dan peninggalan benda bersejarah ini dapat dilihat di kawasan Goa Cegles, bertempat di Dusun Cegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya, sekitar 28 km ke arah timur dari kota Kediri, dan Goa Cegles diyakini mempunyai panjang mencapai 75 meter dengan lorong goa yang cukup luas. Untuk memasuki lokasi goa yang mirip kawasan wisata Grand Canyon di Amerika Serikat ini, pengunjung bisa mengaksesnya dengan mudah karena tersedia jalur kendaraan roda 2 maupun mobil. Selain itu, pengelola memperbolehkan wisatawan untuk memberikan uang seikhlasnya sebagai tiket masuk. Setelah dari pintu masuk goa, maka masyarakat akan menuruni tangga kecil dan kelokan dinding berbatu hingga menjumpai jembatan yang membelah kolam ikan ataupun sumber mata air di dalam goa. Jembatan inilah yang menjadi sarana untuk membantu masyarakat atau pengunjung berkeliling di Goa Cegles. Pada masa lampau, tepatnya setelah masa kemerdekaan tahun 1945, banyak masyarakat beranggapan jika tampilan Goa Cegles ini sangat mistis karena sempat berkembang mitos adanya sosok ular besar sang penunggu goa. Di tempat ini, salah satu pengunjung Goa Cegles asal Surabaya, Tama Adiputra, mengaku takjub dengan pesona keindahan Goa Cegles, terutama ketika mengikuti lawatan sejarah dan budaya bersama para pelajar SMA-SMK Sekabupaten Kediri di Desa Keling ini. Sebab baru kali ini ia menapakkan kakinya di sebuah arung kuno dengan ukuran panjang mencapai sekitar 1 km. Bahkan, sejumlah orang dewasa bisa masuk dengan bebas dalamnya sembari bersuah foto dan menikmati keindahan sumber mata air yang jernih dan terdapat kolam ikan di sepanjang goa.
1: Kalau tadi sama yang jaga sempat diajak ke arung, Mbak. Arung itu dari luar kelihatannya sih kecil, tapi waktu masuk ke dalam ternyata muat buat orang dewasa. Saya tadi coba masuk, awalnya sempat takut sih, soalnya tempatnya kecil, kelihatannya pengap. Tapi ternyata di waktu masuk itu jalan sebentar sudah bisa sudah keluar, sudah kelihatan luarnya lagi. Terus habis itu masuk lagi ke ada tembusannya masuk dalam gua, ada kelelawar di sempat di dalam, sempat ada nemu kelelawar. Terus habis itu keluar. Kalau katanya yang jaga tadi itu bekas pengairan zaman kuno tuh. Ya penasaran aja tadi dalamnya gimana.
0: Panjangnya terowongan bawah tanah di kawasan wisata Goa Cegles ini diamini oleh warga setempat. Muhammad Didin Saputro, salah satu pemuda dan pokdarwis Desa Keling yang ikut dalam pembersihan endapan lumpur Goa Cegles, mengatakan, pada awalnya, goa yang terbentuk laksana rekahan tanah raksasa ini sangatlah besar dan pernah ditemukan masyarakat sekitar tahun 1980-an. Tapi area ini masih tertimbun lumpur sedalam 3 meter, sehingga kesan seram sangatlah melekat. Saat goa ini dibersihkan pertama kali pada awal masa pandemi COVID-19, pemuda Karang Taruna bersama dengan Kepala Desa Keling, Rofi Ilukman, bergotong royong melakukan pembersihan karena tempat ini tertutup oleh sedimen tanah akibat terdampak letusan Gunung Kelut dan ada pula aneka sampah serta baju bekas. Tak hanya itu, juga tampak coretan anak-anak zaman lampau yang menghiasi dinding Goa Cegles, dan diperkirakan masih ada lubang dinding tebing berbentuk segi empat yang jaraknya seratusan meter dari Goa Cegles dan dinamakan sebagai angin-angin dari arung kuno.
2: Namanya adalah Goa Cegles karena lokasinya berada di Dusun Cegles. Di Goa Cegles inilah teman-teman melakukan pembersihan karena salah satu akses masuk ke sungai itu adalah melalui gua ini, sebuah rekahan tanah raksasa, dan ada terowongan di bawah tanah itu yang selanjutnya kami kembangkan juga sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Keling. Dulu Gua Jeklis ini pada tahun 2019-2020 itu lumayan banyak sampah, ada pecahan kaca, ada baju-baju bekas, kemudian ada banyak sekali sampah-sampah yang dibuang masyarakat ke dalam situ sehingga cukup menyulitkan.
0: Adanya arung kuno tersebut mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri. Dipercaya, munculnya arung di kawasan Desa Keling ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan karena sekarang bentuknya menjadi seperti goa. Apalagi, melihat dari struktur bentuknya, ada kemungkinan pula bahwa Gua Jeklis terbentuk dari aktivitas alam. Sedangkan adanya gua buatan yang mulai digali dan berada satu area di Gua Jeklis, maka diyakini pula sebagai arung kuno yang dibuat oleh manusia. Dulu ketika dibuat pertama kali, tujuan dibangunnya arung kuno adalah untuk mengaliri lahan pertanian dan airannya ini berasal di dalam tanah. Di sisi lain, keberadaan arung kuno itu bisa menjadi petunjuk terkait dengan lokasi Raden Trunajaya, seorang bangsawan asal Pulau Madura yang pernah menghancurkan Kesultanan Mataram. Dalam sejarahnya, Trunajaya ditangkap di lereng Gunung Kelut, Kediri, yang banyak memiliki lorong termasuk halnya di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Menanggapi ekstensi arung kuno di Gua Jeklis Kediri, Ketua Pelestari Sejarah dan Budaya Kediri PASA Novi Bahrul Munib mengatakan, keberadaan arung kuno ini tidak hanya sekadar untuk mengaliri lahan pertanian, fungsinya bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman.
3: Gua Jeklis ini kan ditemukan kembali ya sekitar berapa tahunan ini ya. Sebenarnya kan sudah lama itu, sejak zaman mbah-mbahnya dulu sudah diketahui ada lubang semacam gua di situ, kayak jurang gitu ya. Makanya di dekat situ kan ada kali jurang kromo macam itu ya. Tapi karena inisiatif dari Pak Kepala Desa Srofik, akhirnya dibersihkan dan akhirnya berkembang menjadi tempat wisata semacam itu. Sebenarnya ya kalau orang-orang sepuh sana sudah ngerti di situ ada semacam cerukan, ada gua semacam itu. Ada yang bilang dulu tempat bersembunyinya penjahat, ada tempat untuk bertapa, ada tempat apa katakannya gua Jepang atau apa, kayak dulu dimanfaatkan sama Jepang untuk bersembunyi gitu.
0: Sejumlah fungsi arung kuno ini tampak ketika pada masa peperangan karena biasa dipakai sebagai tempat persembunyian. Bahkan di desa itu telah berkembang cerita jika gua di sana adalah persembunyian orang-orang Partai Komunis Indonesia PKI dan juga tempat bertapa serta gua Jepang. Terkait pembangunan arung kuno, Novi menyatakan hal ini tak lepas dari kepandaian orang terdahulu yang telah menguasai ilmu tanah atau geologi hingga matematika. Sebab dengan kemampuan sadarnya pada saat itu, mereka dapat membangun terowongan bawah tanah yang notabene minim oksigen dan banyak kandungan gas beracun. Masih kata Novi, di kawasan timur daerah Kabupaten Kediri memang banyak arung kuno. Namun, sebagian besar posisi arung kuno itu telah tertutup akibat aktivitas vulkanik Gunung Kelut, tapi hanya ada beberapa arung kuno yang masih bisa dijumpai dan mengalirkan air. Sedangkan arung kuno lainnya, ada juga yang airnya sudah mengering. Lebih lanjut, budaya masyarakat kuno membuat terowongan diketahui sudah berlangsung sejak lama, seperti pada zaman Kerajaan Majapahit, Singosari, Kerajaan Kadiri, dan lainnya. Tapi pada masa sekarang, di Pulau Dewata Bali, masih ada pembuat terowongan bawah tanah karena dikaitkan dengan sistem pengairan di Bali, yakni Subak. Selain di Gua Jeklis, Kabupaten Kediri, mayoritas sumber mata air yang hulunya terpusat di terowongan bawah tanah tampak di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, ada 11 titik. Lalu, di sekitar Candi Surawono, bertempat di Desa Canggu, Kecamatan Badas, ada 5 titik, dan di Desa Lamong, Kecamatan Badas. Dari berbagai titik ini, yang kondisi arung kunonya dapat dikembangkan, antara lain di kawasan Brumbung, Keling, Surawono, dan juga di Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kedepan, Novi berharap kepada semua lapisan masyarakat serta pemerintah untuk ikut terus menjaga kelestarian arung kuno di Kabupaten Kediri, terutama di kawasan wisata Gua Jeklis, yang berpeluang dikembangkan sebagai wisata alam dan wisata edukasi sejarah. Ayu Citra melaporkan.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Nanti sebelum kami hadirkan program musik kita 100% Indonesia, kita sudah bersama dengan reporter Farin Regi yang mengabarkan mengenai dini hari tadi terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran di pabrik bata ringan. 7 orang jadi korban, salah satunya meninggal dunia. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Farin Regi, silakan laporan Anda.
1: Saya mendengar ledakan disusul kebakaran hebat terjadi di fasilitas pabrik bata ringan, tepatnya di Desa Waruklon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Insiden tersebut kurang lebih menewaskan 1 orang dan menyebabkan 6 pekerja lainnya mengalami luka bakar serius. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12:30 dini hari. Ledakan yang terjadi di area ruang pengendapan kemudian memicu kobaran api hingga membakar bangunan. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Kabupaten Lamongan, Muhammad Tain, mengatakan sebanyak 1 unit armada pemadam dengan 7 personel datang ke lokasi dan memadamkan hingga kurang lebih pukul 12:30 dini hari. Sementara itu, seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Muhammadiyah RSML. Dari 7 korban, 1 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Kemudian, Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP Adimas Firmansyah, mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti ledakan yang berujung kebakaran tersebut. Olah TKP telah dilakukan pada pagi hari tadi sebagai bagian dari proses penyelidikan. Berikut pernyataan dari Kasat Reskrim Adimas.
2: Korban jumlah 7 orang. Saat ini 1 orang meninggal di tempat dan 6 orang dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Untuk Satreskrim saat ini sedang melakukan pendalaman untuk diadakan penyelidikan.
3: Belum ada tanda-tanda ditemukan upaya kelalaian.
2: Saat ini sedang kami dalami dulu. Ya, tadi kami pagi olah TKP. Kalau untuk kepastiannya, pasti kita nanti ada ahli yang menyatakannya. Untuk, tadi kami olah TKP juga kami sudah koordinasi dengan Bitlapor Polda.
1: Hingga kini penyebab utama ledakan maupun rangkaian peristiwa kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian dan petugas memastikan kondisi lokasi telah aman setelah api berhasil dipadamkan. Dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kami akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda sesuai dengan request yang sudah kita siapkan ya. Lagunya apa aja Mbak? Buannya ya. Ini Bu Siti nih ya, Liodra Bu, ada Liodra Bu. Ada Yofi Widianto featuring Liodra dengan Terlalu Cinta. Ada Pencuri Hati dari Armada, Sobat dari Padi atas nama Cinta dari Rosa. Kemudian apa lagi nih? Reza pertama, Jenuh Rio Febrian menghapus jejakmu dari Peter Pan, Kangen dari Dewa 19, Manusia Biasa dari Yofi and the Nuno, Mahal Ini Mencintaimu, Cinta Ini Membunuhku dari Ivan 17 featuring Rian Demasif. Ada Sevia Sela on 7, ada Once Michael featuring Bunga Citra Lestari Tak Ingin Usai, dan Glenn Fredly Sekali Ini Saja. Lagunya enak-enak pendengar ya. Mau yang mana nanti kita akan putarkan ya. Ada siapakah di ujung telepon di hari ini? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Yoratus% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Dian. Bu, kenapa Bu suaranya Bu? Tak bisa aku tertipu begitu saja. Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, gak bisa di prank ya. Saya bisa ngeprank tapi Bu. Gimana Bu, Gresik? Panas gak? Tapi Gresik itu ini banget ya, beda banget sama beberapa tahun yang lalu waktu saya kesana. Dulu itu tahun berapa ya? 2008 waktu masih kuliah ke Gresik ke rumah teman. Kemudian beberapa waktu lalu.
2: Di mana?
1: Di ini Bu, di GKB. GKB dulu sama sekarang tuh beda banget loh Bu ya.
2: Beda banget.
1: Ya ampun, kayak apa namanya? Kayak beda banget gitu loh. Dulu itu padahal masih jarang banget ada rumah sih, tapi masih jarang banget ya. Terus
2: iya, sekarang udah penuh.
1: Iya, benar. Apalagi aksesnya juga mau ke arah mall itu kan ya.
2: Iya, ada Grace Mall, Icon Mall.
1: Wih, menyenangkan loh ya. Banyak orang jualan makanan lagi.
2: Apalagi kalau hari Minggu, Bu.
1: Rame ya, Bu?
2: Banget. Iya, kan itu security.
1: Iya, benar. Enak banget di sana. Saya kaget. Wah, kok bagus banget ini, banyak yang jualan makanan.
2: Iya, apalagi kalau di daerah saya sini. Kalau pagi, wah, rame banget banyak.
1: Bu, kalau di tempat Ibu itu di apa sih ininya? Apa maksudnya?
2: Sebelah timur.
1: Maksudnya masuk kota kan ya?
2: Daerah ini loh. Tak pasti tahu perempatan Legi Sidomoro.
1: Oh, di situ. Jadi nah, sebelum gitu ya. Ini ya, yang mau masuk area kawasan ini ya Bu ya. Mana sih kalau ke
2: Wimar.
1: Iya, terus ini loh Bu, deket pelabuhan-pelabuhan itu gak sih?
2: Ya betul, tapi gak sampai pelabuhannya.
1: Oh iya, soalnya saya juga punya teman di sana. Di, ya itu belok ke situ tapi ke arah pelabuhan gitu Bu.
2: Oh masih jauh itu, Pak.
1: Masih jauh ya.
2: Itu mau ke kotanya, pasar kota kan sih.
1: Gitu, siap. Enak banget ya.
2: Ini kalau pagi sini rame, banyak PKL, malam juga. Mau apa aja, ada mau sate, mau gulai, soto ayam, soto madura.
1: Yang viral tuh loh Bu, yang jualan apa sih namanya? Ikan apa? Ininya ikan, apa? Telur ikan. Kan juga ada. Khas Gresik.
2: Apa sih namanya?
1: Jadi semua telur ada di sana. Jadi cumi, bader, terus apa lagi ya?
2: Itu di tanduk bader.
1: Di pasar mana tuh?
2: Telur bader. Itu biasanya Gresik kota.
1: Oh, di Gresik kotanya. Tapi waktu itu yang saya tahu yang viral di IG itu masuk pasar gitu, Bu. Emang benar ya, Bu ya?
2: Iya, pasar kotanya itu kota.
1: Oh, gitu. Siap. Bisa dicoba. Nanti tak tanya infonya ya.
2: Kota Otak Bandeng yang terkenal di sini.
1: Oh iya, kalau itu aku udah tahu Bu tempatnya.
2: Udah, kalau jajanan
1: khasnya. Iya benar. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin? Tadi
2: kayaknya ada BCL.
1: Ada BCL sama Once Michael ya?
2: Iya, apa judulnya?
1: Tak Ingin Usai.
2: Oh masa? Iya, kalau bisa terus. Kita sampai jam 6.
1: Waduh.
2: Ya jalan Mbak Fesi.
1: Nanti saya dimarahi Bu kalau siaran apa namanya banyak-banyak musik kita, karena salamnya nggak bisa banyak ya.
2: Tadi radio sebelah, Mas Chandra mulai jam 5 pagi sampai jam 11.
1: Iya, berarti di sana 3 DP Bu, nggak ada orang berarti ya.
2: Banyak yang cuti.
1: Iya, banyak yang cuti. Bu, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya?
2: Ya, wis buat semuanya yang pendengar buat kita.
1: Saya suka
2: buat
1: itu.
2: Prestinya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetapkan berkah betina untuk menandakan ibadah haji dan umrah.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Yang belum.
1: Belum Bu, nanti aja.
2: Aku tadi beli apa nasi karak 2 bungkus pada pagi sama siang tadi.
1: Mantap, langsung 2 bungkus ya.
2: Iya, pakai pagi sama siang jadi enak.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang musik kita. Terima kasih sudah menunggu Bu Titi.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya, Bu Titi, silakan Ibu. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Sheila Seven.
1: Sheila on Seven. Boleh, nanti kita puterin ya yang Sevia ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Ya, oke, okay. Lagunya buat siapa Ibu?
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat.
1: Baik.
3: Juga Bu Istikaro, juga Bu Ani Wibowo di Jakarta. Ibu Nana, Pak Wi,
1: lainnya.
3: Juga Bu Sela, Buati Ramli, Bu Nani di Manyar. Gak terima kasih Mbak Fresti.
1: Baik Ibu.
3: Maringi sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi sudah bergabung bersama kami ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita. Halo, selamat siang musik kita. Halo, musik kita.
4: 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Mbak Presti Otora.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
4: Pager.
1: Oh, buka pager. Bu, hari ini ada Liodra, Terlalu Cinta, mau?
4: Senengannya mesti itu yang disiapi, ganti dong. Satu yang tak bisa lepas ya.
1: Gak bisa Bu, nanti dimarahi saya Bu sama music directornya.
4: Ya wes lah.
1: Sabtu Minggu daripada aja loh Bu ya. Ya kan daripada gak ada sama sekali ya kan.
4: Iya.
1: Tuh, tak puterin nanti ya Bu. Lagunya buat siapa Ibu? 5 AI.
4: Lagunya buat Umi yang dikin.
1: Oke.
4: Okay. Umi Gusti Abang Dok Maritim. Bu Hartini,
1: okay.
4: Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Lucia Tini Bowo.
1: Oke, okay. Wih sudah Bu.
4: Yang satu Pak, Bu Dewi sama Pak Idris dan
1: lain-lain. Oke, okay, baik.
4: Terima kasih banyak Pak Presti Oktora.
1: Terima kasih Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu Pak Ahmad Irwan. Selamat siang musik kita.
5: Selamat siang, musik kita 100% Indonesia.
1: Kenapa Pak suaranya Pak? Kepelintir suaranya. Gimana Pak hari ini?
6: Suara perempuan.
1: Hari ini apakah nyangkul?
6: Batuk sedikit.
1: Batuk. Tapi tetap ya Pak nyangkul.
6: Hari ini udah pulang ah.
1: Oh udah pulang.
6: Apa nyangkul terus ah.
1: Oh mantap. Iya.
6: Langsung ngopi ngerokok batuk terus, ngerokok jalan terus batuk ngerokok.
1: Ya jangan ya jangan ngerokok dong Pak biar nggak batuk ya kan.
6: Habis kalau tanpa rokok rasanya kesepian nggak pagi malam.
1: Waduh Pak. Hari ini mau dengerin lagunya siapa?
6: Ayah
1: siapa?
6: Ada Dewa nggak?
1: Ada dong, Dewa Kangen judulnya.
6: Judulnya?
1: Hah?
6: Aduh, ya apa aja ya, Tumbring Dewa lah.
1: Iya kan. Judulnya Kangen Pak.
6: Oh iya apa aja yang ada di sana Kangen.
1: Siap.
6: Dan ke siapa ya aku? Aduh.
1: Kangen ke Mbak Aprilia Putri?
6: Kayaknya kangen ke Kereta Api Mutiara Selatan.
1: Waduh, mau ke Surabaya, Pak. Pak.
6: Ke Kereta Selatan yang Bandung Surabaya.
1: Iya, gitu. Pak.
6: Ya.
1: Lagunya buat siapa? Ya. 5 orang aja ya?
6: 5 orang. Hidup Salam yang jauh, ya Teh Dinda, ya. Sama-sama luar luar daerah, ada Ramadhan, Bang Kobar, ya,
1: Okay. Coba
6: 4 ya, itu lagi mungkin buat Wati Ramli,
1: Okay, kan
6: 5 semuanya ya.
1: Betul sekali. Betul. Ditunggu ya Pak lagunya ya.
6: Oke, saya tunggu juga lagu-lagunya ya.
1: Siap.
6: Jalan-jalan ke Pasar Minggu.
1: Cakep.
6: Wah, manggu ujungnya lebat.
1: Cakep.
6: Berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu kata ada kabar.
1: Kesian banget. Oke deh, makasih ya Pak.
6: Oh, makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita Mbak Fresi.
1: Putri, apa kabar? Sehat Ibu?
7: Alhamdulillah, kayaknya ada sedikit flu ini Mbak Fresi.
1: Oh iya, karena musim ini ya Bu ya.
7: Benar.
1: Ya
7: panas, debu lagi ya, jadi barusan aja nih apa mulai kenanya barusan saja, tidak dari tadi atau apa. Mungkin karena panas ya Mbak Fresi.
1: Iya benar.
7: Baru sehat Surabaya selalu, panas.
1: Kalau Surabaya hujan. Surabaya panas terus Bu. Belum ada hujan. Belum disambangi hujan.
7: Sudah mau tiga bulan kita di Merauke tidak ada hujan Mbak Fresi.
1: Iya mungkin masih puncak musim kemarau kali ya Bu ya.
7: Iya.
1: Masih belum masuk musim penghujan ya.
7: Penghujan iya.
1: Ibu hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
7: Iya.
1: Kita punya lagu dari, ini saya bacain yang belum di request aja ya.
7: Iya.
1: Ini
7: iya.
1: Ada lagu dari Rosa atas nama Cinta, Reza Pertama, Rio Febrian Jenuh, Menghapus Jejakmu dari Peter Pan, ada Manusia Biasa dari Yofi and the Nuno, Mahalini Mencintaimu.
7: Atas nama Cinta aja Mbak Fresi.
1: Atas nama Cinta aja dari Rosa ya. Baik.
7: Iya,
1: lagunya buat siapa Ibu, 5 orang aja ya.
7: Pertama sekali untuk Mbak Fresi yang sedang bertugas. Semoga Mbak Fresi selalu sehat.
1: Amin.
7: Diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia bersama keluarga.
1: Amin.
7: Dan juga Ibu Wati Ramli ya. Semoga Ibu Wati selalu sehat. Oma Yanti Queen dan Ibu Titi, Ibu Siti ya, Ibu Siti dan Mayanti juga, dan untuk semuanya saja Mbak Fresi, dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Surabaya, di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, musik kita.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadirkan kembali. Oh, masih ada satu penelpon lagi. Setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang musik kita.
8: Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik. Dengan Ibu siapa ini?
8: Dewi.
1: Bu Dewi, apa kabar Ibu? Sehat?
8: Alhamdulillah, sehat Mbak Besi. Mbak Besi gimana?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
8: Dewa.
1: Dewa yang kangen ya? Siap, nanti kita akan hadirkan.
8: Kangen sekali sama Mbak Presti.
1: Aduh, terima kasih. Lagunya buat siapa Ibu, 5 orang aja?
8: 5 orang. Lebih gak bisa.
1: Satu deh lebihnya, jangan banyak-banyak ya. Nanti flu.
8: Buat Oma Yanti.
1: Baik.
8: Bu Ira. Bu Isikaro, Bu Titi,
1: iya.
8: Mama Yu,
1: iya.
8: Lupa juga buat Pak Petre, Pak Kober, Pak Leki,
1: Pak
8: Leki, dan semuanya.
1: Baik.
8: Buat pendengar, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan komposisinya untuk Anda di hari ini, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Once Michael featuring Bunga Citra Lestari, Tak Ingin Usai.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi.

0: Formasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya ke WhatsApp dulu pendengar ya, ditahan dulu penelponnya. Terima kasih Pak Bambang, 100% Indonesia. Siang Mbak Fresti, selamat siang juga Bapak. Request lagunya Yofi and the Nuno, Manusia Biasa. Salamnya buat semua pecinta Pro 1 dimanapun berada, tetap semangat. Ditunggu lagunya Pak, ada Bumus ya. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Mau request lagu dari Yofi and the Nuno, Manusia Biasa. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Fresti semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang Mbak Fresti. Halo Mbak Fresti, apa kabar? Halo juga Bapak. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pengen request lagunya Mahalini. Lagunya ini dipersembahkan untuk Cak Ali, kemudian Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mbak Fresti? Boleh. Lihat Mbak Nana mengambil tang. Cakep. Biar hidup sederhana asal gak punya hutang. Mantap ya. Kemudian Pak Mariono. Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono. Minta diputarkan lagu Pencuri Hatiku versinya Armada. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Frestinya, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Bu Hartini sudah bergabung bersama kami. Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Yofi and the Nuno. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia. Buat Mbak Frestinya terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Ada juga Bu Siti Rumia di Tuban. Assalamualaikum, Musik Kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Fresti request lagunya Sela on Seven. Tadi Selanya udah keputer ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi sempat dengerin ya. Salamnya buat Bu Siti, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Istihara, Bu Ani Esther. Dan salamnya untuk semuanya aja. Pendengar Pro 1 Surabaya buat Mbak Frestinya terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Siti Rumia. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Bila memang kau tak bisa bersama, di kelelahan dan terluka semua rasa.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
4: Baik, kabar ya. Mbak Fresti?
2: Alhamdulillah, baik.
4: Kalau ada, putarkan lagu itu. Kalau ada, Mbak Fresti.
2: Gak ada, Bang.
4: Nah, makanya kalau ada.
2: Ini aja, tapi sama-sama Ivan Seventeen-nya. Cinta Ini Membunuhku, ya mau gak? Mau.
4: Membunuhku?
2: Iya. Lagunya The Massive dinyanyiin lagi sama Ivan Seventeen.
4: Oh iya, gak apa-apa kan lagunya The Massive Seventeen. Gak pernah nyiptakan lagu Membunuhku, Mbak.
2: Oh iya.
4: Ya itu aja lah, Mbak Fresti.
2: Oke. Okay.
4: Apakah enak itu, Mbak Pres?
2: Enak, Bang.
4: Ini enak. Iya. Kalau Mbak Pres bilang enak ya, Bang Kobar ya, ya juga idem. Okay. Berarti tadi Mbak Pres sudah mendengarkan.
2: Iya, oke.
4: Okay. Okay. Ya, salamnya ada Abawi, Minang, Obunyan, Bikin, sahabatku yang selalu galau. Terus, sudah masuk, Mbak Pres?
2: Sudah, Mbak Ahmad, di awal Irfan. Tadi. Sudah di awal.
4: Iya, untuk Titi dan Mbak Fresti karena dengan Siti, Bu Siti Rumia dan Bu Nana.
2: Iya, oke. Okay.
4: Tak lupa tahu setengah mateng dan Pak Toto sampai jumpa.
2: Siap.
4: Mbak Fresti Oktora, ada satu pantun aja Mbak Fresti.
2: Oke, okay. Apa itu?
4: Beli roti Mbak Fresti. Dirampas oleh Pamong Brojo.
2: Oke.
4: Okay. Untuk Mbak Fresti. Saya mohon maaf apabila bicaraku kurang senonoh.
2: Baik, siap.
4: Terima kasih, Mbak Pres.
2: Siap, terima kasih. Terima kasih Bang Kobar yang sudah bergabung bersama kami ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Terima kasih sudah menunggu. Halo. Oh baik, tadi terputus kah? Halo, selamat siang musik kita.
5: 100% Indonesia.
2: Iya, Pak Toto.
5: Selamat siang, Mbak Presti.
2: Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Sehat ya?
5: Kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Saya milih lagu yang belum diputar apa aja, Mbak Presti, yang belum dipesan.
2: Yang belum dipesan ada lagu dari Padi Sobat pertama Reza, Jenuh Rio Febrian.
5: Padi aja sobat.
2: Padi aja sobat ya, siap nanti tak puterin ya Bapak ya.
5: 5 orang ya Mbak Presti ya.
2: 5 orang aja.
5: Ya, ada Bang Kobar, kemudian Budi Ditamiati, kemudian Pak Mariono sama Pak Khairul.
2: Baik.
5: Mbak Presti selalu sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Banyak rezeki.
2: Amin.
5: Tetap semangat.
2: Amin.
5: Dan terima dengan Allah subhanallah.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
6: 100% Indonesia.
2: Iya, apa kabar Abah? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Harus
6: bahagia. Oh, iya.
2: Harus bahagia, kayak armada. Kau harus bahagia. Bah, siang hari ini mau
6: yang
2: dengerin.
6: Belum terputar apa, Bah?
2: Yang belum keputar banyak, Bah. Tapi yang banyak di request juga sih. Kalau misalkan mau yang belum di request, kita ada pertama dari Reza, Jenuh dari Rio Febrian, Menghapus Jejakmu dari Peter Pan, Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly. Tapi kalau Abah mau yang lain, ini kita punya
6: Sekali Ini Saja
2: dari Glenn ya.
6: Saya juga sobatnya Pak Di.
2: Oke, siap.
6: Pak
2: Toto ya.
6: Sampai jumpa Pak
2: Toto. Iya, baik.
6: Pilihannya Bang, lagu pilihannya Bang Tulang Kobar tuh asik banget ya Mbak ya.
2: Iya.
6: Cinta ini membunuhnya.
2: Cinta ini membunuhku. Dari itu, apa namanya, dari siapa tuh?
6: Ivan Seventy.
2: Iya benar.
6: Ya salam untuk Tulang Kobar.
2: Pak
6: Toto.
2: Baik.
6: Umi Yanti, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, bonus untuk Ibu Nana.
2: Siap.
6: Kagem mamanya adik Narendra.
2: Iya.
6: Matur nuwun.
2: Terima kasih ya Bawi sudah bergabung bersama kami. Saya putarkan juga voice note dari Bu Nana ya. Kita akan simak Bu Nana mau request lagu apa di hari ini. Bu Nana.
7: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Requestnya mahal ini Mbak. Kalau sudah ada yang pilih ganti Glenn. Salam sehat Ibu Yani Jaya, Bu Yani Esther, Bu Musdiati, Bu Artini, Bu Istihara, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli juga, Mas Asabawi, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, dan semuanya ya. Selalu sehat, Mbak Frestinya semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya udah di request Bu ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan putarkan ya. Spesial buat Bu Nana dimanapun Bu Nana berada. Kami hadirkan komposisinya kembali untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Yovie Widianto featuring Lyodra, Terlalu Cinta.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar lagunya, kami hadirkan satu persatu untuk Anda. Semoga Anda suka. Anda masih bersama kami, masih dalam program musik kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Ditunggu sebentar, pendengar, lagunya sudah kami hadirkan satu persatu ya. Memang belum seluruhnya kami hadirkan, karena ini juga masih pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya akan tuntaskan hari ini juga. Nanti jangan lewatkan, kita punya program Berandai Cita-Cita Nasional, jadi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ada teman-teman dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan RRI Ranai yang akan menghadirkan satu persatu informasi-informasi yang mereka punya untuk Anda ya. Jadi jangan lupa untuk simak bersama program Berandai Cita-Cita Nasional nanti pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat, ditunggu lagunya. Tadi yang request lagu Yofi and the Nuno, Manusia Biasa, juga sudah kami hadirkan ya. Karena lagu ini banyak yang suka ya, dan banyak di request. Lagunya sudah kami hadirkan tadi. Mudah-mudahan tadi sempat mendengarkan komposisinya di kesempatan kali ini ya. Muncul dari Rosa, Atas Nama Cinta, sesaat lagi spesial untuk Anda.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Bagaimana dengan beberapa komposisi yang sudah muncul tadi? Apakah Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan? Lagu-lagu ini spesial untuk Anda. Mungkin ada di antara Anda yang juga sudah mengetahui ya, kalau misalnya hari Senin sampai hari Jumat itu adalah lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Baru nanti Sabtu Minggu, Anda bisa request bebas kesayangan Anda. Request apapun yang Anda mau ya. Request apapun yang Anda inginkan begitu ya. Tapi memang kadang-kadang terbatas begitu ya. Kalau misalnya saya kemarin terbatasnya itu karena ini. Biasanya kalau udah 10 atau 12 penelpon saya akan sudahi untuk penelponnya. Karena mengingat begitu ya, banyaknya yang juga lagu-lagu belum keputar kala itu. Mungkin kalau misalnya saya yang dinas di hari Sabtu sama Minggu, banyak yang aduh kenapa Mbak Fresh yang dinas ya. Udah salamnya dibatesin, lagunya juga dibatesin lagi. Biar adil begitu, adil dan merata. Tapi untungnya ya, saya dinasnya gak banyak di Sabtu Minggu. Kalau enggak yang mumet pendengar nih kayaknya ya. Baik, pendengar kami hadirkan kembali ya. Bagaimana komposisi spesial untuk ada di hari ini yang yang sudah kami siapkan sesuai dengan request Anda. Ini dari Ivan Seventeen, Cinta Ini Membunuhku.

0: Dengar sebuah komposisi dari Mahalini dengan Mencintaimu ya, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tahukah Anda bahwa ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh Krisdayanti. Jadi Mahalini, penyanyi berbakat Indonesia yang dikenal dengan suara merdunya ya, merilis karya terbaru, tapi lagu yang merupakan versi terbaru dari karya yang sudah populer di Indonesia, yang pertama dinyanyikan oleh Krisdayanti kala itu. Lagu ini dibawakan dengan tema berkolaborasi dengan Roommate Project begitu ya. Dan dalam versi ini Mahalini berduet langsung dengan Krisdayanti. Tapi ini yang dia sendiri ya. Enak pol lagunya. Bagaimana? Apakah Anda suka? Baik. Dering telepon berbunyi, ada siapa yang ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat siang. Musik kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Isti.
1: Kita 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu sudah enakan?
1: Sudah, ini bangun tidur Mbak.
0: Bangun tidur, nggak jualan tidur, berarti ya Bu ya? Berarti nggak jualan?
1: Anu Mbak, ada tukang-tukang garap indogrosir di Cemengkalang lagi bangun indogrosir Mbak.
0: Oh gitu.
1: Jadi banyak tukang-tukang, ada lebih dari 300 anak itu di situ. Jadi semburat makannya. Ibu cuma ngeladenin sedikit, tapi makan dua kali.
0: Oh gitu.
1: Habis maghrib sama habis luhur.
0: Jadi akhirnya tidak jualan ya Bu ya?
1: Ini.
0: Alhamdulillah, tapi dapat pemasukan yang lain ya.
1: Iya, Alhamdulillah. Capek.
0: Iya. Gak ada yang bantu Kak Bu?
1: Ada anak-anak. Ada, kan? Tapi ya anak-anak itu ya cuma gitu-gitu toh, ibu yang kayaknya 90% ibu yang megang.
0: Baik. Semangat Bu, semangat.
1: Ya Mbak. Semangat, ini udah mau ngaronin lagi buat nanti habis maghrib.
0: Ibu, hari ini mau dengerin lagunya siapa? Ini tinggal lagunya Padi Sobat, Sekali Ini Saja dari Glenn, Rio Febrian Jenuh, Reza yang pertama, sama Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Mau yang mana?
1: Siapa yang terakhir tadi Mbak?
0: Menghapus Jejakmu dari Peter Pan.
1: Oh iya, Menghapus Jejakmu aja.
0: Oke, mau itu?
1: Salamnya 5 tambah.
0: 5 aja Ibu.
1: Buat Tumus, Bu Nana, Pemayanti, Bu Siti, Bu Artini, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Mbak Besti kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Terima kasih Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Bu Isti ya. Semoga sehat selalu. Karena kalau misalkan masak itu ini loh, apa namanya, berat banget ya. Jangan dikira masak cuma begitu doang ya, butuh skill. Kalau gak ada skillnya gak enak pasti masakannya nanti ya. Keren kok pokoknya. Lagunya tinggal beberapa saja yang akan kita putarkan, karena mengingat juga waktu yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di hari ini pukul 14:44 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar. Muncul kali ini ada lagu dari Padi dengan Sobat, spesial untuk Anda.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Dr. harus pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya sore ini, sesi selanjutnya. Beranda Asta Cita akan kami hadirkan pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, komposisi dari Peter Pan yang sudah kita siapkan di hari ini spesial untuk Anda. Ada Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Nesa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya. Sampah plastik yang sudah dipilah. Yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: iya,
0: nilai ya, dari nilai ekonomis.
1: Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: iya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke Bank Sampah Induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali,
1: terima
0: lagi
1: kasih.
0: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Ya, pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya, ada plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya betul, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian,
3: iya,
4: dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasinya.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Oh, pengelolaan jadi, iya, sampahnya.
4: Iya, pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah, berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di, iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya.
4: Ada.
3: Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari, iya, kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum,
4: ada tempat tisu, tempat itu juga tisu ada di sana.
3: Tempat, tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas, iya, atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
4: ada
3: cair atau POC,
4: iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun,
4: iya,
3: padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah, kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari
4: jelantah.
3: Jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari apa? Yang
3: maggot.
4: Maggot itu apa, untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena, iya, ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi,
3: iya,
4: supaya lingkungan itu juga terlihat apa,
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk apa?
3: Maggotnya.
4: Maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti, iya, ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma,
4: aroma
3: ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, yeah, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini.
4: Yeah.
3: Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya,
4: yeah,
3: ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan, dipilah, dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Dengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali, mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema Dampak Limbah Sampah bagi Lingkungan dan Penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan Bank Sampah Berbasis Sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema Pemanfaatan Bank Sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, selamat sore. Sore hari ini Anda bersama Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda saat ini pendengar ada di program Surabaya sore ini. Dan baru saja Anda mendengarkan program Beranda Asta Cita begitu ya, yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta dengan beberapa RRI, diantaranya adalah RRI Manokwari dengan tema Dampak Limbah Sampah bagi Lingkungan dan Penanganannya. Kemudian ada RRI Tahuna dengan tema Bank Sampah Berbasis Sekolah, dan juga RRI Purwokerto dengan tema Pemanfaatan Bank Sampah. RRI Ranai dengan tema Mengubah Sampah Menjadi Karya Bernilai, bersama dipandu oleh Andreas Satria begitu ya, di sore hari ini begitu, di kesempatan hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan Anda saat ini ditemani Dini Wardani, pendengar, sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan info prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini begitu ya. Dan nanti usai info prima, kami juga masih mengundang Anda di 0315345474 dan juga di 0813314 992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pemkab Banyuwangi siapkan beasiswa untuk anak korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI Polda Jatim siapkan identifikasi DNA korban KM Virgo Transport 8. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam, 3 titik merembet ke Ngawi. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemkab Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandadi mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses ya, masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizat lah oleh Allah SWT. Amin.
2: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban, Ponco Budi Raharjo. Hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kenaikan harga daging sapi turut dirasakan pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini membuat pedagang mengurangi stok. Laporan Gea Deborah.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari konsumen maupun pedagang. Samiati, salah seorang pedagang daging di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan harga daging sapi yang sebelumnya sekitar Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena harga sapi tapi di tingkat pemasok juga mengalami peningkatan.
5: Ibu Samiati.
6: Iya, Ibu, terkait harga daging ini apakah betul ada kenaikan, Ibu?
5: Iya, kenaikan ada.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari harga berapa ke berapa itu?
5: 140 dan 145, naik 5.000.
6: Ini sudah naik berapa hari?
5: Kalau enggak salah ya 10 hari yang sudah, lebih dari 10 hari sudah.
6: Iya, Ibu tahu informasinya kenapa naik, mungkin di tingkat yang kulak gitu.
5: Iya, sapinya mahal. Yang cari sapi itu sapinya yang mahal.
6: Bu, ya, kalau itu untuk Ibu sendiri kulaan ini apa sudah mengurangi, Bu?
5: Ya mengurangi, sekarang biasanya 30 tinggal di 20, 15 gitu.
6: Itu dari tahun kapan?
5: Ya mulai tahun-tahun kemarin. Ya ini mulai harga naik-naik terus itu.
6: Emang anu pembeli seperti itu?
5: Iya, ngurangin banyak.
4: Kenaikan harga tersebut membuat Samiati mengurangi jumlah pembelian daging sapi. Jika sebelumnya mampu membeli sekitar 30 kg, kini jumlah yang dibeli hanya sekitar 15 kg. Ia menyebut kondisi serupa mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir seiring harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga daging sapi tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah pembelian. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemkab Jember menyiapkan revitalisasi Pasar Tanjung dengan dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pedagang tanpa melakukan penggusuran. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan, bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
7: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun, kemudian minta ada bukan penggusuran, tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup, yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil, yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja.
2: Fawaid mengatakan salah satu opsi penataan yang akan dibahas adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengurangi fungsi area perdagangan di lantai atas. Sementara itu, pedagang Pasar Tanjung berharap pembenahan dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di lantai atas. Katiem, salah satu seorang pedagang, mengatakan saat ini pembeli cenderung memilih berbelanja di area bawah karena lebih mudah diakses.
8: Ya, direnovasi boleh. Yang penting bagus kak dulu diadakan penertiban. Juga keamanannya sini nggak kurang. Banyak yang kemalingan. Ya, kebersihan ya, nanti dirapikan kalau bisa. Kita ikutin aja aturannya. Yang penting hak kita juga dipenuhi.
2: Katia menilai kondisi bangunan Pasar Tanjung masih cukup kokoh dan layak direnovasi. Ia juga berharap penataan nantinya tetap memperhatikan kebutuhan pedagang, sehingga revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga membuat aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung kembali berjalan optimal. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
9: Baik, terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa, duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo hingga saat ini masih terasa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendatangi keluarga salah satu korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa melakukan takziah kepada keluarga almarhum Imam Suparno, salah satu korban tenggelamnya KM Virgo di perairan Masa Lembu. Khofifa juga mendoakan almarhum serta berharap proses evakuasi korban yang masih berlangsung dapat berjalan lancar. Khofifa mengatakan proses kecelakaan laut KM Virgo akan menjadi bagian dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sementara untuk warga Jawa Timur yang telah teridentifikasi meninggal dunia, Pemprov Jatim akan melanjutkan takziah ke sejumlah keluarga korban.
11: Dan kita semua menyampaikan duka cita atas wafatnya beliau di dalam proses laka laut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh hilafnya diampuni oleh Allah dan amalnya beliau diterima oleh Allah dan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
10: Keluarga almarhum Imam Suparno menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifa. Novia selaku anak korban tak kuat menahan tangis ketika didatangi Gubernur Khofifa.
12: Terima kasih banyak kepada Ibu Gubernur atas bantuannya.
10: Khofifa berharap proses evakuasi yang masih dilakukan dapat memberikan kabar baik bagi keluarga, khususnya mereka yang masih menunggu kepastian anggota keluarganya. Pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian kepada keluarga warga Jawa Timur yang menjadi korban dalam kecelakaan laut tersebut. Andi Hasana melaporkan.
9: Sementara itu, pendengar, tim DVI Polda Jawa Timur terus bersiaga menghadapi tantangan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
13: Seiring bertambahnya waktu pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan, kondisi fisik korban yang terendam air laut menjadi tantangan utama bagi tim forensik. Kaur DVI Bidokes Polda Jawa Timur, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, semakin lama jasad korban berada di dalam air laut, kerusakannya akan semakin tinggi, sehingga menyulitkan proses identifikasi visual maupun data medis awal.
14: Jadi gini, ini sejak seiring bertambahnya waktu dan ini belum ditemukan korban, kemungkinan besar adalah korban mungkin dan kondisi sudah meninggal. Semakin lama korban itu berada di dalam air, tentunya itu akan mempengaruhi kondisi fisik dari korban, sehingga itu mungkin akan menyulitkan kita dalam melakukan proses identifikasi. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya dia terendam dalam air, apalagi itu air laut, tentu akan merusak fisik dari korban. Dan mungkin akhirnya kita bisa lakukan adalah terakhir nanti dengan metode DNA.
15: Itu langkah terakhir.
14: Itu sih tantangannya itu. Karena memang prosesnya ini lumayan lama, semakin lama akan semakin mempengaruhi kondisi dari jenazah.
13: Dijelaskan Budi, meski kondisi fisik jenazah telah mengalami perubahan akibat rendaman air laut, ekstraksi sampel DNA dari jenazah sebenarnya tidak terpengaruh waktu. Namun, keberhasilan pencocokan data DNA sepenuhnya bergantung pada ketersediaan data pembanding atau antemortem dari keluarga kandung korban. Oleh karena itu, ia mengimbau pihak keluarga korban yang belum menyerahkan data antemortem atau mengambil sampel DNA untuk segera mendatangi posko DVI terdekat guna mempercepat proses pencocokan data identifikasi. Faris Yarbo melaporkan.
9: Pendengar, aksi penyampaian aspirasi digelar Civitas Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait kedudukan Rektor UIN SA Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN SA Surabaya yang saat ini dijabat oleh Profesor Ahmad Muzaki semakin tajam. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan atau tendik hingga mahasiswa menilai situasi internal kampus kian tidak kondusif. Melalui dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA, Miftahur Rahman Habibi, saat diwawancara RRI usai penyampaian aspirasi mengatakan, ketidakharmonisan di internal kampus sudah dirasakan sejak awal periode kepemimpinan Prof. Muzaki akibat kebijakan kepemimpinan yang dinilai otoriter serta dugaan keterlibatan dalam kasus hukum. Selain masifnya pencopotan pejabat tanpa mekanisme yang transparan, para dosen juga mengeluhkan besarnya tekanan target finansial yang dibebankan kepada tiap-tiap fakultas. Menurut Habibi, kampus seharusnya berfokus pada pendidikan atau education oriented, bukan berorientasi pada bisnis semata.
17: Jadi, saya mendengarkan dari aspirasi berbagai rekan sejawat ya, dari berbagai macam fakultas, fakultas syariah dan hukum, fakultas tarbiyah dan berbagai macam fakultas, hampir semuanya itu menolak. Ini aspirasi di bawah ya. Kenapa kok ditolak? Pertama, selama kepemimpinannya Prof. Muzaki ini banyak ketidakharmonisan, banyak pemecatan pegawai ya. Pegawai misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba, tendik dan sebagainya itu selalu menimbulkan kegaduhan.
16: Senada dengan Miftahur, Koordinator Lapangan Aksi Koko Prakoso menilai tuntutan yang disampaikan telah bulat dan aksi tersebut akan terus dilakukan sampai output tuntutan tercapai.
17: Sama, ini adalah demo lanjutan. Ya. Tuntutan akan tetap sama, tidak akan berkurang dan atau bisa lebih. Dilihat dari kinerja kampus dan bagaimana kampus menggubri kami. Kita tidak ada kepastian yang diberikan oleh kami, mahasiswa UINSA. Ya, kami akan terus turun aksi dan terus akan menggali kebobrokan yang ada.
16: Pihak Civitas Akademika juga berkomitmen mengambil langkah tegas jika tuntutan tidak segera direalisasikan. Salah satunya yakni dengan melakukan aksi mogok mengajar oleh para dosen, serta gelombang aksi penyegelan kampus oleh mahasiswa yang diprediksi akan berlangsung dalam skala yang lebih besar. Faiz Putra melaporkan.
9: Mendengar, aksi unjuk rasa Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terus berlanjut. Massa kini menambah jumlah tenda dan menyatakan siap memperpanjang aksi jika tuntutan mereka belum mendapatkan respon. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
18: Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang
15: Di depan kantor Pemkab Jombang terpantau semakin masif. Massa aksi tampak semakin memperkuat posko perjuangan mereka dengan mendirikan tambahan tenda darurat. Jumlah tenda kemah yang dibentangkan oleh massa aksi meningkat drastis. Jika sehari sebelumnya hanya terlihat 5 unit tenda, kini jumlahnya membengkak menjadi 11 tenda yang berdiri bentapingan di area depan kantor Pemkab Jombang. Koordinator FRMC, Joko Fatarocki menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap memperpanjang durasi aksi unjuk rasa hingga 1 bulan penuh apabila aspirasi mereka diabaikan.
18: Kalau belum selesaikan, kita pun satu bulan siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab Jombang. Kenapa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada niatan dari pejabat pemerintah kabupaten untuk menemui kita. Dan nanti kalau belum tidak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Akan tuntutan selesai. Kita akan demo besar-besaran, tidak main-main. Ya. Semua akan kita kerahkan semua.
15: Adapun pemicu utama kemarahan massa FRMC berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan Alun-Alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan, dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggangi. Candianov melaporkan.
9: Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
19: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman Kamis siang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
20: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching. Menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
21: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
19: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan menjadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto laporkan.
9: Suasana panen raya di Lamongan diwarnai aksi unik dan meriah. Area persawahan disulap menjadi sirkuit balap ojek gabah yang menjadi hiburan bagi petani dan warga. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
22: Suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan, Irodo Revendi, turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian, masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Pak Esa Panakrabnya mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek gabah tersebut. Ia bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap dengan sirkuit balap. Di balik keseruan lomba, ojek gabah memiliki peran penting bagi petani. Mereka membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.
1: Ya menyenangkan ya, seru ya, kelihatannya memang ya gampang, tapi ternyata ini kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi. Ini ternyata kan profesi baru, jadi ojek gabah ini kita juga berterima kasih lah, kalau tidak ada ojek gabah ini kita juga tidak bisa ngangkut ke sampai pinggir jalan, dan ini memerlukan keahlian khusus loh untuk ojek gabah ini ya. Bayangkan kalau biasanya itu sampai 4 selangsing, 4 sak ini yang diangkut gitu.
22: Salah seorang peserta, Ahmad Santoso, mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama rekan-rekannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen raya.
3: Ini balapan ojek gabah ini turnamen apa usung panen padi masa panen desa Terunik Kecamatan Babat nih
6: sama teman-teman ini tadi ya.
3: Iya, sama teman-teman.
6: Seru enggak,
3: Pak? Ini seru. Ini sama
6: baru pertama kali apa?
3: Pertama kali.
6: Sulit enggak tadi?
3: Ya, agak lumayan sulit. Medannya kan masih agak basah. Jadinya kan agak rumit.
22: Para petani berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung, sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Varian Rehi melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Malang bersama dengan rekan Arga Saputra. Arga, silakan.
23: Baik, terima kasih Dini. Museum Mega Center Science dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Museum ini menggabungkan pembelajaran STEM, teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan unsur budaya dalam konsep wisata edukasi. Berikut laporan Rizky Darmawan.
24: Museum Mega Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
25: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high-tech tetapi diikuti budaya.
24: Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung, sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifa juga menyebut, pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
26: Terima kasih, Arga. Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Di Sampang, masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat memperbarui data. Laporan Ima Fadilah.
27: Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN menjadi kunci utama agar program bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Saat ini, lebih dari 71.000 KK di Sampang mendapatkan bantuan sosial tahap 3 pada triwulan ketiga. Jumlahnya menurun hingga 2.000 penerima manfaat seiring dengan pemutakhiran DTSN yang semakin mendekati kondisi real kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan elemen pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang valid dan real.
28: Dalam konteks pemutakhiran data, kita berharap
0: data yang kita yang disampaikan kepada kita itu benar-benar data yang jujur, akurat dan real di lapangan, sehingga tidak ber atau tidak bias kepada bantuan kurang tepat sasaran dan lain-lain. Harapan kita itu.
27: Selama ini warga yang berhak mendapatkan bantuan kerap tergeser posisinya karena salah penetapan desil akibat adanya data tidak jujur dari warga yang mampu. Oleh karena itu, warga mampu dihimbau untuk memutakhirkan datanya secara jujur. Di sisi lain, warga real yang berhak masuk dalam desil 1 sampai 4 masih banyak yang belum memahami cara memperbarui data. Warga diharapkan segera menghubungi pendamping PKH terdekat untuk melakukan pemutakhiran data. Kejujuran data yang krusial guna menghindari bias informasi yang berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
26: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.

0: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan. Namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana.
1: Di atas seputaran Gunung Anak. Kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah. Karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilaran alami yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Di arah ke Gunung Anaan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke 8 kiloan.
0: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu, Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah dituntaskan. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Warno.
3: Rumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
4: Alhamdulillah, untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kilogram beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kilogram. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
3: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Sandy, silakan.
5: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima. Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti.
5: Sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti. Salam prima.

0: 16:37 waktu Indonesia Barat. Mendengar saat ini Anda ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan juga Des Editor Nita Silvia ya. Di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026, kita coba buka dulu beberapa informasi dari kawan-kawan reporter sore hari ini dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Pendengar, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, Kamit menyampaikan, untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
3: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Berarti kan ini kan sebelum pemerintah, petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar, terus sebelum damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang. Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
2: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahjatmiko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
4: Kalau saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo. Teman-teman ini siap nanti juga apakah menjadi narasumber, jadi pelatih, monggo. Karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
2: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
0: Pendengar, kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan. PMI Jember terus menyalurkan air bersih dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
7: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69 ribu liter, dan di bulan Agustus 80 ribu liter, dan di bulan September 30 ribu liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
6: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami? Pendengar, kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

Kita tinggalkan dulu lagu dari Anji, Jerawat Rindu ya. Jadi kalau rindu obatnya cuma kamu, gak ada lagi yang lain. Karena saat ini sudah tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono ke ruang dengar Anda.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tak ada rencana hari ini ku jatuh cinta dari Afgan. Kalau Anda ngikutin film asisten rumah tangga ya, agensi rumah tangga, sorry. Yang saat ini lagi tayang di bioskop pasti gak asing sama lagu ini gitu ya. Lagunya cukup sweet banget, soundtrack dari agensi rumah tangga. Beringar wajib banget lah nonton ya kalau lagi ada waktu ya. Karena filmnya itu cukup menghibur gitu ya. Ada lucunya, ada sukanya, ada dukanya. Ah, lengkap lah pokoknya ya. Oke, saat ini 17:11 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya sore hari ini. Seperti biasanya, kalau udah jam-jam pulang kantor itu udah mulai gak pernah ada gak ada selanya gitu ya, macet di seluruh titik ya kawasan Surabaya dan sekitarnya. Sore hari ini ya, mulai dari parkiran dari kawasan RRI Surabaya, kawasan Jalan Pemuda ya, itu udah mulai ada kepadatan arus lalu lintas Panglima Sudirman, kemudian Jalan Darmo, kemudian Wonokromo sampai ke Jalan Ahmad Yani. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas sampai merapat ke Gedangan ya, Flyover Waru terus Gedangan. Nah, itu ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Rukut Madia. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas mendengar. Kemudian kawasan Manyar Kertoarjo mengarah kawasan Mer atau Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan ITS ya, sampai kawasan Kertajaya ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian kawasan Majen Sungkono, Majen HR Muhammad, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Ya biasa ya, volume gitu ya, harus dipahami, disadari dan disabar-sabarin ya, karena kalau nggak gitu gimana? Namanya juga jalan umum, jalan bersama gitu ya. Tapi jangan kaget loh, Surabaya itu kalau weekend itu malah sepi ya. Nah, jadi cocok banget buat pengen liburan ke Surabaya karena weekend itu malah jalannya tuh lenggang gitu ya. Kemudian sore hari ini kawasan Jalan Raya Menganti mengarah kawasan Prabu Siliwangi dua arah gitu ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Menganti sampai Raya Wiyung, lepas dari Menganti ke Wiyung ini masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Unesa Lida, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, sore hari ini flyover Banyurip juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Dharma Usada, Dharma Wangsa ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan lupa kelengkapan surat-suratnya dicek seperti SIM dan juga STNK-nya. Saat ini Surabaya dan sekitarnya ada di 29 derajat Celcius mendengar, dan nanti pukul 20 ini akan semakin turun suhunya di 28 derajat Celcius. Nanti pukul 27 sampai 23 waktu Indonesia Barat, ini suhunya ada di 26 derajat Celcius. Ya. Jadi mulai dari 21 ini ada di 27 derajat Celcius, kemudian 23 ini ada di 26 derajat Celcius. Wow, Surabaya cukup adem ya. Tadi aja pagi aja udah mendung gitu ya. Untungnya enggak hujan. Kok untung sih Dini? Buat Dini untung soalnya. Ya enggak apa-apa sih ya. Harusnya hujan tuh berkah ya. Dini gimana sih? Ya udahlah, coba kita berdoa saja semoga hujan itu berkah. Karena kalau kita enggak ada hujan itu kita enggak bisa lihat pelangi ya, enggak tuh, ya kan? Oke, kalau gitu kita dengerin lagu aja. Bagi Anda yang saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan. Kita lewati berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini 17:21 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Mengingatkan Salat. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa dalam menjalankan sholat itu ada manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Idza kabbarul abdu li sholati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dunuba abdi an raqabati." Idza kabbaru, ketika mengucapkan takbir atau melakukan takbiratul ihram, seorang yang sedang mengerjakan salat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Irfa'u dunuba abdi an raqabati." Wahai malaikat, ambillah dosa-dosa hamba saya yang sedang melakukan sholat, atau yang butuni tohiron, sehingga ketika hamba saya melakukan sholat itu sudah dalam keadaan suci. Artinya, seorang ketika melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka di saat takbir Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat. Sehingga ketika sholat itu, orang yang melakukannya sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Fatakhudul malaikatu dzunuba kullaha. Malaikat melaksanakan perintah Allah dengan mengambil dosa-dosa orang yang sedang melakukan sholat, dimulainya dengan takbiratul ihram itu. Fa idza faraghal 'abdu minas salati taqulul malaikatu. Ketika hamba menyelesaikan salatnya dan malaikat sudah melaksanakan tugasnya mengambil dosa-dosa orang yang sedang salat, maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana anu'iduha 'alaihi." Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hamba yang sedang sholat telah menyelesaikan sholatnya dan dosa-dosanya sudah saya ambil sehingga dia menjadi bersih. Tetapi apakah ketika selesai sholat dosanya saya kembalikan lagi?" Itu pertanyaan malaikat kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Fayaqulullahu ta'ala, ya malaikati la yaliku bikarami ilal afa." Malaikat, kata Allah, tidak patut untuk dikembalikan dosa-dosanya karena kemuliaanku. Aku telah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi begitu selesai sholat dilakukan, maka orang yang melakukan sholat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diambil dosanya oleh para malaikat dan tidak dikembalikannya. Oleh karena itu, di dalam melakukan sholat hendaknya diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dalam sholat itu harus punya sikap tawadhu, merendahkan diri bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah, maka tunjukkanlah sikap yang hormat kepada Allah, namanya tawadhu. Kemudian dalam sholat itu seorang harus khusyuk, sikap hati harus khusyuk. Semua ingatan dan perasaan-perasaan yang lain ditinggalkan atau dihilangkan. Kita sadar bahwa kita sedang di hadapan Allah SWT. Jadi semuanya dilupakan, semuanya ditinggalkan urusan duniawi kecuali hanya sholat saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, itu diantaranya yang harus kita lakukan. Kemudian kita tentunya berharap untuk senantiasa mendapat taufik dari Allah agar dalam hidup kita ini bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali kepada hadirat Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dan bersih dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita, sehingga kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang perlu saya sampaikan. Saya Hidayatullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut. Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah, muhsan, maka dirajam hingga mati. Atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Atau lelaki yang murtad setelah Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah.

تتنهى عن الفحش والمنكر. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah timbulnya kekacauan dan keruntuhan akhlak.

Sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani berdengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kita semua yang melaksanakan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, antusiasme tinggi mewarnai seleksi Gandrung Sewu 2026 yang digelar di Gor Gajah Mada Kota Batu di hari Sabtu lalu begitu ya. Karena sebanyak 200 penari dari berbagai daerah ini memadati lokasi untuk bersaing memperebutkan 100 tempat menuju panggung Festival Gandrung Sewu 2026. Dan pada pelaksanaan seleksi di Kota Batu ini merupakan tahun kedua yang digelar di luar Banyuwangi untuk mengakomodasi tingginya animo peserta dari luar daerah. Dan Ketua Patih Senawangi, Paguyuban Pelatih Seniman dan Tari Banyuwangi, Suko Prayitno, ini mengatakan bahwa proses seleksi terbagi dalam beberapa tahap penyaringan. Tahap awal seleksi dilakukan melalui lomba tari, kemudian para peraih juara perorangan dari kategori harapan 3 hingga juara 1 ini langsung mengamankan 20 golden ticket gitu ya. Sementara 80 kuota peserta lainnya ini dijaring melalui seleksi lanjutan setelah prosesi pembagian piala, pendengar. Dan nantinya puncak perhelatan Gandrung Sewu 2026 ini akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2026 dengan mengusung tema Kembang Dermo. Wow, gak sabar ya. Gimana nanti ada 1000 penari tari Gandrung Sewu gitu ya yang akan unjuk kemampuan, unjuk kebolehan ya di tengah-tengah kita semuanya. Bagi yang menyaksikan ya, seperti apa sih tari Gandrung Sewu? Anda bisa googling ya, seperti apa tarinya. Yang pasti itu bukan tari yang gampang untuk dinarikan.

pimpinan pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PBIK PMII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Informasi. Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, titik api baru kembali ditemukan di kawasan Cagar Alam Merapi Ungup-Ungup, kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen Banyuwangi. Dan titik api tersebut berada jauh dari lokasi temuan sebelumnya dan kini terus dipantau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur. Kepala BBKSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan, mengatakan titik api baru tersebut pertama kali ditemukan tim lapangan pada hari Selasa lalu dan lokasinya berada di punggung bukit sehingga sulit diamati secara langsung maupun dijangkau petugas. Dan menurutnya keberadaan api ini kemudian dapat diketahui melalui rekaman video dan foto yang diambil menggunakan drone saat tim melakukan pemantauan di lapangan. Dari hasil pemantauan tersebut, pendengar, diketahui titik api berada di lokasi baru yang cukup jauh dari lokasi kebakaran sebelumnya. BBKSDA Jawa Timur hingga kini masih melakukan pemantauan secara berkala untuk mengantisipasi titik api meluas. Kondisi medan menjadi salah satu kendala karena lokasi api berada di punggung bukit dan tidak mudah dijangkau secara langsung oleh petugas. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, 50 sekolah dasar atau SD di Pamekasan, Madura disiapkan menjadi rintisan sekolah model. Program ini diarahkan untuk mendorong penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning, coding, digitalisasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di lingkungan sekolah. Program rintisan sekolah model tersebut dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Dan hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar atau SD Disdikbud Pamekasan, Rituan, bahwa program sekolah model tersebut mengacu pada regulasi pemerintah yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan juga kecerdasan buatan. Sementara Pamekasan juga mendapat program ini untuk dua jenjang pendidikan, yakni jenjang SD dan jenjang SMP. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menjawabnya. Melalui kekuatan siaran RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jung Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kesedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap terang. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94 atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah, tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. Tujuh, jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernapasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia mengungkap temuan kendaraan dengan tangki BBM yang dimodifikasi hingga berkapasitas 1 ton. Kendaraan digunakan untuk mengisi BBM bersubsidi dalam jumlah besar dan menjadi salah satu penyebab antrian di Makassar. BGN menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Prioritas juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Nilai ekspor komoditas florikultura Indonesia mencapai Rp3,51 triliun rupiah sepanjang 1 Januari hingga 14 September. Bahkan produk tersebut telah menjangkau 96 negara tujuan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terlebih dahulu terkait pemerintah kota Samarinda mulai hari ini resmi memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh di seluruh sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP. Keputusan menyusul semakin memburuknya kualitas udara di kota tepian. Bersama reporter Ahmad Junaidi.
2: Pemerintah kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai beresiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
3: Merekomendasikan adanya pembelajaran jarak jauh ya atau daring kepada anak sekolah dasar, kemudian anak TK dan sampai sekolah menengah pertama. Dan tadi malam sudah diputuskan ya dari Satgas, jadi mulai berlaku mulai hari ini ya, tanggal 17 September sampai dengan hari tanggal 19 sampai hari Sabtu.
2: Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode 1 hingga 17 September 2026. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Wahidudin mengatakan, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
4: Yeah.

Badai telah berlalu, sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan tadi sempat terkendala begitu ya, karena tiba-tiba ini mixernya mati, kenapa nggak ngerti nih. Dan akhirnya sekarang udah balik lagi begitu ya, syukurlah udah balik lagi. Nah, sekarang kita update dulu informasi-informasi, pendengar, di sore hari ini ya. Dan kita coba mengupdate kembali informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga reporter di sore hari ini. Pendengar, kekeringan hingga saat ini masih melanda beberapa tempat ya, salah satunya di kawasan Sumenep. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumenep ini bahkan secara rutin mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Sumenep, Kamiludin, mengatakan bahwa distribusi air bersih tersebut ini dilakukan setiap hari ke desa-desa yang masuk dalam kategori kering kritis ya. Dan sebuah daerah juga dikategorikan sebagai kering kritis apabila jarak ke sumber air lebih dari 3 km. Dan di Sumenep sendiri tercatat ada 21 desa yang tergolong kering kritis. Puluhan desa itu, pendengar, tersebar di 9 kecamatan baik daratan maupun kepulauan ya. Dan menurut Kamiludin ya, sebuah daerah dikategorikan kering langka apabila jarak sumber air dari pemukiman warga berkisar antara 500 meter sampai 3 km.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

18.37 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Tidak ada yang hebat dan kuat melebihi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan.

0: Langit merah muda dari Afgan, pendengar Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kenapa sih langit kok bisa merah muda? Mungkin lebih tepatnya orange gitu ya, karena senja ya. Jadi ada beberapa penyebab gitu ya, kenapa cahaya matahari di atmosfer bumi ini bisa menimbulkan berbagai warna langit ya, selain biru dan juga putih ya. Karena cahaya matahari ini, pendengar, ini sebenarnya terdiri dari banyak warna. Saat matahari berada rendah di horizon, cahayanya ini harus melewati atmosfer yang lebih panjang. Dan warna biru dan ungu ini lebih banyak tersebar oleh molekul udara, sehingga cahaya bisa dipantulkan di langit ya, mulai dari warnanya orange atau senja biasanya gitu ya, kemudian jingga, kemudian hingga merah muda. Cakep banget kalau langit merah muda ya. Oke, Dini sama dulu, selamat sore. Halo Budian, selamat sore. Apa kabar sore hari ini, Budian?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Apakah langitnya di Gresik merah muda juga?
1: Kayaknya sih begitu.
0: Kayaknya begitu. Keluar. Oh, emang udah lihat ah?
1: Mau ini masih persiapan mau keluar.
0: Oh, baru keluar ya?
1: Ya, acara saya malam Jumat biasa rutinan.
0: Oke, rutinan gitu ya. Oke, tapi macet nggak di sana?
1: Sebentar lagi, biasanya pulang kerja.
0: Baik, justru jam pulang 7. Kerjanya malam ya? Oh, iya. Oke, Budian.
1: Itu kan yang Wilmar, terus apa Sembermas kan? Jam 7 jam kerjanya.
0: Oh, baik. Oke, Budian. Jadi belum lihat langitnya warna apa, belum dilihat ya sore hari ini ya?
1: Keluarnya masih persiapan mau.
0: Oke, baik. Nanti kalau dilihat jangan lupa dikabarin Dini ya, langitnya warna apa.
1: Ya, oke.
0: Baik.
1: Nah, sampai jam 12.
0: Oh, tidak. Aku harus pulang karena besok aku siaran subuh.
1: Kenapa? Kenapa enggak sampai jam 12?
0: Nanti aku camping di kantor.
1: Kalian aja gak pulang, jadi nambung.
0: Benar begitu ya kan. Aku enggak mau camping di kantor. Nanti soalnya ya, besok tadi, siaran subuh. Nah, kenapa tuh, Bu?
1: Tadi sebelah tadi. Cuma dikasih pagi jam 5 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 5.
0: Benar.
1: Jam 5 sampai jam 12.
0: Harus ya.
1: Sekarang Mbak Purbandari yang siaran.
0: Sampai nanti jam 12 malam.
1: Pagi. Tungguin. Mbak Purbandari juga kan di kantor kok sekarang siaran.
0: Kita ini harus multitasking gitu.
1: Ada yang libur ya, yang sebelah.
0: Benar. Begitu.
1: Apakah Mbak Dini gak mau cuti sekalian?
0: Kayaknya aku kemarin sudah hilang 2 hari aja udah dicariin tuh. Dini kemana aja?
1: Dong.
0: Kenapa tuh?
1: Kurang.
0: Kurang.
1: Kayaknya kemarin hampir seminggu.
0: Nantilah aku tak hibernasi.
1: Dicariin banyak orang.
0: Iya, nanti aku tak hibernasi. Bulan depan dia aku tak hilang deh loh. Kok hilang? Jangan hilang-hilang. Nanti ada yang nyariin kalau aku hilang nanti. Sedih nanti yang lain gitu.
1: Kemarin juga gitu Mas Chandra. Kemarin Mas Chandra kok seminggu ngilang. Iya aku lagi cuti.
0: Oke.
1: Enak banget.
0: Enak banget pokoknya menikmati cuti. Baik, terima kasih.
1: Gitu ini mau berangkat sudah dijemput.
0: Enaknya. Okay. Ya, terima kasih Budian. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Budian. Belum dilihat langitnya warna apa ya. Oke, Dini mau menyapa. Ada Pak Hoirul Huda di Lamongan. Halo, malam Mbak Dini. Kondisi di Lamongan dan sekitarnya, alhamdulillah minggu-minggu ini sore cuaca mulai redup dan sendu ya. Semoga hujan segera turun sehingga para petani bisa mengais rezeki dari sawah atau tambaknya. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Huda. Pak Hoirul Huda begitu ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Hoirul Huda. Oke, Dini mau menyapa juga ada Mas Hendra sore hari ini. Halo Kak Dini Wardani, kejebak macet nih di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Sambil dengerin Kak Dini Wardani siaran, tadi kenapa kok sempat hilang? Iya Mas Hendra, maafkan ya. Nggak ngerti nih, mixer Dini tiba-tiba mati gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi kan sekarang udah balik lagi ya kan. Nggak ngerti kenapa, Dini juga nggak ngerti ya. Oke, kalau gitu sebelum kita ke Pro 3 Jakarta, pendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral, Dini hadirkan satu komposisi lagu. Nah, udah pasti nggak asing banget kan sama lagu ini ya. 2001 kali dari Adrian Khalif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kasih-kasih ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penerbangan otomobil. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun penumpang.
11: Mungkin. Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang pemudik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang pemudik yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
20: tahun
23: 2024. 550
20: cash.
23: Ya,
20: 1 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya.
20: Perolehannya tahun
23: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
20: Okay. Ya. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema Tonggak Dharma. Dari Studio Pro Satera Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Ma Vigna Mastu Namashidam Om Swastiastu Om Anugrah Manuhar Devo Datta Anugrah Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugrahak Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Angga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirghayu Dirghayusa Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archana Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Esa dan Maha Pemberi Anugrah. Anugerahkanlah kepada hamba umur panjang, sehat lahir dan batin, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat dalam kehidupan ini. Anugerahkanlah semoga semua makhluk berbahagia. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul 5 Tonggak Ajaran Kebenaran, yaitu Ajaran Dharma. Sering saya katakan bahwa ajaran Dharma itu adalah merupakan ajaran yang sumbernya hukum, sumbernya aturan kehidupan yang ada di jagat semesta alam ini. Ajaran Dharma itu identik dengan satya atau kesetiaan. Suami setia terhadap istri, istri setia terhadap anak, anak juga setia terhadap keluarga, anak juga setia terhadap kakek dan neneknya, anak berbakti kepada kedua orang tuanya, orang tuanya berbakti kepada yang melahirkannya. Semua itu kalau kita lihat adalah merupakan refleksi daripada ajaran Tuhan, yaitu ajaran kebenaran itu. Ada orang tua, bapak ibunya melahirkan anaknya dengan baik, dengan lancar. Setelah itu mulai bayi, ibunya cinta, kasih terhadap anaknya, begitu juga bapaknya, begitu juga kakeknya. Diberi pendidikan mulai dari kelompok bermain, PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMU dan kuliah di perguruan tinggi. Seorang anak itu ingat apa yang telah orang tuanya berikan terhadap tumbuh kembangnya anak. Begitu juga sebaliknya. Ada orang tua yang melahirkan anaknya tidak mendapatkan cinta kasih yang begitu mendalam, sehingga seorang anak itu tumbuh dan berkembang pikirannya menjadi benci terhadap kedua anaknya karena cinta kasihnya tidak ada. Nah, akibat daripada kedua orang tuanya memberikan cinta kasih, perhatian terhadap anaknya, seorang anak ini akan bersiap-siap untuk diperlakukan yang sama terhadap anak yang akan dilahirkannya. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan ajaran karma. Perbuatan itu pasti akan menghasilkan hasil atau buah daripada perbuatan itu sendiri. Ada orang tua, ketika dia sudah matanya kabur, penglihatannya sudah tidak jelas, sudah tidak bisa berjalan, hanya duduk dan di tempat tidur saja. Tetapi anaknya merawatnya dengan baik. Kalau sakit diajak ke dokter, kalau tidak bisa berdiri, berjalan, digendongnya, ya, digendongnya,
untuk pergi ke dokter berobat, ini adalah seorang anak yang sangat luar biasa. Seorang anak yang bakti terhadap orang tuanya, ini adalah merupakan aplikasi pengejawantahan Dharma itu sendiri. Dharma yang pertama adalah satya. Setia. Satya terhadap orang tuanya. Satya terhadap orang tuanya. Dharma yang kedua adalah ajaran Dharma merupakan sebuah ajaran hidup, merupakan sebuah ajaran kebenaran, merupakan sebuah hukum, baik itu aturan yang ada di dalam diri kita sendiri yang disebut dengan karma pala, baik hukum yang bersifat universal yang disebut dengan retta atau hukum alam. Semuanya ini bekerja demi sebuah kebenaran. Bekerja demi sebuah kebenaran. Ini adalah Tuhan yang menganugerahkan, menciptakan seperti itu. Kesetiaan itu adalah anugerah Tuhan yang melekat di dalam seluruh individu. Dharma juga adalah merupakan ciptaan Tuhan yang merupakan way of life, jalan kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Aturan hidup ini yang disebut dengan Dharma itu adalah abadi. Maka sering saya mengatakan bahwa kebenaran itu pada hakikatnya dibagi menjadi empat. Kebenaran indria belum tentu benar bagi indria kita sendiri, belum tentu benar bagi kebenaran ilmu pengetahuan. Contoh, ketika kita minum minuman keras, bagi tubuh kita tidak menolak, tetapi bagi ilmu pengetahuan dikatakan bahwa minum minuman keras itu adalah merusak tubuh kita. Secara ilmu pengetahuan itu salah. Kebenaran ilmu itu sendiri, ilmu pengetahuan itu sendiri harus diuji dengan kebenaran filsafat yang menyangkut pada sebuah hakiki atau hakikat. Dan kebenaran yang bersifat abadi itu sendiri adalah kebenaran agama itu sendiri yang merupakan kebenaran absolut milik daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kebenaran agama inilah yang mewadahi semua kebenaran yang ada di bawahnya itu. Jadi sumber daripada segala kebenaran itu adalah ajaran agama. Ajaran agama apapun itu adalah sumber daripada jalan kebenaran itu. Umat sedharma yang berbahagia. Dharma adalah merupakan hukum alam. Kita buktikan bahwa matahari diedari, dikelilingi oleh planet-planet seperti Mars, Bumi, Bulan, Merkurius, Pluto, dan lain sebagainya. Planet-planet yang mengitari matahari itu sendiri, satu pun tidak ada bertabrakan antara satu dengan yang lain. Ini adalah kebenaran universal yang disebut retta atau hukum alam. Tidak ada tabrakan. Semua beredar pada garis edarnya. Nah, kalau kita merenung, betapa Tuhan itu maha karya yang sangat hebat sekali. Ciptaannya begitu sempurna, itu berarti bahwa dari hal yang sempurna itu lahir daripada yang maha sempurna. Saya katakan bahwa Tuhan itu adalah pemilik kebenaran itu sendiri. Yang widiwasa Tuhan yang maha kuasa itu adalah subjek daripada jagat semesta alam ini, pemiliknya. Dan sekaligus bahwa Tuhan itu sendiri yang widiwasa itu adalah merupakan sebagai objek bakti daripada seluruh makhluk hidup. Objek bakti daripada makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang, berbunga dan berbuah. Untuk siapa?
bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk binatang dan umat manusia. Ya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berbunga. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Manusia memetiknya, setelah itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai unsur bakti, unsur kasih daripada umat manusia kepada Sang Pencipta. Umat manusia memetik bunga itu, mempersembahkannya kepada Tuhan. Setelah itu tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang, daunnya sangat ranum hijau, dimakan oleh binatang, sehingga binatang bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Setelah itu, binatang itu juga keberadaannya adalah untuk umat manusia. Katakanlah anjing salah satu. Menurut pandangan Hindu, anjing itu sangat setia terhadap majikannya. Anjing-anjing itu sangat setia terhadap majikannya. Saya melihat video di medsos. Ketika gempa bumi yang terjadi di Turki, yang luar biasa, kita berdoa semoga yang mendahului kita, umat manusia, ya, umat beragama yang telah mendahului kita, semoga damai dan sejahtera dan diterima bersatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebelum terjadi gempa bumi, saya melihat di medsos itu sebuah video yang sangat menyentuh hati saya. Bahwa anjing itu melolong panjang berkali-kali. Ketika itu seolah-olah anjing itu membangunkan umat manusia agar siaga satu. Karena sebentar lagi seolah-olah dia sudah bisa membaca tanda-tanda alam, bahkan terjadi gempa bumi. Nah, seperti itulah. Untuk siapa dia hidup? Adalah untuk harmonisasi lingkungan. Untuk lingkungannya, untuk manusia. Seolah-olah dia memberikan tanda bahwa akan terjadi bencana. Wahai manusia, ayo siap-siap. Sebentar lagi akan terjadi gempa bumi yang meruntuhkan banyak bangunan. Nah, seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Inilah yang disebut dengan hubungan, yang disebut dengan hukum universal. Jadi antara satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Umat sedharma yang berbahagia. Adapun pengertian daripada dharma yang ketiga yang disebut dengan prema. Prema itu adalah cinta kasih. Dalam kehidupan ini kita harus terus menumbuh kembangkan cinta kasih. Cinta kasih itu kita dapati dari kita mempelajari ajaran agama. Belajar daripada guru-guru kita, para rohaniawan kita, sehingga kita mendapatkan pikiran yang cemerlang. Kita bergerak dari pikiran yang cemerlang, ya. Pikiran kita bercahaya, cemerlang. Dari kecemerlangan pikiran ini kita akan menjadi hidup yang harmonis, hidup yang terang, hidup yang sesuai dengan relnya. Setelah kehidupan kita menjadi cemerlang, maka akan menghasilkan yang disebut dengan love atau cinta kasih. Cinta kasih di dalam kehidupan ini manakala terus kita tumbuh kembangkan, hidup kita ini akan menjadi indah, kendati pun kita berbeda keyakinan. Kendati pun kita berbeda etnis, bahwa cinta kasih ini akan selalu mendampingi diri kita. Dan ada di dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia. Dharma yang keempat adalah ahimsa. Ahimsa ini kita tidak menyakiti. Kita tidak merendahkan sesama makhluk hidup. Saya di rumah selalu berjuang. Ketika ada banyak tikus di rumah, saya diomeli oleh istri dan anak, disuruh meracun tikus itu. Tidak saya lakukan. Saya diam aja, ya. Saya ambil jebakan tikus,
saya mengakalinya agar dia masuk ke jebakan. Bahkan saya berkomunikasi dengan tikus. Maksudnya bukan omong-omongan langsung begini, tikus langsung bisa berbicara. Tidak. Tetapi tikus itu bagaimana saya suruh dia masuk jebakan. Kamu akan saya lepas di ladang. Ya, hiduplah kamu di ladang dengan nyaman dan bahagia. Satu persatu tikus masuk di dalam jebakan. Sehingga saya menghindari untuk membunuh tikus. Kendati pun tikus itu merugikan, mengotori rumah kita. Kita berupaya seperti itu. Karena tikus itu juga mempunyai hak hidup. Mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Mempunyai hak untuk melahirkan anak-anaknya. Maka kita hindari itu. Sebisa kita. Ya, sebisa kita. Ada kecoak di dalam rumah. Bagaimana caranya agar kecoak itu pergi dari rumah kita? Kita bersihkan rumah kita dengan baik. Sehingga kita tidak membunuh kecoak dengan nyemprot daripada kecoak itu. Seperti itu. Kita berupaya seperti itu sebisa kita. Dan ketika suatu ketika kita tidak sengaja menginjak kecoak, kita mohon maaf. Mohon maaf kepada makhluk hidup yang tidak sengaja kita injak sehingga dia mati. Bagaimana permohonan maaf kita? Moksantu pitara dewa, moksantu pitara ganam, moksantu pitara sarwaya nama swada. Nah, artinya itu, semoga sarwaya nama swada itu, semoga yang mati, ya, semoga roh yang mati karena kita injak dan sebagainya, kita doakan agar menjadi makhluk yang lebih sempurna. Swargantu pitara dewam, swargantu pitara ganam, swargantu pitara sarwaya nama swada. Semoga mencapai sorga. Ya, atma yang meninggal karena kita injak dengan tidak sengaja dan sebagainya, kita berdoa untuk itu. Inilah yang disebut dengan ajaran cinta kasih. Ajaran ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Ketika kita berbicara, mengagung-agungkan, ya, mengunggul-unggulkan anak kita di hadapan orang lain yang anaknya belum tentu unggul, kita juga berdosa. Orang akan sakit hati di hadapan kita, dia akan di dalam hatinya benci sama kita. Nah, ketika kita mengunggul-unggulkan anak kita, berbicara di hadapan orang yang belum punya anak, orang akan tersinggung. Kita mengunggul-unggulkan anak kita di mana di sekolah nilainya baik dan sebagainya. Sedangkan yang kita ajak berbicara itu anaknya adalah kepintarannya kurang. Dia akan tersinggung. Nah, hati-hati. Itu juga merupakan sebuah kekerasan. Ya, itu juga merupakan perbuatan menyiksa orang lain tanpa kita sengaja. Umat sedharma. Yang kelima, tonggak daripada ajaran kebenaran itu adalah damai. Santih. Santih, santih, santih. Ya Tuhan, semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selalu. Seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, semoga damai semua. Yang kita cari dalam hidup beragama ini adalah damai. Damai sebagai umat manusia. Damai dalam kehidupan ini yang begitu harmoni, yang melahirkan sebuah kedamaian. Toleransi itu melahirkan sebuah kedamaian. Toleransi juga itu melahirkan sebuah ketenangan. Toleransi itu juga akan melahirkan sebuah harmonisasi sosial. Umat sedharma yang berbahagia, demikian wacana Dharma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali ada kata-kata yang saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iwayan Surabo, Ketua Paruman Walaka PAD Kota Surabaya, mengucapkan banyak terima kasih. Om Santih, Santih, Santih.

Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.

0: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
1: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
0: Tapi kemarin listrik mati lagi kan?
1: Mati.
0: Jaringan?
1: Hilang.
0: Honor?
1: Masih seperti biasa.
0: Maksudnya?
1: Jauh dari harapan.
0: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
1: Soal apa?
0: Pulanglah.
1: Pulang?
0: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
1: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
0: Lalu?
1: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
0: Jadi, Bapak mau pulang?
1: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
0: Anak-anak?
1: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
0: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
1: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
0: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
1: Yah, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
0: Di sini?
1: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
0: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
1: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
0: Pak Raka.
1: Ya?
0: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
1: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
0: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
1: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
0: Jadi Pak, Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
1: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
0: Bel masuk, Pak.
1: Mari kita mulai pelajaran.
0: Pelajaran apa hari ini?
1: Tentang kemerdekaan.
0: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
1: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Kamis 17 September 2026 di rangkaian Surabaya malam ini ya, yang kemarin cari-cari Pak RT kapan ini ruang rindu malam. Nah, ini hadir lagi Pak RT ya di nanti di ruang rindu nanti ya. Tentunya nanti saya akan menemani hingga pukul 24 tutup siaran ya, jam 12 malam nanti ya. Nantikan program-program persembahan Pro Special Pro 1 Surabaya. Selain tadi Anda sudah mendengarkan mini drama dari rekan-rekan RRI Tahuna dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri. Nah, selepas mini drama ini, nanti kita akan hadirkan ngobras bersama komunitas ya. Kemudian selepas ngobras jam 9 malam, nanti kan ada Ruang Rindu yang hari ini edisi manca ya ini. Jadi nanti selama 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 malam ya, kita akan hadirkan lagu-lagu manca ya. Boleh tahunnya bebas, boleh lama, boleh yang baru juga boleh ya. Disiapin 2 ya, siapa tahu nggak ketemu satunya ya. Biasanya sulit kalau judulnya manca tuh, sulit nyarinya ya. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu, kita lanjutkan Surabaya malam ini di dunia dalam berita ya. Nanti ya di jam 9 ya mulainya ya. Oke, kita sekarang sudah masuk dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Nah, di mana kita akan membahas topik spesifik dan menghadirkan komunitas ya. Kalau ini pendengar ya, kalau ketika kita berbicara tentang kota Surabaya spesifiknya ya, mungkin ingatan kita seringkali tertuju pada jalan-jalan protokol yang megah, pusat pembelajaran yang ramai, atau monumen sejarah yang kokoh berdiri. Nah, namun jika kita ingin menemukan ruh sejati, kehangatan, serta nafas kebudayaan arek yang paling otentik, tempatnya ada di gang-gang sempit pemukiman kita, yaitu Kampung Surabaya. Kampung ini bukan sekadar deretan rumah atau titik koordinat administratif ya. Kampung adalah ruang hidup. Di sanalah sejarah dirawat lewat cerita para tetua. Kebudayaan dihidupkan melalui permainan rakyat dan nilai gotong royong terus bernafas dari generasi ke generasi. Lantas, bagaimana kita mengemas kekayaan historis ini menjadi sebuah konsep living history dan living museum yang tidak hanya melestarikan budaya tetapi juga menggerakkan ekonomi warga secara berkelanjutan? Nah, malam ini kita akan membedah tuntas topik tersebut dalam dialog ngobras yang hangat di malam hari ini dengan topik Kampung sebagai ruang hidup kebudayaan, living history, living museum, dan ekosistem wisata Kampung Surabaya. Di studio Pro 1 Surabaya telah hadir ya, aslinya 3 karena yang satu lagi Bapak Probo ya yang masih belum bisa hadir.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, nanti kita sembari menunggu kita sapa dulu yang ada di studio sekarang. Dengan yang pertama berarti ada Mas Muhammad Aditama ya, selaku founder dan executive director atau sekretaris Yayasan Kalanara Kultur Nusantara.
1: Selamat malam. Ya, malam Mas.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, kemudian menemani Mas, panggilnya siapa Mas Aditama?
1: Adit.
0: Mas Adit ya. Yeah. Oke, menemani Mas Adit ya, ada Bapak Abdul Kang Semut ya. Panggilannya Kang Semut ya, berarti ya.
2: Iya, Kang Semut. Ya,
0: Kang Semut ya. Atau Bapak Abdul Semut ya. Ini pemerhati budaya dan juga rukun Kampung Surabaya. Kabarnya gimana, Kang Semut?
2: Alhamdulillah, Mangestu nih sehat-sehat seger kuarasan.
0: Mungkin mic-nya boleh dilurusin.
2: Miring gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, jadi selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Pro 1 Surabaya.
1: Ini
0: pertama kali?
1: Atau Kang Semut sudah?
2: Beberapa kali
0: lah. Kang Semut sudah ya.
2: Tapi bersama apa namanya, ngobrol budaya sih di Pro 5.
0: Di Pro 4.
2: Pro 4.
0: Ini yang samping sini.
2: Oke. Okay,
0: oh, ya, okay. Berarti sama Cak Riz ya?
2: Pak Riz, betul.
0: Oh, ya. Okay. Berarti sudah ini sering ya main ke RRI Surabaya.
2: Alhamdulillah, pangestu. Ya.
0: Ini saya sebelum masuk ke topik ya, saya penasaran dulu Mas Adit ya.
1: Iya,
0: siapa? Ini selaku founder dan executive director atau Sekretaris Yayasan Kalanara Kultur Nusantara. Nah ini kan saya baru mendengar ada Yayasan Kalanara Kultur Nusantara. Mungkin boleh dijelaskan sedikit apa itu?
1: Iya, jadi Kalanara ini bergeraknya adalah bagaimana kami sangat memperhatikan masalah kebudayaan. Tapi kebudayaan itu tidak bukan tentang masalah kita fokusnya adalah ke kesenian yang apa namanya itu pagelaran gitu, bukan hanya itu ya. Tapi kami melihat bahwa kami di sini ingin membangun sebuah ekosistem kebudayaan, terutama dari grassroots, dari bawah gitu ya. Nah bentuknya beragam, karena kami di sini programnya ada satu program itu adalah program untuk pendampingan komunitas. Jadi pendampingan komunitas itu komunitas-komunitas yang berhubungan sama kebudayaan dan berikut juga kesenian, gitu ya. Termasuk misalnya kayak untuk tarian, untuk apa namanya dan seni-seni yang lain. Itu kan mereka, kami melihat bahwa mereka tidak hanya sekedar bagaimana mereka tampil, tapi bagaimana mereka bisa mempertahankan ekosistem itu sendiri. Itu satu. Jadi kami melakukan pendampingan di mereka. Kedua, kami menciptakan sebuah ekosistem kebudayaan baru di kampung, misalnya gitu ya. Misalnya di situ ada satu hal yang menarik, misalnya, oh di sini punya potensi untuk di bidang kesenian misalnya. Nah kita akan bikin sebuah ekosistem kesenian di situ, karena kesenian bagian dari kebudayaan juga, gitu ya. Kemudian di sini di Kalanara ada divisi untuk pendidikan. Tapi pendidikan kami di sini pendidikan seni dan budaya. Nah itu apa, kita menciptakan sebuah talenta-talenta baru ya, generasi-generasi baru, terutama kami melihat bahwa misalnya anak-anak sekolah misalnya SD, SMP gitu ya, mereka kenal dengan kesenian, pasti kenal gitu ya, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru di kesenian misalnya begitu. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, di sini kami ada riset tentang kebudayaan, ya. Jadi kebudayaan plus juga di dalamnya misalnya riset tentang bagaimana kultur dari sebuah daerah, misal gitu ya. Kemudian temuan-temuan baru tentang BPTB misalnya gitu ya. Arahnya lebih ke sana gitu loh. Jadi ya kompleks banget sih memang di Kalanara gitu ya. Yeah. Nah jadi kami di sini bergeraknya ada dua, emang satu kami di yayasan itu ada non-profit ya, tapi kami juga ada yang Kalanara yang memang yang profit gitu ya. Jadi yang profit ini yang menunjang yang non-profit seperti itu. Jadi terus kemudian di yang di profit sepertinya kami menciptakan produk-produk, misalnya kita bikin film tentang kebudayaan, terus kemudian fotografi tentang kebudayaan gitu ya. Terus kita bikin produk-produk yang berhubungan dengan misalnya produk budaya misalnya gitu ya. Bagaimana kita menciptakan misalnya anak-anak gimana caranya supaya bisa mengenal wayang tapi dengan cara yang tidak seperti wayang pada umumnya kan gitu ya. Mereka nggak paham. Tapi kita bisa menciptakan misalnya itu games gitu ya. Dalam bentuk seperti itu. Jadi lebih ke kreatifnya sih gitu ya.
0: Okay,
1: seperti itu.
0: Ya. Ini yang satu hal yang menarik ini berarti sejenis inkubasi ya. Kalau misalnya ada kampung, ditemukan kampung yang potensial dan dari Kalanara ini langsung melakukan inkubasi. Betul. Komunitasnya ya. Misalnya ditemukan misalnya ada potensi kesenian atau budaya yang ada bisa ditumbuhkan di situ.
1: Betul.
0: Itu langsung di ini ya, dieksekusi sama Kalanara.
1: Eksekusi. Ya. Betul. Nah, bentuknya seperti apa itu juga nanti tergantung dari programnya apa, bentuk seperti itu.
0: Terus sejalan mana nih berjalannya?
1: Sebenarnya kalau bergerak, kami bergerak udah lumayan.
0: Udah lumayan.
1: Cuman nama Kalanaranya baru terbentuk barusan, Mas.
0: Oh. Baru diskusi kemarin.
1: Baru diskusi kemarin. Gitu, baru disahkan kemarin tanggal 26 Agustus 2026.
0: Oh, berarti sebelumnya enggak ada nama.
1: Enggak ada nama.
0: Enggak ada nama.
1: Jadi kami kan ada komunitas-komunitas seperti Kang Sempet juga di Bangurejo kan gitu-gitu ya. Terus kami bertemu di situ. Kemudian kita jalan-jalan sama-sama, gimana kalau kita bentuk secara legalnya gitu loh. Seperti itu.
0: Akhirnya terbentuk itu.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini selaku founder-nya ya Mas Hadid ya berarti ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Betul. Nah, saya ucapkan selamat datang dulu sama Mas Probo ya.
1: Selamat.
0: Gimana macetnya di sini?
3: Atau bukan gimana? Macet, tadi barusan selesai kuliah di sekolah pasca sarjana. Oh. Ada kelas yang malam.
0: Iya, nggak apa-apa. Lebih yeah. penting itu masa depan soalnya.
3: Iya.
0: Yeah, yeah. Ini Mas Probo ini selaku sekretaris Dewan Kebudayaan Surabaya yeah. dan juga Ketua Kalanara Kultur Nusantara. Yeah. Ini kita akan kembali ke topik ya. Kita buka dari fondasi berpikirnya dulu. Mengapa sih kok penting bagi kita untuk memandang kampung di Surabaya ini sebagai ruang hidup sejarah dan kebudayaan? Silakan.
3: Ya, jadi kampung itu kan image dari kota Surabaya, satu citra yang memang sudah terbentuk sejak lama. Waktu pasukannya Raden Wijaya itu mengusir pasukannya Kublai Khan, untuk kemudian itu dijadikan tanggal penting bagi berdirinya kota Surabaya kan 31 Mei pada saat itu gitu ya, 1400-an ketika Majapahit berdiri. Itu kan otomatis tidak mungkin Raden Wijaya berjuang sendiri tanpa adanya dukungan dari warga-warga kampung yang eksis di sini. Dan ini terima kasih pada teman-teman dari komunitas lain seperti Begandring yang mencoba untuk menggali sejarah bahwa dulu di salah satu kampung tuanya adalah Peneleh itu misalkan. Jadi artinya kampung itu tidak bisa hilang dari kemelekatan sebuah kota. Itulah kemudian ketika agenda-agenda pembangunan di kota itu dijalankan, kalau tanpa peran serta dari orang-orang kampung, maka ya akan hampa atau kurang terasa dampaknya dan manfaatnya. Artinya kita juga melihat kampung ini sebagai sebuah subjek ya. Kalau di dalam ilmu yang saya pelajari di ilmu sosial dan politik, kadang kampung ini hanya dilihat dari sebatas oh dia bisa menjaring berapa suara dalam saat pemilihan gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita melihat ya mereka ini adalah wadah dari berbagai macam talenta. Salah satunya kan yang dikembangkan oleh Kang Semut ini di Bangerjo, dan mungkin beberapa jejaring rukun kampung Surabaya yang juga dibersamai oleh beliau. Dan saya pikir talent pool ini akan menjadi sia-sia andai kata itu kemudian tidak ditopang dengan satu ekosistem yang tadi sudah diintroduksir oleh Mas Adi dan Kang Semut tadi, bahwa artinya membersamai itu kan juga butuh energi yang ekstra. Dan saya pikir baik saya, Mas Adi dan Kang Semut ini orang-orang yang mungkin barangkali diberi tugas ya oleh semesta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjalankan itu. Jadi ini yang kemudian kami lakukan.
0: Oke, baik, luar biasa. Ini Kang Semut tadi sempat dimention sama Mas Probo ya. Ada sesuatu yang sudah diinisiasi sama Kang Semut. Ini boleh dijelaskan apa itu dan seperti apa dan sudah sampai mana perjalanannya? Silakan.
2: Ya, terima kasih buat semua kawan-kawan yang sudah secara tidak langsung mendukung saya dan komunitas mungkin. Saya sebenarnya bergerak memang tidak serta-merta sendiri gitu kan, atas kegelisahan bersama terhadap persoalan kami kampung sebagai tempat tinggal kami begitu. Sebenarnya itu satu bentuk kesadaran paling dasar bahwa kami harus mempunyai kepedulian di mana kami tinggal, di mana kami hidup, dan di mana kami berkembang. Gitu kan. Lah di Kampat itulah di ketika kota Surabaya semakin berkembang dan membesar dan pesat, tentunya ada muncul satu persoalan-persoalan yang muncul di wilayah kami, di kampung-kampung kami yang kami tinggal gitu kan. Lah saya bersama keluarga itu tinggal di satu kampung di Surabaya sebelah barat mungkin, itu adalah Lupak Bangurjo, yang notabene sebenarnya di era setelah kemerdekaan sampai 2012 itu adalah lokalisasi. Sebenarnya yang kalau dirunut kesejarahan bahwa Lupak Bangurjo Kremil, Lupak Bangurjo Bangunsari dan sekitarnya itu adalah sebenarnya satu komplek lokalisasi tertua di Surabaya. Gitu kan. Ketika kemudian kita mengetahui bahwa di kampung sebagai rumah tinggal kami, ketika kampung itu sebuah kampung prostitusi, ketika pada tahun 2012-11an itu tutup, serta merta menghasilkan satu persoalan-persoalan yang mestinya harus kita antisipasi bersama dampak dari penutupan itu gitu kan. Kita memaklumi bahwa program pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu memang biasanya tidak tuntas gitu kan. Nah, kami yang tinggal di sana kemudian respon itu bahwa ketika prostitusi ditutup, ada satu persoalan-persoalan yang tentunya harus diselesaikan bersama-sama. Itu lah, itu hanya di tempat kami. Sementara kami persoalan-persoalan itu di kampung-kampung di seluruh Surabaya itu juga banyak. Salah satunya adalah ketika satu kota mulai menggeser ruang-ruang kampung itu. Sementara kampung adalah tempat di mana hidup satu kearifan-kearifan lokal yang mestinya harus dijaga. Karena itu adalah citra dan jati diri sebuah bangsa. Salah satunya adalah nilai gotong royong, musyawarah, toleransi. Itu tinggal di sebuah kampung. Ketika ini kampung, kota membesar, menggeser semua persoalan, kita mempunyai satu persoalan terbesar dan mendasar adalah bergesernya perilaku dan sikap kemanusiaan. Itu yang penting. Dan makanya kemudian kami harus punya inisiasi, menginisiasi bersama. Itu salah satunya adalah kampung-kampung yang digeser ruang itu, penggusuran-penggusuran kampung. Itu kami tinggal di sana, kami merespon itu, ben proses penggusuran-penggusuran kampung dan perubahan-perubahan kampung itu tidak serta-merta mencabut kearifan-kearifan itu gitu. Salah satunya itu kearifan seni budaya yang memang sudah ada di sana itu. Saya sebelum di Dupak Mangurejo menginisiasi program Dupak Mangurejo itu, yang tempat kami tinggal, kami sebenarnya respon terhadap banyak persoalan kampung, persoalan kampung-kampung di Surabaya. Tapi mungkin saya akan bicara tentang Mangurejo saja gitu kan.
0: Boleh.
2: Nah, di Mangurejo itu setelah Mangurejo dan nanti kemudian rukun kampung. Di Mangurejo itu setelah penutupan, kami kemudian berpikir bahwa apa yang terjadi di Mangurejo dengan stigmanya terhadap masyarakat dan anak-anak dan perempuan, kami harus punya satu kegiatan atau program atau apa ya, kegiatan yang kemudian punya dampak langsung terhadap anak-anak dan perempuan, perempuan-perempuan kami. Nah, salah satu hal yang kami lakukan itu memang lewat jalur seni budaya. Gitu. Kami membangkitkan kesadaran-kesadaran itu untuk mencintai seni tradisi leluhur mereka yang ada. Kami menggali itu. Itu. Nah, kemudian kami tidak bisa sendiri juga, akhirnya ada kawan-kawan dari Mas Radi dan Mas Probo kemudian mendampingi kami. Karena kami mungkin apa ya bos Indonesia niku frontal gitu loh kan. Apa ya apa sing tak lakukan ngene, bagaimana noto dengan manajemen yang benar koyo apa, kami enggak punya itu. Kami hanya berdasarkan kesadaran, rasa empati bahwa kami harus berbuat untuk kampung, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami begitu. Itulah mungkin yang kami lakukan terusan. Karena ternyata apa yang terjadi di Dupak Mangurejo dan sekitarnya juga terjadi pada kampung-kampung yang lain di Surabaya. Makanya kami kemudian membuat kesepakatan bersama-sama, membuat satu solidaritas, kami sebut mereka itu adalah Rukun Kampung Surabaya. Sampai hari ini kami punya yang mau kumpul itu 10 kampung.
0: 10 kampung.
2: 10 kampung.
0: Masih termasuk Dupak Mangurejo.
2: 10 kampung itu kalau mungkin boleh disebutkan.
0: Boleh,
2: itu Dupak Mangurejo, Tambakbayan, Pesapen, Pelampitan sendiri, Sidotopo, Rangkah Gang Buntu, kemudian Gunung Anyar, Wayang itu, Banyurep dan Doli, dan Pagesangan. Itu. Jadi 10 sementara ini masih 10 kampung yang kami serta-merta bersama-sama membangun di kampung mereka masing-masing ruang hidup, ruang bermain untuk anak-anak kami untuk tumbuhnya dan mempertahankan dan melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya luhur, leluhur ya Pak Dewi. Tepos Liro, Gotong Royong, itu yang kami kembangkan. Dengan apa? Ya kami tentatif mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang mungkin ada sebagai bentuk citra, citra bangsa ini. Kalau di kami, di Mangurejo, kami membuat sanggar yang kami titik beratkan bahwa anak-anak dan perempuan-perempuan kami harus bisa nari remong. Karena kami berpikir bahwa tari remong itu adalah salah satu tari identitas Surabaya. Yeah. Sehingga kami kemudian berpikir bahwa arek Surabaya kuwi kudu iso remong. Kemudian di kampung-kampung lain kami membuat satu ruang-ruang, walaupun sebenarnya ruang itu tidak apa ya, tidak sangat cukup biasa. Kami biasanya memanfaatkan ruang-ruang teras, teras balai-balai RW itu sebagai ruang bermainnya mereka. Ada kawan-kawan yang mempertahankan dolanan anak-anak, ada kawan-kawan yang mempertahankan lewat ludrukan, lewat apa jatilan, lewat kidung dan macam-macam. Itu Mas.
0: Oke, luar itu. Biasa. Mas Adit, kira-kira dari ceritanya tadi Kampung Dupak Mangurejo ini pendekatan seperti apa yang sudah Kalanara lakukan ke kampungnya Kang Semut tadi sehingga sukses ini sampai sekarang ini?
1: Iya, jadi dari Kalnara sebenarnya masuk ke Bangkorejo itu baru setahun, dua tahun sama ini. Ini udah kedua kali. Itu kemarin kami sempat pertama kali itu di acara Bangkorejo Art Festival tahun 2025 kemarin itu. Dari kami misalnya kami mensupport sistemnya sebenarnya, Mas. Sistem tadi Kang Nurul bilang bahwa siniman-siniman yang di sana mereka itu kan agak sulit untuk melakukan manajemen. Nah, kami masuk di situ, kami membuat sebuah tatanan manajemennya, gitu ya, mulai dari bagaimana kami membuatkan proposalnya, kemudian bagaimana kami membuat publikasi. Gitu kan, bagaimana kami membuka jalan baru lagi ke dinas-dinas terkait gitu, yang terutama yang di Surabaya gitu. 12 tahun Bangkorejo Art Festival 12 tahun itu, baru kemarin 2025 suaranya udah nasional, Mas.
0: Gimana?
1: Suaranya udah sampai nasional.
0: Suaranya
1: gaungnya, maksudnya gaungnya nasional. Itu kemarin medsosnya segala macam ada naik lah gitu ya. Terus kemudian ada support dari satu Balai Pelestarian Kebudayaan juga untuk Jawa Timur gitu ya, di Trawulan itu mendapat support lah intinya, mendapat support
3: pendanaan
1: gitu ya, ada sebuah pendanaan. Selama ini sebenarnya nggak ada gitu ya,
2: swadaya.
1: Nah dari situ dampaknya acaranya memang lebih meriah gitu ya, dampaknya juga bisa lebih luas gitu ya. Terus kemudian jejaring-jejaring yang di luar dari dinas-dinas pemerintahan terus banyak yang masuk gitu ya. Nah di situ Kang Semut mulailah gitu ya, audiensi sana audiensi sini gitu ya. Nah itu sampai sekarang, Mas, sampai 2026 ini sedang berjalan juga. Cuman ini tinggal acara yang terakhir aja, sama ada launching buku juga gitu ya. Seperti itu. Jadi kami kemarin juga mensupport untuk pembuatan buku juga ya. Buku dari Bangkorejo Sanggar Omandhuwur gitu ya. Kemudian sampai sekarang ini juga ada buku yang mau kedua rencananya gitu. Seperti itu sih.
0: Baik. Tadi sampai 10 kampung ya, Kang.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, itu rata-rata mereka mau di bergabung ikut sama Kang Semut ini karena apa? Apakah mereka sadar dia punya sesuatu yang bisa nih ditunjukkan, atau ada masalah apa gitu? Gimana?
2: Yang sangat luar biasa itu kesadaran bahwa apa yang terjadi di kampungnya, di masyarakatnya, tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Persoalan ini tidak bisa kita ego individualis untuk komunitasnya saja. Kami harus membuka ruang bahwa hanya dengan bersosialisasi, bersolidaritas, kami bisa memperjuangkan persoalan bersama kami begitu. Dan tentunya seperti hanya ketika saya kemudian buka peluang, ada kawan-kawan dari akademisi Kali Kanara dan Mas Probo yang dengan sangat luar biasa membantu kawan-kawan dari UNER. Itu juga meminta luar biasa bahwa apa yang kami lakukan di kampung-kampung bersama kawan-kawan bisa dibaca menggunakan bahasa akademisi, bahwa apa yang kami butuh bahasa itu. Masyarakat ini butuh, pemerintah khususnya butuh, bahwa apa yang kami lakukan itu sesuatu dasar yang sebenarnya, mohon maaf, bukan luar biasa, maksudnya sebenarnya sangat-sangat berfungsi dan berdampak terhadap peradaban kemanusiaan senegone kampung itu gitu. Jadi salah satunya apa? Ketika saya sudah 10 tahun, 12 tahun di Bangkorejo, kemudian kami usulkan bahwa apa yang kami lakukan butuh dicatat. Kami tidak punya satu kearifan untuk mencatat itu dengan baik. Kemudian Mas Probo kemudian mengumpulkan teman-temannya yang sangat luar biasa, bahkan itu dicatat oleh seseorang yang luar biasa itu dari UNESCO. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa, bahwa apa yang kami perjuangkan itu ada satu makna gitu loh. Ada satu makna yang ternyata bisa dibicarakan oleh generasi ke depan, bahwa apa, rasa peduli, rasa gotong royong, rasa toleransi, menjaga kerukunan dan keguyupan itu sesuatu yang berharga di zaman, di era ketika seseorang menjadi rakus dan biadab terhadap orang sekitarnya gitu. Nah, kampung-kampung ini, masyarakat-masyarakat ini oh ternyata itu satu budaya adiluhung leluhuri awake dhewe nek kita di Kampung Gantung itu mulai terkikis gitu. Makanya mereka bersama-sama untuk saling mendukung, membesarkan hati mereka. Mereka makanya kemudian serta-merta kami berduyuk serta-merta atas kesadaran masing-masing untuk bergabung bersama kami. Dan kami memang terusan awake dhewe iku mung gandhe modal apa-apa Mas. Modale mung seduluran tok gitu. Sing ngewangi mbelani golek duit ngumpulno piye-piye akhirnya kawan-kawan serupa Kalanara ini gitu. Gitu. Kami tidak pintar gawe proposal, kami tidak pintar gawe SPJ. Pokoknya aku ngomong aku ikhlas bismillah aku bener gitu tok. Tapi pemerintah atau pihak sponsor kan enggak bisa begitu. Lah beliau-beliau itu yang kemudian noto itu gitu. Itu yang sangat luar biasa dari mereka.
0: Dibantu ya untuk berkoneksi dengan dinas-dinas yang terkait ya. Yeah. Contohnya yang sudah pernah kerjasama dinas apa? Pariwisata atau apa?
3: Kalau kami kan dari pemerintahan kan ada tiga lapis ya dari Kementerian Kebudayaan itu melalui Balai Pelestarian Kebudayaan di Trowulan itu, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur. Terus kemudian yang kedua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga kita juga punya Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Disputporapar Kota Surabaya. Ya, pun juga sebenarnya relasi-relasi yang kami miliki ini kan sebenarnya dari yang awalnya itu ya mulai dari personal, profesional, semuanya kita himpun untuk kemudian sama-sama menghasilkan kebermanfaatan gitu. Artinya saya pikir ada timbal balik yang sangat positif bila kita itu saling sinergi dan mendukung. Dan ini saya pikir akan mengubah pola pikir atau mindset dari teman-teman di rukun kampung itu bahwasanya memang hal yang perlu kita lakukan adalah yang pegang anggaran kan pemerintah gitu. Nah, benar. Tinggal kemudian bagaimana caranya supaya pemerintah yang memegang anggaran ini bisa mendistribusikan secara merata yang kemudian harusnya dialokasikan kepada kebudayaan gitu. Nah, sebenarnya kita ini kan semacam maklar cara gitu. Istilahnya itu bagaimana kemudian mengolah sesuatu teman-teman yang mungkin nggak bisa ngolah proposal kita dampingi gitu ya, bahkan kita juga ikut terlibat juga dalam proses pembuatan proposal hibah itu gitu ya. Nah itu juga sedikit banyak mengedukasi apalagi teman-teman yang artinya rukun kampung ini kan nggak hanya diisi oleh teman-teman yang generasi X atau baby boomer gitu ya, generasi milenial dan Z-nya kan juga pasti bergerak. Nah, artinya setidaknya dengan adanya Kalanara ini, dengan adanya pergerakan seperti rukun kampung itu akan menginspirasi teman-teman yang lebih muda lagi. Ini loh, kita bisa dengan pola-pola yang kita lakukan selama ini. Nah, dilengkapi juga dengan pengetahuan-pengetahuan. Misalkan kemarin kami baru bertandang ke Korea Selatan, menghadiri acara UNESCO World Heritage Committee di Busan. Ya, kita akhirnya belajar banyak. Oh, ternyata begini ya cara negara maju mengelola kebudayaannya gitu. Akhirnya apa yang kita lihat di sana coba kita adopsi ya dengan cara Indonesia, dengan cara Jawa Timur, dengan cara Surabaya. Dan ini formula ini yang paling enggak sedang sama-sama kita lakukan dan kerjakan untuk mendampingi teman-teman komunitas gitu, sehingga ini akan menjadi gagasan yang paripurna. Saya sering ngobrol sama teman-teman itu kuncinya ABCGM, akademiks ya. Mungkin kami ini merangkap juga ya karena ngajar di kampus juga di Unair. Kemudian B-nya adalah bisnis ya, pengusaha yang kemudian dermawan, bisa syukur-syukur bisa mengeluarkan CSR atau sponsorship kepada kita gitu ya. C-nya ini adalah community ya, ini teman-teman seperti Kang Semut dan teman-teman rukun kampung lainnya. Terus kemudian G itu government, ya itu tadi kita sudah approach, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah supaya mereka juga memperhatikan gitu ya pergerakan-pergerakan kita di kampung. Dan yang terakhir ada media. Nah, ini yang tadi juga sudah sempat dijelaskan Mas Adi dan Kang Semut bahwa dengan kehadiran media di Bangun Rejo Art Festival itu ternyata gaungnya bisa sampai nasional. Artinya ya termasuk kita juga berterima kasih pada RRI juga ya, gini RRI. Artinya kan kalau kita diberi kesempatan untuk mengisi ruang-ruang publik dengan memberikan pencerahan pada masyarakat, kita kan jadi masyarakat juga jadi tahu gitu kan apa yang kemudian kerja-kerja budaya yang kita lakukan gitu. Jadi itu sih Mas dari insight yang kami kembangkan di Kalanara.
0: Oke, luar biasa. Nah, Mas Probo lagi nih, gimana ini Mas Probo melihat pemetaan potensi kampung-kampung bersejarah di Surabaya? Tadi seperti di Penele, Ampel juga, Bubutan, Pabean juga, ini dalam konteks kerangka living history.
3: Sebenarnya kita ini masih masih seperti bayi ya, belajar merangkak. Saya sendiri juga bersama dengan teman-teman Kalanara ini mencoba merumuskan satu cara bagaimana mengumpulkan atau menghimpun data-data dan fakta yang ada di lapangan. Salah satunya adalah kalau di kampus saya punya mata kuliah yang memang berhubungan dengan budaya, namanya Studi Hubungan Kultural Dunia. Saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang saya buat khusus untuk UAS. Jadi teman-teman mahasiswa ini kami kerahkan untuk mendata, memberikan pendataan awal. Saya sudah sediakan semua formatnya dan sebagainya. Mereka tinggal berangkat gitu ya, dengan inisiatif dan semangat gitu ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah kemarin sudah terkumpul memang data-data awalan. Apa kira-kira potensi dari setiap kampung gitu. Apakah dari segi budaya, oh di sini ada sanggar, di sini ada fasilitas umum untuk tampil, oh di sini belum ada, oh di sini ada, ya mohon maaf, mungkin potensi konflik dan bentrok dengan ya mungkin antar kelompok atau dengan pemerintahan atau bagaimana. Di situ semuanya sudah ada keterangan. Nah, hanya ini masih berupa raw data, data mentah, sehingga mungkin kedepannya kami akan tindak lanjuti, entah itu bisa dalam konteks memperluas cakupan datanya, atau kita merangkul lebih banyak lagi kampung-kampung lagi di Sukata Surabaya, atau memperdalam. Jadi dari yang kami membuat sampel untuk 10 kampung, ya, kampung. 10 kampung ini kita perdalam lagi. Oh, ternyata yang kemarin itu baru sebatas normatif aja datanya gitu. Kita kumpulkan gitu. Karena memang sejauh ini memang di dalam lingkup pemerintahan kota atau mungkin pemerintahan provinsi bahkan nasional, saya pikir belum ada istilahnya sensus khusus yang bekerja khusus untuk mendata kampung-kampung gitu. Karena kampung-kampung ini kan memang seperti yang tadi sudah kita diskusikan, itu relatif dekat dengan kehidupan metropolitan dan urban. Dan ini uniknya Surabaya, ketika di sela-sela gedung yang megah seperti pusat perbelanjaan di Tunjungan itu ada kampung gitu. Di tengah pertokoan yang mungkin menutupi hampir semua jalanan itu, di belakangnya pasti ada kampung. Nah, artinya di situ ada kehidupan juga. Nah, sebenarnya yang ditelisik ini mungkin sampai pada menyangkut pada banyak hal. Maka dari itu memang salah satu hal yang juga kami nanti akan butuh banyak dukungan adalah dari kami coba untuk menawarkan ini pada bantuan-bantuan internasional gitu. Misalkan ada foundation-foundation yang mampu memberikan dukungan secara material gitu ya pada kerja-kerja yang kami lakukan. Karena terus terang ini memang butuh tenaga yang luar biasa. Benar. Ekstra begitu ya. Apalagi untuk turun ke kampung-kampung gitu ya. Saya pikir kalau hanya sebatas menurunkan mahasiswa, ini jadinya nanti ya hanya sebatas ya data-data awalan saja. Kita mungkin juga perlu tenaga-tenaga profesional ya juga untuk ikut membantu kami gitu. Nah, ini masih kami upayakan.
0: Iya, memang benar belum ada ini ya. Sensus untuk ngelihat potensi kampung. Di kampung-kampungnya. Adanya sensus itu desil. Desil kemarin itu.
1: Sensus ekonomi ya. Iya. Ini beli pertama ke Pertalite gitu.
0: Hey, Kang Semut, ini saya spesifik ngomong anak muda ini ya, Gen Z, enggak usah Gen Z deh, milenial juga kayak termasuk ini. Rata-rata kan mereka kan kalau di saya dicekokin hal-hal yang budaya-budaya kesenian ini kayak sudah capek gitu, sama udah capek dengan kehidupan real life-nya gitu. Betul, ini betul. Pendekatan seperti apa yang Kang Semut terapkan ini ke anak-anak muda di kampung-kampung itu, terutama Gen Z dan milenial ini?
2: Kami sebenarnya itu persoalan yang memang kami hadapi luar biasa, memang sangat luar biasa gitu, untuk kemudian mencintai itu. Ya kami kemudian memanfaatkan fasilitas sing ono gitu. Salah satu adalah kami punya namanya itu sinema kampung. Nobar bersama. Sinema kampung sebenarnya nobar bersama. Kan biasanya teman-teman muda tuh senang dijak cangkruan gitu. Salah satunya media yang kami gunakan adalah nonton bersama. Lah nonton bersama itu, tapi kadang-kala saya susupkan film-film sing sedikit agak ono isine sih gitu, dokumentasi, salah satunya dokumentasi. Itu film-film dokumenter itu. Lah di sana kemudian kami jak guyonan. Itu terusan sing kedua, itu mungkin langsung yang kedua di sisi lain itu kami membuat acara itu namanya jualan bersama gitu loh Mas. Kami itu biasanya setiap malam Minggu. Campingum itu kami itu Karang Taruna itu teman-teman muda itu kami buatkan rapak untuk jualan bersama, walaupun mungkin payu nggak payu juga jadi persoalan, tapi akhirnya dimakan bareng-bareng. Jadi saat itulah kami kemudian ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kampungnya awake dhewe, bagaimana apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Terusan di ruang-ruang itu kemudian menjadi satu, di ruang-ruang nobar itu pun sebenarnya ada ruang di mana kemudian kami ngobrol-ngobrol tentang persoalan-persoalan nih. Salah satu kalau kami menempatkan mereka bahwa apalagi Kampung Dupak Bangurejo yang sebenarnya image-nya masyarakat tentang anak-anak muda, perempuan-perempuan itu masih jelek gitu kan. Bahwa anak-anak yang tinggal dan lahir di kampung eskolasasi itu murahan dan macam-macam itu masih ada. Nah, kami kemudian mencoba membesarkan hati mereka bersama-sama membangun itu, bahwa kita yang tinggal di sini harus menunjukkan kepada masyarakat sesuatu yang positif terhadap diri kita gitu kan. Dari sana salah satunya apa ya, kami salah satunya yo kami harus tampil gitu kan. Salah satunya juga apa, mencintai seni leluhur itu. Salah satunya adalah kalau kami ada tarian, ada tari, ada drama, dan menggambar dan bercerita. Jadi ruang-ruang tak jadikan kanal mereka di mana mereka bisa mengekspresikan persoalan-persoalan hidup dirinya gitu kan. Nah, kalau sih cara-cara itu baru kemudian nanti diarahkan sesuatu yang agak lebih serius. Salah satunya adalah Bangurejo Art Festival. Karena Bangurejo Art Festival itu adalah program tahunan di Dupak Rang Bangurejo yang harus tiap tahun ada, walaupun dengan kesederhanaan bagaimanapun. Nah, itu kemudian tak tertekankan kepada mereka bahwa ini menjadi tanggung jawabmu, tanggung jawab anak-anak bersama, bahwa ini adalah ruang di mana kamu bisa menunjukkan potensimu kepada orang lain, orang di luar, kepada orang tuanya mungkin, kepada kelompoknya mungkin, kepada masyarakatnya mungkin. Dan di sana adalah tempat juga di mana awakmu iso minimiku untuk pemasukan lah, meramaikan. Kami biasanya di acara itu selain pertunjukan-pertunjukan, kami juga membuat bazar atau apa, bazar itu kan ya, jadinya bazar lah begitu ya. Di sana gitu deh, kasus yang kesannya kemana kami ada kunjungan. Kalau ada teman-teman, kenapa kok saya sangat senang sekali ketika ada kawan-kawan mahasiswa dari UPN, dari Petra, dari UNER, dari Ciputra, dari kawan-kawan ke kami yang memang diinisiasi oleh Mas Prabowo dari UNER. Kami ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa ada masa depan yang lain yang mungkin bisa kalian raih, itu adalah pendidikan mungkin. Jadi mereka tidak boleh neng kampung kan duit ini mung cukup sekolah SMA tok, itu enggak. Tapi ada kawan-kawan mahasiswa yang mungkin sedikit memberi motivasi, memberi contoh spirit bahwa ada masa depan yang mungkin bisa kalian mimpikan, mimin kalian raih gitu. Itu salah satu obrolan-obrolan. Memang dari ruang-ruang transisi selanjutnya mana teman itu tempat bermain kan. Kami ngajari tempat dolanan, di kami itu dolanan-dolanan gitulah. Gitu ya. Dari dolanan-dolanan itu kami kemudian kami masukkan gagasan-gagasan untuk kreatif lah gitu. Itu sih coronya.
0: Ya, oke. Kang Sebut, kira-kira apa harapan dan atau mungkin masukan jujur dari Rukun Kampung Surabaya Kang Sebut sendiri kepada pemerintah daerah ya, terutama mungkin Pemkot Surabaya ya. Ini agar mungkin kebijakan pengembangan kampungnya tidak bersifat top down atau melainkan bottom up gitu. Kan sebenarnya kan kita juga tahu pemerintah Kota Surabaya itu sendiri juga telah banyak merintis program revitalisasi wisata kota lama dan wisata kampung juga ya. Tapi mungkin ada masukan lagi dari Kang Semut, ada harapan apalagi yang perlu diminta gitu, bantuan apa gitu. Silakan.
2: Aku sebenarnya kalau ngomong pemerintah itu enggak punya bahasa yang anu sih mas gitu
0: ya
2: kan.
0: Nanti di itu ditambahi.
2: Aku nggak punya bahasa itu. Mana kan saya sebenarnya sudah sejak lama saya tidak, selama 12 tahun itu kami baru dapat dukungan pemerintah, itu pun dari Mas Prabowo dan kawan-kawan. Itu membuka hati kami, karena kami selama ini bersama Rukun Kampung kami berpikir bahwa pemerintah duwe itikat untuk membersamai kami gitu kan. Sehingga kami kemudian berjuang sendiri atas nama persaudaraan, atas nama solidaritas itu, walaupun mungkin cukup sederhana gitu kan. Terusan pemerintah itu butuh satu, menulis data, mengumpulkan data yang benar-benar bahwa kawan-kawan yang ada di kampung itu benar-benar berjalan atas nama kesadaran, punya komitmen atas nama kemanusiaan dan apa ya gitu. Kami bertahan panjang, kami menggeluti ludruk 20 tahun, 30 tahun kami menggeluti seni tari 20-30 tahun kami menggeluti jatilan dan macam-macam, dan dolanan itu panjang sekali, dan kami tidak, kami berjalan atas hati nurani kami bahwa kami mung golek ridone Gusti Allah kanggo anak putune awake dhewe. Semoga pemerintah itu menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu tidak bisa selesai setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Kami bekerja panjang untuk ya kami itu gitu, dengan satu apa ya, apa ya, dengan satu apa ya sing harus terus menerus gitu loh, Kang. Itulah. Kaya tak pikir begitu, muka-muka pemerintah bijak lah. Itu soal kawan-kawan yang lain bisa menggunakan bahasa kami itu. Aku ora duwe basa sing mungkin iso diwenak gitu, ora iso aku.
0: Ya.
2: Gitu kan. Yo yo makane matur suwun kepada kawan-kawan, muka-muka teman-teman. Yo iki ma, yo iki seniman iki yo ngene iki lah. Iki lho budayane ngene iki. Kami berjalan wis nganggo anggo ati tok ngono ae lah. Situ tok lah. Nek ada yang lain itu keberkahan. Mungkin seperti itu.
0: Mas Adit, mungkin terakhir ya Mas Adit ya. Ini ya, agenda berikutnya atau ada proyek-proyek kedepannya ada apa lagi nih? Dari Lingkaran Arah.
1: Yang pertama tetap punya PR melanjutkan Bang Rujal Festival, pasti 2026 karena sudah mendapat support juga dari Kementerian Kebudayaan langsung.
3: Dana Indonesiana.
1: Dana Indonesiana. Kemudian yang kedua tadi seperti yang di tentang Mas Prabowo bahwa kita punya PR di kampung-kampung itu, kita melakukan mau melakukan pemetaan di 10 kampung itu, gitu ya. Sebelum kami bisa punya beberapa data riset, meskipun itu mungkin belum belum begitu dalam ya. Dan ini akan kemungkinan pemetaan nanti bentuknya sih yang pasti kita kepengen bahwa itu ada wisata kampung yang nanti orang bisa datang ke situ. Wisata itu nggak cuma hanya sekedar wisata, tapi bagaimana mereka bisa melihat etalase-etalase sebuah living history di situ, betul. Gitu ya, tergantung dari daerahnya. Seperti yang kita, kalau kita lihat misalnya di mana namanya itu, di Peneleh gitu ya, emang sudah kebentuk wisatanya ya.
0: Kayak eduwisata itu.
1: Eduwisata gitu ya. Nah itu kita mungkin mencoba ada inovasi-inovasi lain di situ ya. Bentuk konkretnya sih mungkin seperti yang kemarin, seperti tadi cerita Mas Prabu bahwa seperti yang di Korea ya Mas ya. Datang ke museum itu enggaknya sekedar datang, tapi mereka bawa oleh-oleh gitu ya.

0: Formula 2 kan apa namanya, Remo, ya standarnya Remo seperti itu ya. Tapi bagaimana kan ini mencoba untuk berpikir bahwa bagaimana mengemas mereka tuh lebih suka menari Remo itu, nggak hanya sekedar nari kemudian malas ngapain belajar Remo kan gitu ya. Nah itu, nah ini menjadi, masih menjadi PR sih gitu ya. Okay. Itu.
1: Oke, okay, baik, luar biasa. Tidak terasa sudah jam 25.07 ya. Sudah mau 1 jam ya. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran, waktu serta gagasan kebudayaan yang sangat menginspirasi ya malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: Mas, Mas Probo, Mas Adit dan juga Kang Semut. Sukses sehat, sukses
0: amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Terus menjadi pilar pelestari kebudayaan Kampung Surabaya. Amin. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 Surabaya ya. Oke, pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Ngobras malam hari ini. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan info

Informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Saat ini sudah pukul 21 lewat 3 menit ya. Kita langsung ajak Anda mengikuti Ruang Rindu hari ini ya, edisi manca ya. Hari ini kita full 2 jam ke depan akan mendengarkan manca-manca ya. Boleh, nggak cuma yang Inggris ya, boleh Espanola, boleh El Coreana, El Japanasa, Tagalog, Bangkok, apalagi China, Mandarino, sama apalagi Malaysia itu berarti apa? Melayu boleh ya, Melayu juga manca ya. Terus apalagi Meksikana boleh, Meksiko ya. Saya langsung sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Selamat malam juga.
1: Selamat malam. Mau sehat. Ini sehat ya? Gimana kabar Bu Siti?
2: Kabarnya baik-baik aja sebaliknya.
1: Alhamdulillah. Ini mau lagu apa?
2: Sampean harus bersyukur bisa nyapa saya lagi, oke?
1: Kenapa nih? Kenapa? Kenapa ini?
2: Karena nyawa enggak pelok punya.
1: Oh iya. Alhamdulillah saya bisa menyapa Bu Siti malam hari ini.
2: Harus bersyukur. Alhamdulillah gitu 100 kali.
1: Enggak siaran saya alhamdulillah terus ini nanti. Ya nanti waktu nyetel lagu saya alhamdulillah deh Bu Siti. Lagunya apa?
2: Lagunya lek salah benain ya. Saya kan orang desa enggak ngerti kan.
1: Kita semua itu di desa, Siti.
2: Lagunya Just Know Why. Just Know Why You Are apa You Are ya? You Are.
1: Just the way you are.
2: Iya. Itu
1: Bruno Mars.
2: Iya, kok pinter sampean, Ki?
1: Lah, kene kok kene.
2: Kan orang kota. Sampean kan orang kota, mangkano pinter. Saya kan orang desa.
1: Enggak mesti, Bu Siti. Ini orang desa juga banyak yang ini pinter. Ini Bukan. Salam-salamnya apa?
2: Salamnya sampean minum sik. Saya mau salam-salam.
1: Oh, tak tinggal nang bundaran waru sik.
2: Umi yang di Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Pedinda, Mbak Pebi, Mama Yu, Bu Titi Rumia, Bang Kobar, Bang Predi, Pak Mulyono, apa lagi? Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Budi Saseno, Mas Ali, Mas Tio, Bu Mimi, Bu Istiharo, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Titik Damyati, Bu Atik Rameli, dan Bu Dewi sama Pak Idris,
1: dan
2: semuanya. Terima kasih banyak Mas Tio ya.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi. Lagunya apa mau?
3: Lagunya saya Connie Francis. Stupid
1: Cupid.
3: Ya, stupid gitu. Lagunya
1: salam-salamnya gitu. Boleh.
3: Ya, salamnya untuk Umi yang di Queen. Umi jaga kesehatan Umi. Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, Ibu Ella juga Pak Idris. Mbak Nunung, Bu Ati Ramli, Pak Freddy, Pak Tua, Bu Nur Fadila, Mama Wi, juga Mbak Siti, Pak Freddy, juga Bang Kobar, Pak Wi, Bu Ati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, juga Pak Putra Jaya di Aceh, juga Pak Bandi, Pak Andi. Terima kasih Mas Tio.
1: Sama-sama.
3: Paling sehat semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita sapa juga yang di WhatsApp ada Pak Mariono. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu. Minta lagu manca, If Tomorrow Never Comes, versinya Belinda Kinair. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto, sampai jumpa Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Marino, sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama di Ruang Rindu hari ini, Bruno Mars dengan Just The Way You Are.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Jebet ya, Kakak Jebet Ruang Rindu Berbagi Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio. Jebet PP Sedati request The Wedding Ave Maria by Jody Wayne ya. Doain kakak aku ya. Isa kayak di lagu soalnya doi masih tempuh kuliah di Jepang kurang 2 tahun. Amin. Semoga lancar ya. Sukses kuliahnya ya. Salam buat Bu Nana dan Pak D Budi Kaltara. Terima kasih Kakak Dio. Sama-sama Kakak Jebet, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga Bang.
0: Malam, Bang Bulga.
1: Putarkan lagunya Oscar Harris, Bang Jo.
0: Oscar Harris?
1: Barat yang barat. Judulnya saya nggak tahu, tapi saya tahu sedikit, Bang.
0: Hang on. Hang on, apa?
1: Soundtrack. Hallelujah. Anting semoga. Try Little Love judul ini.
0: Try Little Love.
1: Ya. Coba ketik cocok apa enggak, Bang.
0: Oke, okay. Try Little Love. Oke. Okay. Uh-huh. Salam-salamnya boleh.
1: Pertama buat Bang Freddy yang jauh di sana, Pak Bambang dan Pak Idris. Tadi saya dapat salam dari Ning City. Ning Siti Rumia, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Mama Yu, Bu Siti Rumia itu, Siti keduanya, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Tau Setengah Matang, Pak Toto, Pak Bambang, Inong Opung Jantukuin, sahabatku yang jauh di sana, Bang Ahmad Dervan, Bu Yuni Solotigo, Bu Dewi, Bu Dian, Mama Yu sudah ya. Oh, Bu Istikaro. Wah, lupa banget saya. Maaf, Abah Awi. Semoga Abah Awi selalu sehat. Pak Tua. Mas Bandi. Pak Bambang dua-duanya. Bang Freddy sudah ya. Ya, sudah semua berarti, Bang. Oh, kalau begitu. Itu sudah ya. Ya, sudah komplit kalau begitu. Bang Dio Pratama, jangan lupa minum air yang bersih ya. Kudakan kau selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu didapatkan rezeki, didapatkan uang yang banyak.
0: Amin, amin.
1: Matur nuwun, thank you so much.
0: Thank you so much, Bang Bolga. Sehat selalu. Minum air yang bersih. Siap, siap. Kita sapa yang di line telepon HP. Bang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam, ini Pak Toto ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Gimana Bang kabar? Dio, sehat. Sehat, alhamdulillah. Kabarnya gimana Pak Toto?
2: Alhamdulillah juga sehat.
0: Mau lagu apa ini di malam hari ini?
2: Saya minta lagu dari John Lennon, Mother.
0: John Lennon, Mother.
2: Iya, iya.
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya, tadi ada Bang Kobar, kemudian Pak Mariono, Benata Camul, ada juga Pak Khairul Huda, kemudian Bu Istikharo, Oma Yanti, Ibu Titi Damiati, kemudian ada Bu Dewi, Mbak Nana, Mama Yu, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Bang Dio selalu sehat. Amin. Banyak rezeki, tetap amin. Semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Toto. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu berikutnya ya, dari Jody Wayne dengan The Wedding Ave Maria ya. Saya mau ngikuti sarannya Bang Bol, guys. Saya setelah ini mau minum air yang bersih.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lihat lagu kita baca WhatsApp ya. Seperti biasa ada dari Ibu Siti Rumia di Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lihat lagu. Assalamualaikum Mas, di request lagunya One Direction. Judulnya What Makes You Beautiful. Salamnya buat Bu Wira, Bu Artini, Bu Wati, Bu Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mariono, Mama Ayu, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya. Buat Mas Dio, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga Bu Siti Rumia. Kita sapa yang di line telepon? Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam, Pak Bambang,
1: Ya.
0: silakan.
1: July morning.
0: Juli?
1: July morning. Yang ini Juli akhir.
0: Morning.
1: Morning, ya. Juli.
0: Oh, Juli morning.
1: Ya.
0: Oh, sih, bentar, bentar. Salah ketik.
1: Ya. Yang ini Juli akhir.
0: Oh, Juli akhir. Oke, untung muncul Yuri Ahib. Aduh, 10 menit lagunya Pak Bambang mesti.
1: Acara rame.
0: Tawa-tawa. Salam-salam ya Pak
1: Bambang. Ya, tadi Bang Kobar, Pak Tua, Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Pak Awi, Mas Bandi, Pak Idris, dan semuanya ada.
0: Siap.
1: Tuhun,
0: Pak Bambang, terima kasih. Sehat selalu. Biasaan, Pak Bambang. Gak apa-apa, seneng aku lek dowo-dowo ini tak tinggal turu. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp ada Bu Wati.
2: Surprise, baru. Beli kuing seras badat.
3: Bapak rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Madio, cakep.
0: Waalaikumsalam, Bu Wati.
3: Aku minta lagu sering diputarkan sama Mas Jo.
0: Apa itu?
3: Nanti gombel, nanti gombel to you.
0: Nothing compare to you. Oke.
3: Okay.

0: Vâng. Bunana, bunur padila, bunuru, mamayo, positi, rumiaya. Masali, Pak Toto sampai jumpa Bu Dewi sama Pak Idris. Makasih ya Mas Cagep.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu, Ibu. Ditunggu lagunya ya, nothing compare ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari One Direction, What Makes You Beautiful.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Hartini sekarang. Selamat malam Mas Dio, selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya request lagunya Kane, Somewhere Only We Know. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Wati, Bu Nana, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Mayanti, buat Mas Di pertama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bu Artini sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, Pak Idris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Idris. Langsung lagunya apa?
1: Lagunya judulnya Maggie. Maggie.
0: Maggie.
1: Ya, dari Foster Van Dam.
0: Foster, benar-benar. Foster
1: Vandal.
0: Vandal. Bentar, bentar. Vandal.
1: Vandal.
0: Oh, bukan Foster dan Alien, bukan? Oh, dan Allen. Foster dan Allen, bukan?
1: Iya, dan Allen.
0: Oh, oke. Okay. Foster, oh Magie ya, Magie, Foster yeah. Sama Allen ya.
1: Dan.
0: Dan, oke, okay, salam-salamnya, Pak Idris.
1: Salam tuh, tak apa-apa gitu ya. Ada juga jadi. Pak Koper sudah masuk ya.

0: Sudah.
1: Oh iya, Bang Gopal, selamat malam. Ketua Mas Bandi, Bung Freddy, Bu Siti, Umayanti, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Putih Damiati. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Bersama keluarga. Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Idris, sehat selalu. Oke, ditunggu lagunya Pak Idris. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, bareng Bang Dio.
0: Mas Andi.
2: Iya, dapat salam Bang Dio.
0: Dari siapa?
2: Kang Semut.
0: Kang Semut.
2: Tadi kan Mas Sandi dengar. Tadi mantau, keren, ada nama Kang Semut, ada siapa lagi tadi? Petiga ya?
0: Ada Kang Semut, ada Kang Kucing, ada itu Kang itu Kang Terenggiling.
2: Kelinci.
0: Mau lagu iya, apa sehat ini? Sehat-sehat, kabarnya gimana?
2: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Apa mau pengen ini kalau nah inilah keistimewaannya Mas Dio ini, semuanya ada dia.
0: Apa itu?
2: Pengen dengerin, pengen request spesial buat ini nih, buat Kang Idris. Tadi Kang Idris ya?
0: Iya.
2: Dari ini judulnya Happy Happy Ajalah.
0: Happy Happy Ajalah. Indonesia iya, dong.
2: Happy. Ini manca ya?
0: Iya, ini manca dong.
2: Oh manca. Pengen dengerin dari udah still yakin tapi manca.
0: Iya.
2: Aduh. Pengen dengerin itu apa? Alan Walker.
0: Alan Walker yang mana?
2: Itu spesial buat Kang Idris. Alone.
0: Alon dong, oke. Okay. Iya. Salam salamnya.
2: Alon dong, Alon dong,
0: Alon dong.
2: Buat yang pastinya buat Mas Dio, matugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar Mas Dio.
0: Amin, terima kasih.
2: Itu diaminin sama Kang Idris tadi. Terus salam buat itu. Bu Wira udah masuk?
0: Bu Wira belum, ditungguin.
2: Oh iya, sebentar lagi palingan. Nggak boleh dengar suara Mas Andi dia. Terus salam buat Oma Yanti Queen, Bu Siti, Bu Istikaro, Mas Faiz ya? Mas Faris ya?
0: Iya.
2: Patwa. Nah, nanti salamnya dilanjutin nama itu tuh yang udah bunyi dering-dering-dering. Kalau Mas Andi kan orangnya pengertian itu. Iya, kalau itu kan kedengeran itu dering-dering. Kayaknya sih feeling masnya Mas Andi tuh kayaknya Bu Wira itu. Apa dibiarin aja ya?
0: Jangan dong, kasihan.
2: Waduh Bang Mas Dio, perhatian ya. Ya, Bang Mas Dio, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Andi. Terima kasih, sehat selalu ya. Nah, tapi sayangnya kita sudah dapat 3 Mas Andi, jadi harus putar lagu lagi ya sebelum menyapa pendengar berikutnya. Masih panjang perjalanannya, masih jam 10, ini masih ada 1 jam ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Keane dengan Somewhere Only We Know.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu. Kita baca WhatsApp dari Pak Bambang. Beda lagi ya, tadi kan Pak Bambang yang sering nelpon, ini Pak Bambang yang sering WA ya. Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu. Malam Bang Dio, minta Taylor Swift. Judulnya Love Story, salamnya buat pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Dewi.
1: Iya. Nah, tadi gak bisa masuk-masuk kan, Bu.
0: Iya, antri Bu Dewi.
1: Iya, antri. Antrinya panjang sekali.
0: Iya. Lagunya apa nih?
1: Tolong puterin lagu Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye, yang nyanyi siapa?
1: Edi Peregrina.
0: Yeah. Oke, okay, salamnya.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bung Reddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Puji Naksena, dan Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Siti Melali, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Bibi Damiati. Dan semuanya. Buat Bang Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dewi. Terima kasih, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Ruang Rindu.
2: Padahal empat ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kio. Mas Tio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
2: Iya. Saya tahunnya bebas ya.
0: Tahunnya bebas, boleh.
2: Oke. Saya request lagu I Love You. Dari Chris Brown.
0: Chris Brown. Salam-salamnya.
2: Oke. Ketika hatiku menyatu dengan hatimu. Iya. Tadi kan saya mau masuk. Tapi ternyata Mas Andi yang masuk. Mm-hmm. Mas Andi, kok tahu menebak kalau aku yang menelpon? Ya, tadi kan mau putar. Sudah kan udah berapa lagu tadi ya. Mohon maaf, suara aku agak sedikit. Syorok, wasya. Iya toh. Karena ya agak sedikit crying terus kan tadi itu kan ke Bangil ke rumahnya Mbak Yu ya, ternyata aduh sakit dari kakaknya Pak Heri ya, pada sakit gitu jadi sedih juga. Nggak berlama-lama karena itu juga udah menelpon. Salam untuk Mas Andi, Mas Bandi, terus untuk Pak Mariono, terus Bu Dewi, Bu Siti, and Bu Musyati, Bu Artini, Mama Yu, Bu Siti Romia, Barika Helin, Bu Dora Fadila, Mbak Mimi, Bu Istikaro, Pak Bambang, siapa lagi yang cewek-cewek ya, Mbak Dian, Pak Idris, Pak Freddy, banyak banget. Tunggu. Oh, Bu Wati. I'm sorry, Bu Wati. Ku melupakan. Tidak melupakan, cuma saya. Karena lu banyak pendengar. Salamnya untuk semua saja. Mungkin yang saya belum sempat tersentuh namanya. Mas Asa. Bu Nana, itu yang saya lupa. Bu Nana tuh. Oke, untuk Mas Kio Pratama. Semoga sehat selalu. Dilancarkan pekerjaan. Dilancarkan rezekinya. Naik jabatan. Naik gajinya juga. Doa-doa terbaik untuk rumah tangganya Mas Dio Pratama.
0: Amin.
2: Semoga langgung bahagia sampai grandma and grandfather.
0: Amin.
2: Pulang siaran semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar.
0: Amin.
2: Ke dalam kamar. Amin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, terima kasih, sehat selalu juga. Doa terbaik juga buat Bu Wira dan Pak Eri sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya dari Taylor Swift dengan Love Story.

0: Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp ya. Di dari Bu Meis ke Sadiah di Trenggalek ya. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Dio, request lagu Where Are You Now by Jimmy Harman. Salamnya untuk semua pendengar Persatu Surabaya dimanapun berada buat Bang Dio. Pertama, selamat bertugas saja. From Bu Meiske Sadiah di Trenggalek. Terima kasih Bu Meiske. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang pergi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Is. Malam banget sih Bu Is.
1: Iyalah tadi Mas Dio satu-satu kelamaan.
0: Iya satu-satu lah. Dua-dua saya.
1: 3-4 itu cepat.
0: Iya cepat lagunya, enggak keputer nanti
1: iya,
0: percuma.
1: Iya, betul ya. Ini aja, Send Me The Philo.
0: Apa cintinya?
1: Send Me The Philo.
0: Send Me The Philo.
1: Bosen nyanyi aruh aku.
0: Send Me The Philo That You Dream On.
1: Iya, yang muter itu.
0: Ini Johnny Tillotson, bukan?
1: Bukan. Send Me The Philo.
0: Nah iya, yang nyanyi Johnny Tillotson.
1: Iya, paling boy, iya, mana lu, mas, iya.
0: Iya, kayaknya bener sih. Ini kayak, soalnya ya. Ada pernah di setel ini. Ya, salam-salamnya. Ya.
1: Pak Tumos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Asa, Pak Awi, tadi ada Mas Andi, terima kasih Mas Andi, Bunda Wira, Bunda Artini, Bu Siti Rumimah, Mama Yu, terus sopo nih, sopo ya aku kok ngeblank ya wis bengi pola ya, Bu Hartini, Bunda Dian, sopo iku ya Mas Asa, Pak Awi, Bung Freddy di Merauke, ayo masuk Bung Freddy. Terus Sopone Pestinda di Bogor. Dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Bu Is.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is sudah sabar menanti ya. Sehat selalu. Kita langsung sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.

0: Juang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang De Pratama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
0: Saya udah tidak ada serak-serak lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah kena debu vulkanik ini. Ini lagunya manca kan?
1: Manca,
0: bukan
1: benar.
0: Mix Indo ya, enggak ya. Apa aja tahun berapa? Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, bebas.
0: Oke. Tolong dipilihkan, bukan yang tadi. Tadi saya hanya improvisasi aja kok itu. Kalau yang apa? Por qui tu m'amis encore? Itu ya dari Celine Dion satu, ya. Atau Ribai baru dari Mayumi Itsuwa.
1: Mayumi.
0: Itu lama lo tahunya itu.
1: Itsuwa. Ribai.
0: Terus yang ketiga ini sebetulnya saya mau memberikan ulang tahun buat mantu saya. Dia senang sekali lagunya. Mungkin sudah bisa ketebak ya, Meteor Garden. Hafal tahu.
1: Meteor Garden ada dua, yang mana?
0: Ini yang Liu King Yu.
1: Bukan yang ini, Sing PDI, bukan?
0: Bukan. Ya itu kan singkatannya itu loh, PDI itu.
1: Ya berarti sing, bukan. Yang Sing PDI
0: Liu
1: kan?
0: Sing, dari boy band F4.
1: Iya, ini nah, lagunya judulnya
0: itu,
1: apa?
0: Itu hujan meteor pokoknya. Liu Sing Yu.
1: Liu Sing.
0: Ini bahasa Taiwan ya? Iya.
1: Meteor Garden yang pertama kan? Oh, Liu Sing Yu. Oke. Okay,
0: iya, okay, Liu Sing Yu.
1: Liu Sing Yu. Oh, ini endingnya ini. Kalau yang Sing PDY itu yang opening, Oma. Yang mulai,
0: oh,
1: kalau yang
0: iya.
1: Yang endingnya itu yang ini.
0: Aku nggak tahu ya, cuman nih mantu kan senang sekali. Ya udah, saya request besok kan Happy Milad, Deyo Milad.
1: Ya saya kasih
0: yaudah, itu. Yang ini, yang ini aja ya. Taiwan apa Mandarin nih? Taiwan ya.
1: Mandarin ini harusnya Oma ya.
0: Apa aja deh, terserah. Sapaannya ya.
1: Boleh.
0: Masih sedikit, sedikit agak tersendat. Buat spesialnya buat Bang De Pratama beserta keluarga besarnya ya, dengan dua malaikat-malaikat mudah-mudahan yang soleha dan soleh ya. Dan buat Mbak Sri Kismawati, Kang Haji Ali Wasik beserta Bu Mimi Rungkut Surabaya, semoga berbahagia. Dan Mbak Febi Kendari bahagia juga. Nadia Sakti beserta istri, mudah-mudahan nanti lancar kelahiran istrinya ya. Mbak Dian, Umi Kustia di Pondok Maritim. Bu Yuni Solo Tigo, sudah masuk belum? Soalnya saya tadi lagi pengajian.
1: Belum kayaknya, Ma.
0: Bu Yuni sudah masuk belum, Solo
1: belum.
0: Tigo? Mi Asi, Bu. Terus Bunda Sulistiyawati Sumatera Selatan, Bunda Ani Esther Perak, on air, Bunda Nana, Teh Dewi dan Teh Dewi Long Cafe, Bro Idris, Ito Molana, Bu Yani Jaya, terima kasih. Terus Mbak Rika Herlin, terima kasih. Bu Utri dan Bung Freddy, Aba Awi, Naasa, Cucu Septian dan Cucu Dava. Buat Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi, Pak Toto, Sam Jum dan Bunda Sri Suhartini Dikara, Bu Muswidia Tiwi Bowo, Teh Dinda, Bu Siti Rumia, tadi udah masuk ya? Gak apa-apalah, Bu Siti Rumia Tuban dan Mama Yu Tuban, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Mas Wikri beserta istri, dan Pak Jono Tamrin di Gersik. Oh tadi, terima kasih buat itu ya, yang dari Batam, siapa?
1: Mas Andi.
0: Bang Andi Prabu tuh nama panjangnya, hebat ya?
1: Yeah.
0: Mas Afif di Sumeneb, Pak Kenny di Palembang, Bung Ami Wibowo di Jakarta, dan di Bandung semuanya ya, Temia, Tekokem, Terini Setio. Tidak lupa tolong sampaikan salam saya buat
1: Mas Atit.
0: Sasono, Kongkol, Reporter, serta Mas Liga Tita, dan buat Mbak Ayu Manis, Mbak Nia, dan Mbak Helpri.
1: Herli, betul? Herli.
0: Oh, Herli, Davidson. Ya, mudah-mudahan barokah sehat, barokah umur semuanya, serta diparingi rezeki melimpah lancar seperti air zam-zam dari seluruh penjuru atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma, sehat selalu ya. Hitung lagunya ya. Oke, saya tampung semuanya ya. Sebelum saya tutup, ini ada WA dari Bu Nur Fadila. Assalamualaikum, Bro Rindu. Requestnya I Will Stand By You, The Pretender, Mas Joe. Salamnya buat Bu Wira, Bu Is, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Sri, Hartini, semua. Oke, buat Mas Joe yang bertugas malam ini. Terima kasih Mas Joe. Mas Joe tidur. Tapi gak apa-apa. Terima kasih Bu Nur Fadila. Ditunggu lagunya. Kita sapa sekarang yang di line telepon. Bang Rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Pak Mo.
2: Laisla Bonita.
1: Laisla Bonita.
2: Wes, harus yang mana? Liane gak ono.
1: Gigi.
2: Gak apa-apa ya, lagu favorit saya kok itu.
1: Oh, favorit saya juga kok.
2: Ono bungu nih.
1: Lah iya, gak rei. Aku nang studio joget-joget ini.
2: Iya, kak. Ini joget bareng aja, ben-ben.
1: Oh, bulan ini gak ada itu, tak? Gak ada goyang dangdut, tak, sah?
2: Gak ada paling. Kemis itu. Kalau gak salah tanggal berapa? 24 ya?
1: 24, iya. Ini ke depan.
2: Insya Allah, insya Allah, insya Allah.
1: Iya, Pak Mul. Salam-salamnya. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar?
2: Iki mang jangi karepku lho, karepku jangi sambel wis ana taune entek jangi goreng aku.
1: Lah kok
2: jangi goreng terus kok bisa masuk alhamdulillah. Tapi nanti sambil maem tahu setengah mateng sambil kecap sambil mendengarkan lagu dari Madonna.
1: La Isla Bonita. Ini mangannya
2: masih bersama
1: joget-joget.
2: Pro Pio, Pak. Pro berapa ini? Lupa.
1: Ini pro 7.
2: Tuh ala.
1: Pro 1.
2: Bersama Pro 1 RRI Surabaya yang diasuh oleh MC yang ternama se-Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Dio Pratama.
1: Ini
2: lekak gobel, lekak kulino gobel penyiar gak iso ini, temen.
1: Enggak, aku itu tutup penyiar, Pak. Aku ini Pak RT.
2: Lah iya, sama Pak RT. Aku ya penduduk E.
1: Nggih.
2: Pak RT ini sok nyanyi. Penduduk E sok nyanyi.
1: Oh, sakit.
2: Sakit. Nggih, ngoten mawon. Pindah male salam kagem sedoyo kemawon sugeng dalu iso sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
2: Kagem panjenenganipun Mas Dio Pratama mbok pilih wonten kelepatan kula wicantenan kula kirang tata kirang duga nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah.
1: Nggih.
2: Ponokromo udane deres Mas Dio.
1: Oh, nggwanteng.
2: Nedan rimo Gusti Allah benjing ingkang bales. Menika paribasan tari pantun niku wau. Di ambali male kula ambali male. Saniki kula gantos.
1: Nggih.
2: Limo merangi teles Mas Dio.
1: Nggih.
2: Lho cakep pindi?
1: Ganteng.
2: Oh ganteng. Limo merangi teles nedon rimo Gusti Allah benjing sing bales. Matur sembah nuwun.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Itu sebagian yang dikatakan Pak Mul saya tidak tahu ya, karena basa krama alus itu mboten kertos kula, nggih. Mboten kertos. Saya siapa yang di line telepon WhatsApp? Ada Mas Irfan. Halo, Mas Irfan, sudah masuk lu.
3: Halo. Ya, ini berpikir dengerin lagu.
1: Ya. Lagunya apa?
3: Mau request lagunya dari Nona aja Mas Dio.
1: Nona boleh.
3: Yang Hong.
1: Hong. Oke, salam-salamnya.
3: Ya, salamnya buat Mas Dio. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya sih Mas Dio yang lagi ngirim 21.
1: Siap.
3: Ya, gitu aja sih Mas Dio.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan, ditunggu lagunya. Sehat selalu. Oke. Saya udah dapat berapa ini? 1 2 3 4 5 6 6 6. Tutup gak ya? Tutup apa? Nompo mana iki? Nih, bolehlah ya. Satu lagi, siapa lagi yang mau telepon tadi berdering itu. Oke, terakhir. Ruang Rindu.
4: Semangat malam, Ruang Rindu.
1: Oh, semangat malam Pak Tua. Alhamdulillah muncul ya. Juga.
4: Saya request Mistreated dari Deep Purple.
1: Deep Purple judulnya apa tadi?
4: Mistreated.
1: Mistreated.
4: Iya. Tahun berapa itu?
1: Tahun 74 kayak.
4: Ya. Saya pertama kali lihat ini di Gelora Senayan, Jakarta, tahun 75. Pagelaran Deep Purple langsung itu.
1: Oh, luar biasa.
4: Ya.
1: Mau salam-salam Pak.
4: Maaf, saya enggak pernah kirim salam karena salam saya yang terakhir itu tahun 70 sudah habis sama The Rollies sebelum Jimmy Manuku.
1: Oke.
4: Okay. Ya, untuk semuanya aja yang ngerti supaya tidak mistreated.
1: Oke. Okay. Ya.
4: Itu kalau vokalisnya yang benar adalah Ian Gillan, jadi bukan David Coverdale, bukan. Aslinya Ian Gillan.
1: Oke. Okay.
4: Untuk semuanya, matur nuwun Pak RT. Saya yang pertama kali manggil Pak RT adalah Pak Tua ini.
1: Matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Tua, sehat selalu. Akhirnya muncul lagi Pak Tua. Sehat selalu ya Pak Tua ya. Semoga bisa gabung-gabung lagi ya. Oke, ini beneran terakhir nih. Siapa ini? Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Uangnya le Pak RT melebih.
1: Alhamdulillah, Ba. Langsung apa? Langsung. Oleh, oleh.
5: Love is forever.
1: Love is forever. Cicaki. Cicaku. Cicaku.
5: Cicaki. Terserah Pak RT sudah. Manut
1: aja. Oke, salam-salamnya boleh.
5: Salahnya ikutan Oma Yanti, Tulang Kobar dan Musika Roti jadikan satu.
1: Siap.
5: Pak RT-nya matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Wi, sehat selalu ya. Oke. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Terima kasih semuanya pendengar Persatu yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan Ruang Rindu berikutnya ya. Sehat selalu semuanya. Kita bisa ketemu di musik kita dan juga Ruang Rindu berikutnya ya. Kita lagu berikutnya, Jimmy Herman dengan Where Are You Now.

Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis air bersih di bumi. Pertama, pencemaran air, yaitu masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku manusia yang membuat pencemaran air seperti membuang sampah yang sulit terurai di laut, sungai, danau dan sejenisnya secara sembarangan. Membuang limbah cair dari pabrik atau tempat produksi secara sembarangan. Membuang minyak mentah di sekitar pantai sehingga minyak akan terbawa arus ombak menuju laut. Serta membuang limbah dari penambangan batu bara di sekitar pantai. Pemanasan air. Pemanasan buatan ini disebut dengan polusi termal yang terjadi ketika pabrik atau pembangkit listrik menggunakan air untuk mendinginkan operasinya, sehingga mengeluarkan air panas.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita mengajak Anda untuk menyimak sebuah renungan malam edisi Kamis 17 September 2026.

Kehilangan terbesar bukanlah saat sesuatu pergi dari hidupmu, melainkan saat engkau kehilangan kedamaian diri demi mempertahankannya.

Dengan demikian, selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami, saya Adi Pratama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari ini ya kita akan ikuti begitu ya Mutiara Pagi yang berjaringan bersama dengan Korlinus 10 Jawa Timur dengan tema Merawat Ukhuwah dan Peduli Sesama Akhlak Utuh Seorang Muslim yang akan disiarkan langsung dari RRI Kediri ya di pagi hari ini. Dari RRI Kediri begitu ya, nanti akan bersama dengan rekan Fauzi Ahmad dan juga bersama dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori. Pendengar, beliau adalah Khodim PP Darussalam Karangtengah Brumbung Kabupaten Kediri. Dan nanti usai Mutiara Pagi kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda. Kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi pagi hari ini. Pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian jam 8 pagi ya. Pukul 8 pagi pendengar kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Dialog Surabaya pagi ini. Seputar apa sih hari ini, karena hari Jumat ya. Jadi kalau hari Jumat seperti biasa akan selalu hadir berita olahraga. Nanti kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda IADU kawal prestasi atlet Indonesia di Asian Games 2026 pendengar, bersama dengan Bapak Gatot S. Dewa Broto. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization atau IADU begitu ya. Dan nanti pukul 9 pagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI. Anda bisa melaporkan beberapa informasi seputar pelayanan publik atau mungkin keluhan jalan berlubang begitu ya, atau mungkin listrik padam atau air mati gitu ya. Apapun keluhan Anda, kami masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 081334-9992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya pagi ini.

0: Pagi ini kita hadirkan dengan Ustadz Lutfi Ansori selaku Khodim Pondok Pesantren Darussalam Kanan Tengah, Bumbung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ustadz Lutfi nanti akan menyampaikan tausiah tentang merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak muslim selama 1 jam ke depan sampai merapat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa berdiskusi langsung ya, interaktif di line telepon di 085-725-35-2550. Baik pendengar ya, di pagi ini sudah terhubung dengan Ustadz Lutfi. Selamat pagi Ustadz Lutfi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana? Selamat pagi Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz Lutfi di pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Iya, baik. Ustadz Lutfi, di pagi ini ya, tema kita merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak utuh seorang muslim. Nah, ini silakan Ustadz Lutfi untuk memberikan mukadimahnya di awal ini, Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pendengar Mutiara Pagi berjejaring Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang,

0: RRI Madiun, RRI Jember, juga RRI Sumenep, Tuban, dan juga Sampang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Jumat berjejaring. Kita sebagai Muslim Indonesia patut bersyukur atas segala kenikmatan dan juga keberkahan yang selama ini kita peroleh, kita rasakan. Banyak kita dengar, kita lihat, baik dari informasi secara langsung atau juga yang berseliweran di media sosial, negara-negara Muslim yang lain sampai saat ini bahkan masih ada yang mengalami konflik antar sesama mereka. Dan alhamdulillah, para masyayikh kita, para sesepuh kita, para kiai, ulama, ibu nyai, ustad dan ustadzat mengajarkan tauladan-tauladan yang baik di Indonesia. Sehingga betapapun negeri ini terbentuk dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan juga adat kebiasaan yang berbeda-beda, namun hingga saat ini kita masih diberi ketenangan, kedamaian, bisa disebut sebagai negara yang bertoleransi dan juga menjunjung tinggi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga kepedulian kita sesama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada riak-riak yang harus kita selesaikan. Kita juga belum bisa menyebut 100% bahwa semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sebagian kecil dan kita bisa menyebutnya lumrahnya manusia pasti akan ada gesekan. Pernah saya mendengar ungkapan, Inna naqda syai'un fi tabi'atil insan alladhi yatafa'alu ma'a mahawlahu minal asya. Ya, yang namanya naqd, saran, kritik, gesekan, jadi sesuatu yang lumrah fi tabi'atil insan, dalam kehidupan manusia ya biasa saja ada gesekan. Selama kita bisa mengendalikan konflik gesekan tersebut, ya aman-aman saja. Dan alhamdulillah, di Indonesia bisa disebut kita masih bisa mengendalikannya. Ini semua karena apa? Karena kita faham dan difahamkan juga. Umat di Indonesia difahamkan betapa pentingnya ukhuwah dan kepedulian pada sesama. Al-Quran menyebutkan tentang ukhuwah dan kepedulian diantaranya sebagai asas persaudaraan keimanan. Kita bisa melihat surah Al-Hujurat, ayatnya ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini asas persaudaraan seiman. Di mana kita sesama mukmin itu diikat persaudaraan karena keimanan kita. Islam memandang bahwa ikatan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kepedulian kepada sesama merupakan bentuk manifestasi nyata dari ketauhidan seorang hamba tersebut. Maka dalam Islam, para pendengar rahimakumullah, dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial ini bukan sekedar pelengkap akhlak, melainkan ia sebagai pilar keimanan yang fundamental, yang penting. Sehingga pembiasaan ukhuwah tidak hanya menjadi penting di lembaga pendidikan semacam sekolah atau madrasah, tapi harus kita tanamkan sejak dini mungkin di dalam keluarga kita, difahamkan kepada putra-putri kita, untuk supaya ke depan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah. Persaudaraan sesama Muslim kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Basyariyah. Dan juga persaudaraan sesama warga bangsa negara, ukhuwah Wathaniyah. Nah, mengingat di Indonesia tidak hanya Muslim saja, ada agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang juga dinaungi oleh bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal seperti saling menolong dalam kebaikan ini menjadi pijakan utama. Kita lihat dari surah Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalau dimaknai secara langsung kira-kira bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, jadi yang harus kita saling tolong menolong ini ya saat perihal kebajikan dan ketakwaan. Nah, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan juga udwan, tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, ini seringkali kita keliru. Kita musyarakah, kita bareng-bareng, tapi dalam hal keburukan. Seringkali rakyat ini disuguhkan tontonan kesalahan berjamaah, korupsi bareng-bareng. Nah, ini artinya ta'awanu 'alal ismi ini. Tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat keburukan. Dan juga ta'awanu 'alal udwan. Mereka saling berbuat dalam permusuhan. Contoh misal satu orang yang bermasalah senggolan di jalan, dia pulang membawa satu RT, akhirnya tawuran di jalan layang. Wah, ini repot. Nah, yang demikian ini hanya akan memecah ukhuwah kita. Maka ayo kita belajar mensikapi perbedaan, mensikapi gesekan, mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu kita, jauhkan dari pertentangan. Ada lagi di surah At-Taubah ayat 71, kepedulian sosial ini atau perhatian sesama seantara kita ini sebagai karakter mukmin. Jadi seorang mukmin memiliki karakter peduli kepada sesama. Ini kita belum nyenggol tentang hadis-hadis Nabi. Ini masih di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-mu'minuna wal-mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'din. mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga ayat perihal kepedulian sosial sebagai karakter seorang mukmin atau model kehidupan seorang mukmin. Itu saling peduli antar sesama. Pun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Beliau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan sosial antar sesama muslim itu dibangun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Nabi menasihatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwan tad'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar. Ini kalau ilmu balaghah ini tamsil. Nabi memperumpamakan, mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu kama salil jasad, sebagai laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila sebagian tubuhnya merasa sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Tada'alahu sa'irul jasad bilhuma wassahab. Satu anggota tubuh, organ tubuh yang sakit, satu badan semuanya ngerasa sakit. Ini kan perumpamaan yang indah sekali. Nabi benar-benar ingin umatnya menjadi sebuah kesatuan, menghormati, menyayangi, menjaga, dan ikut merasakan. Nah, ini bukan sekedar overlapping identity. Misal di sana saudara muslim sedang bencana, kemudian kita merasa jadi bagian dari mereka, itu enggak. Tapi memang kita disatukan oleh sebuah identitas keimanan. Nabi mencontohkan demikian dan meminta untuk demikian. Ketika ada sebagian muslim, sebagian mukmin yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, maka kita juga mestinya merasa. Setelah merasa, kita ikut serta memikirkan. Setelah ikut memikirkan, kita ambil aksi nyata untuk membantu kepedulian sesama muslim tadi. Ini hadis Nabi, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar. Para pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang serta Madiun, dan juga Jember, Sumenep, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Ikatan fondasi sebuah masyarakat muslim, fondasinya itu keimanan. Disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al mukminu lil mukmini, disebut kalbunyan, bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat itu Nabi mencontohkan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini saling menguatkan. Nah, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ukhuwah Islamiyah ini kata Nabi menjadi indikator kesempurnaan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayyuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kesempurnaan iman seseorang di antaranya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kita kan sama diri kita tidak pengen diri kita susah. Maka ketika melihat orang lain sesama muslim, sesama mukmin susah, kita juga merasakan kesusahan. Sehingga dalam menerangkan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebutkan seorang mukmin yang jujur, dia akan merasa sedih jika saudaranya tertimpa musibah. Melihat saudara mukmin yang lainnya sedang kesempitan, kesusahan, dia ikut merasakan. Nah, rasa susahnya itu laksana atau seperti dia juga sedih akan dirinya. Andai itu menimpa dirinya, maka ia menginginkan saudaranya mendapat kebaikan, baik itu kebaikan agama dan kebaikan dunia, sebagaimana ia juga menginginkan untuk dirinya kebahagiaan itu. Nah, hal yang demikian ini tidak akan bersumber atau tidak akan muncul kecuali dari hati yang sifatnya bersih, tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa khianat. Sehingga untuk menimbulkan atau membangun sifat ukhuwah diantaranya yaitu tadi, hilangkan sifat-sifat hasad kita, dengki kita, dendam kita, dan khianat kita. Dan perlu kita tahu bersama, Nabi mengajarkan sifat-sifat ini menjadi perongrong amal soleh kita. Ibadah kita yang sudah baik itu bisa hilang, sirna, karena sifat-sifat tadi, dengki, hasad, dendam, khianat. Ini kalau diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar. Sifat-sifat tadi ini melahap kebaikan-kebaikan kita. Seolah kita sudah menjadi hamba yang taat, tapi kemudian pahalanya digerogoti. Oleh apa? Oleh sifat tadi, hasad, dengki, dendam, khianat. Dan lebih dari itu juga, sifat-sifat ini merongrong pondasi ukhuwah keislaman kita. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan kebutuhan sesama muslim. Artinya, saat kita melihat saudara sesama muslim membutuhkan sesuatu, tanpa mereka meminta, kita sudah mengulurkan bantuan, memberi manfaat, baik itu dengan ilmu, harta, tenaga, bimbingan, nasihat, atau yang lainnya. Dan juga seorang muslim memiliki mindset, pola pikir, bahwa menolong sesama akan mendatangkan pertolongan juga dari Allah. Ya kan? Nah, ini plusnya kita ini. Kita memiliki keyakinan dan memang betul saat kita menolong orang lain, maka Allah juga akan menghadirkan pertolongannya untuk kita. Maka tidak perlu khawatir saat kita kemudian berbagi perhatian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Nah, ini ukhuwah kita sekaligus pondasi akhlak sesama mukmin, sesama muslim. Nah, kalau yang demikian sudah terjadi di antara kita, insya Allah sulit untuk kita mendapatkan saudara sesama mukmin dan sesama muslim yang kekurangan. Karena kita saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan satu sama lain. Islam tidak membatasi kepedulian hanya pada kelompok kecil saja. Dalam khazanah pemikiran Islam modern misalnya, ini ukhuwah ini dibagi menjadi tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Ya. Nah, tadi kita sudah menyebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ikatan yang disatukan oleh akidah yang sama. Wujud kepedulian kita dengan mendoakan, menjaga kehormatannya, membantu kesulitan kesusahan mereka, menasehatkan tentang ketauhidan, keislaman, dan hal-hal lain yang sifatnya disatukan oleh keislaman dan keimanan. Lalu sebagai muslim Indonesia, ini seringkali diingatkan oleh para masyayikh sesepuh kita, menjadi muslim Indonesia itu akan selamat apabila kacamata kita yang satu kacamata hukum Islam, yang satunya lagi kacamata hukum negara. Ini kalau dua kacamata ini dipakai, insya Allah kita menjadi muslim yang selamat di Indonesia. Maka dengan ragam penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang beragam-ragam ini, maka menjadi relevan ketika kita juga menggaungkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ikatan ini mendiami tanah air yang sama, baik dengan latar agama yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan komitmen menjaga kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam juga tidak anti gotong royong demi kemaslahatan bersama dalam sebuah negara. Jadi tidak ada urusan ketika berbeda agama, namun kita satu tempat tinggal bernama Indonesia. Selama kemudian mereka tidak memerangi atau menyalahi kita, berarti artinya kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Ini namanya ukhuwah wataniyah. Kebersamaan dalam sebuah negara ini harus dijaga. Di awal tadi kita menyebutkan banyak negara-negara muslim yang hingga kini masih terjebak dalam konflik antar sesama saudara dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah di Indonesia riak-riak itu masih bisa diredam dan dikendalikan. Dan ini harus dijaga. Bentuk kesyukuran kita salah satunya ya harus menjaga. Dan mewariskan tradisi menghormati antar sesama dalam bingkai ukhuwah wataniyah diwariskan kepada putra-putri kita. Tidak boleh hanya kita saja yang merasakan kedamaian tinggal di negeri Indonesia ini. Putra-putri kita, anak cucu kita. Yes. Kita diingatkan dengan ibarat, nahnu nahrusu liman ba'dana. Kita hidup sekarang itu sedang menanam untuk generasi berikutnya. Nah, barangkali kita tidak memetik secara langsung apa yang akan kita tanam. Tapi generasi setelah kita, putra-putri kita, anak cucu kita, mereka ya petiknya esok. Nah iya. Jenengan nanam durian misalnya, kan belum tentu kemudian memetik hasilnya. Tapi anak cucu, cicit generasi setelah jenengan bisa merasakan manisnya durian tersebut. Nah, ukhuwah wataniyah yang kita jaga sekarang juga sebenarnya kita sedang tanam, kita sedang rawat. Yang akan memetik buahnya mungkin dan harus juga mereka merasakan, yaitu siapa? Generasi setelah kita. Juga kita dikenalkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Ikatan tertinggi sesama keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Sehingga Islam kita dengan lantang melarang kezaliman, mewajibkan seluruh umat muslim berbuat adil serta peduli kepada siapapun, baik dia non muslim, baik dia bukan orang Indonesia. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini cocok bahwa kita sebagai muslim menghormati semua bagian-bagian kehidupan, termasuk juga anggota-anggota negara di luar Indonesia. Apalagi eranya era digital, era percepatan. Bencana di mana letaknya kita on time, real time bisa mengetahui. Maka ukhuwah basyariah ini perlu digaungkan juga. Betapa kita lintas teritori kenegaraan, lintas batasan akidah, kita juga harus memiliki ukhuwah persatuan. Maka disayangkan sekali kalau kemudian di era kekinian ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada peperangan. Jemaah rahimakumullah, bagi seorang muslim peduli pada sesama ini sebenarnya bukan sebatas aksi sosial saja, atau misalnya disebut filantropi itu enggak. Namun kepedulian sesama ini sebagai bagian dari ibadah, baik ibadah kepada Allah, atau kita mengistilahkannya itu ibadah vertikal lah ya, orang sekarang menyebutnya. Dan juga ibadah horizontal, ibadah untuk membagusi sesama kepada makhluk. Ukhuwah yang menguatkan melahirkan rasa empati, memicu aksi saling menghormati, menyayangi, meringankan beban sesama pada akhirnya. Jemaah rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, dan juga Malang, serta RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumeneb, SP Tuban, dan juga SP Sampang yang berbahagia. Ketika konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga kepedulian sosial diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengambil efek positifnya, manfaatnya. Satu, misal akan terwujud stabilitas nasional dan juga tentu mewujudkan kedamaian. Nah, dengan kita berukhuwah, maka akan ada benteng untuk menghandle atau menghadapi gesekan sosial akibat dari perbedaan suku, ras, agama. Hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa diminimalisir. Lalu manfaat berikutnya ketika kita bisa memanage dengan benar ukhuwah dan juga kepedulian tadi, akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial ini seperti apa? Kita bisa saling membantu meringankan beban. Kepedulian sosial dalam Islam ini kan tidak hanya imbuan moral, tidak hanya dihimbau secara moral saja, tapi wujud aksi nyata. Contoh misal, banyak lembaga-lembaga muslim kita mengaktifkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini efeknya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya seperti kemiskinan, kelaparan, kesulitan, kesempitan. Maka penting sekali kita memunculkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita harus menjadikan role model. Orang tua harus menjadi keteladanan yang nyata dalam hal tadi. Peduli kepada sesama, menjaring ukhuwah, membentuk kebersamaan sosial. Maka orang tua harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang nyata menerapkan ini. Lalu membiasakan anak juga untuk bisa berbagi. Wah, jangan diajarkan pelit anak-anak kita. Nah, ajarkan mereka bersedekah sejak dini. Nah, kepedulian sosial harus dilatih, baik secara pemikiran dan juga fisik nyata, aksi nyata ini. Yang demikian ini agar bisa menjadi habit, kebiasaan yang melekat. Ada kotak amal, ya meskipun berapa, yes, minta anak kita yang memasukkan ke situ. Melihat tetangga kita yang kesempitan, kita ingin berbagi, utus anak kita untuk ngantarkan ke sana. Sehingga terbentuk habituasi, kebiasaan dia bisa berbagi. Yang demikian itu nanti akan mengikis sifat egois. Nah, sifat egois ini bisa dihilangkan dengan apa? Budaya berbagi di rumah. Kakak dengan adik berbagi, kita dengan tetangga juga berbagi. Persaudaraan dan kepedulian yang seperti itu ini bisa dimulai dari hubungan antar anggota keluarga dan juga berkembang di lingkungan masyarakat kita dalam bertetangga. Dan juga pembiasaan yang seperti itu menumbuhkan empati. Nah, kita tumbuhkan sifat empati itu dengan storytelling misalnya, menyampaikan sisi-sisi kebaikan para sahabat dalam berukhuwah. Karena kita harus mewariskan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Demikian para pendengar Mutiara Pagi Berjaringan sendiri yang menghormati sebagai mukaddimah awal kita di hari Jumat pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lufi atas mukotimenya di awal ini. Dan ini ya, sudah masuk di sesi line interaktif. Bisa di nomor 085-725-35-2550. Baik Ustaz Lufi, ini di awal ini sudah ada penanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz Lufi dan Mas Fauzi, dengan banyaknya kritikan kekecewaan yang tidak jarang disampaikan dalam wujud ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pemimpin negara kita, jika dilihat dalam perspektif Islam, moral value apa yang dapat kita ambil, amalan salah apa yang dapat kita teladani dari junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang Satrio Campur Darat Tulungagung, Ustaz.
0: Baik. Bagaimana sikap Islam kepada kritik atas kepemimpinan kepala negara atau pemerintah? Kira-kira begitu ya?
1: Iya.
0: Baik para pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah menutup pintu kritik kepada pemimpin sekalipun. Kita bisa melihat contoh misal dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, ini ada kesetaraan. Baik itu dia pemimpin negara, RT, RW, camat, bupati atau apa. Kalau dia datang terakhir ya dia belakangan kan gitu. Yang di soft terdepan ya mereka yang datang awal. Yang di belakang imam ya dia yang siap menggantikan imam ketika memang ada hal-hal yang membatalkan. Termasuk kritik saat imam salah. Ketika imam salah bacaan atau gerakan, makmum boleh mengingatkan. Tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang benar. Tidak uraan. Nah, kalau uraan jamaahnya bubar nanti. Nah, dalam kita bernegara pun demikian. Dalam kita bernegara kritik kita kepada pemerintah boleh, boleh, tapi tentu disampaikan dengan cara-cara yang legal, yang benar, yang baik, yang diperbolehkan secara hukum kita. Tidak dengan cara merusak, vandalisme, urakan, dan seterusnya, seterusnya. Karena ini bisa membahayakan kebersamaan negara. Kira-kira begitu.
1: Baik. Baik, itu Ustaz Lutfi, sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya ya. Ini tadi barusan ya, ada mungkin bisa diulangi lagi di Pak Ahmad Iwansah ya dari Garut ini, bisa untuk menelpon kembali. Baik Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara pagi.
1: Iya, dengan Putri ya di Merauke.
2: Iya, dari Merauke ya.
1: Ya. Ini bertanya tentang apa ini Ustaz? Putri.
2: Halo, gimana ya, Mas?
1: Ini apa yang ingin ditanyakan terkait?
2: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Lutfi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi kan judulnya merawat ukhuwah peduli kepada muslim ya Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Terwujud melalui jaminan keaslian wahyu petunjuk hidup serta rahmat penyempurnaan bagi hambanya. Perawatan dan perlindungan bagi muslim. Bagaimana dalam Islam mewujudkannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya, Putri bertanya terkait bagaimana mewujudkannya melalui ukhuwah Islamiyah dan dalam Islam.
0: Bagaimana Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah begitu?
1: Iya.
0: Baik Ibu. Jadi di mukadimah sudah kita sampaikan tentang Islam menyampaikan betapa penting atau memandang sangat penting ukhuwah Islamiyah. Kebersamaan sesama mukmin dan juga kebersamaan sesama warga negara, artinya lintas keimanan. Untuk mewujudkannya dimulai dari diri sendiri. Sebagai orang tua kita menjadi kuduah, sebagai orang tua kita menjadi contoh untuk putra-putri kita. Lalu kita ajarkan anak-anak kita untuk juga bisa berbagi. Kita praktekkan langsung kepada mereka untuk bisa menghormati sesama. Jangan tampilkan pada mereka kita bermusuhan kepada siapapun. Kita mencintai tetangga, mendengar tetangga kita sakit, ya kita jenguk, kita luangkan waktu untuk mendoakan. Hal-hal yang demikian mungkin kecil, remeh, tapi sebenarnya melatih kita dan masyarakat serta keluarga untuk peduli antar sesama. Nah, jadi bentuk secara nyata Islam mewujudkan ukhuwah kepada sesama. Demikian Mas Fat.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan dari Bu Utri ya di Merauke. Dan ini masih kita tunggu ya bagi pendengar yang ingin bertanya. Bisa di line telepon di 085-725-35-2550. Baik, ini kami tunggu lagi ya. Ini Pak Ahmad Irwan saya dari Garut yang sudah menelpon. Ustaz, ini sedikit pertanyaan nih dari bagaimana hubungan antara iman, akhlak, ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama Ustaz.
0: Iya. iman, akhlak, dan peduli kepada sesama memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang itu peduli pada sesama. Nabi menyampaikan, tidak disebut beriman seseorang yang tidak bisa menghormati pada sesamanya. Dan juga di kesempatan lain, Nabi menyampaikan, keimanan seseorang itu belumlah sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah levelnya tinggi sekali. Betapa kita itu saling menghargai, mencintai, dan menyayangi kepada sesama kita. Ini bentuk kepedulian kita bagi sesama dalam Islam ini benar-benar dihargai. Nah, teladan yang bisa kita contoh itu Piagam Madinah dan persaudaraan kaum Ansar Muhajirin ini. Nah, mereka saling menyayangi, saling menghormati, bahu-membahu, saling berbagi. Nah, termasuk juga Piagam Madinah yang tidak hanya menonjolkan keislaman saja, tapi juga bisa ngayomi agama-agama atau keyakinan-keyakinan lainnya.
1: Ya, ya, baik. Ini ada penelpon lagi ya, Ustaz?
0: Ya, silakan.
1: Sambil ini sambil menghubung ya. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pun ke itu nggak masuk sih bu, sekarang di WhatsApp dan assalamualaikum Pak Ustadznya.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Irwansyah Fauzi dari Garut maksudnya.
0: Iya Pak Fauzi.
3: Begini Pak, tentang masalah ujaran kebencian kan.
1: Iya.
3: Memang betul kita mengkritikkan boleh, bukan. Tapi kalau misalkan ada masyarakat mengkritik kebijakan para pemimpin yang menyebabkan kadang-kadang disekolokan ujaran kebencian. Padahal betul-betul kan kita harus saling mengingatkan antara sama muslim, antara bawah, antara pemerintah dan rakyat harus saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kalau beda ketika dia ada keinginan, Pak, merengek-rengek, mengemis kepada rakyat, saya siap kalau memang salah tolong diluruskan sama masyarakat kok saya jadi. Tapi kan ketika lima, seolah terjadi telinganya tertutup, telinga mendengar tak dengar, matanya melihat tapi dalam melihat. Bahkan dikritik sering juga ujaran kebencian. Padahal dalam arti mengkritik secara positif. Bagaimana cara mengkritik secara positif? Saya aja kemarin Pak, waktu tanggal 27 ikut si ke Senayan. Betul aspirasi masyarakat karena saya merasa memilih pemimpin, merasa memilih anggota dewan, merasa memilih justru murni aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi Pak, saya kira maka sudah cukup. Rumah walaupun jelek ada, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang lagi hidup dalam kesusahan? Makanya seperti itu. Nah itu, jadi salahnya tuh maju merokernya mengkritik atau misalkan secara membangun dimasukkan ujaran kebencian. Nah bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pertanyaan dan juga masukannya.
1: Ya.
0: Ini memang nilai-nilai ukhuwah kita sedang diuji dalam fenomena cyberbullying ya. Ya, jadi perundungan cyber dan juga apa ujaran kebencian tadi. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita kerjakan, yang pertama mungkin kita harus menginternalisasi prinsip hifzul lisan. Jadi prinsip menjaga lisan dan jari kita itu harus kita kuatkan juga. Apakah ketika kita memberi masukan atau membuat status di media sosial itu akan menyakiti atau merendahkan martabat orang lain? Nah, perlu kita tanya terlebih dahulu, apakah ketikan saya ini menyakiti atau merendahkan martabat saudara saya atau tidak? Karena nilai kritik itu kan sebenarnya bisa dibaca, dia itu sedang merendahkan atau memang memberi masukan. Yang kedua, kita bisa menerapkan budaya tabayun atau klarifikasi. Ini yang seringkali kita tidak kerjakan. Kita belum saring tapi kita sudah share gitu ya. Belum disaring tapi sudah dibagi. Kita harus tabayun terlebih dahulu sebelum menghakimi. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu, setiap muslim wajib melakukan tabayun saat menerima informasi. Apalagi informasi itu negatif tentang orang lain. Benar enggak sih kebijakannya begitu? Apa yang melatar belakangi baru kita sampaikan kritik kita atau pendapat kita. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita kerjakan itu menutup aib saudara kita. Jadi apa-apa yang sekiranya menjadi keburukan kebijakan, tidak serta-merta selalu kita sebut sebagai keburukan. Jadi aib sesama saudara juga tentunya harus kita jaga. Namun itu tadi sebagaimana saya contohkan dalam ibadah sholat, seorang makmum bisa memberi peringatan atau memberitahu imam salah, baik gerakan atau bacaan, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak boleh urakan, kan begitu. Nah, kiranya seperti itu, Mas Wajib.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Lutfi terkait pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Irwan Sahfozi dari Garut. Dan Ustadz Lutfi ini tak terasa nih di penghujung Mutiara Pagi Berjaring ini, silakan memberikan closing penutup terkait tema kita di pagi ini, Ustadz. Silakan, Ustadz.
0: Jemaah pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Sumeneb, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Sebagai Muslim Indonesia, kita menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga suku. Kita juga tidak hanya menghargai, tapi kita menghormati dan menjaga perbedaan ini sebagai kerukunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita internalisasi diri. Kita memperbaiki kualitas keimanan pribadi kita, dan juga kita memperbaiki hubungan sesama antar keluarga yang kemudian bisa merambat kepada tetangga, warga, dan seterusnya. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdir untuk menjadi Muslim Indonesia. Kebersamaan ini harus terus dirawat. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita sama-sama saling mengingatkan. Ayo kita saling menghormati, jaga kerukunan. Karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan demikian.
1: Baik, benar ya, teleponnya terputus dari Ustadz Lutfi. Dan pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi Berjaringan Kolimun 10 Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Lutfi yang telah memberikan tausiah di pagi ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bergabung melalui link interaktif. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Indonesia Anti-Doping Organization atau IADU memastikan kesiapannya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi ribuan hektar kawasan permukiman kumuh hingga akhir 2025. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Indonesia Anti-Doping Organization IADU memastikan kesiapannya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Indonesia Anti-Doping Organization atau IADU memastikan kesiapan mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Persiapan dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan dalam regulasi anti-doping. Ketua Umum IADU Gatot S. Dewa Broto, Kamis siang mengatakan IADU memfasilitasi pemenuhan aturan anti-doping bagi kontingen Indonesia, salah satunya melalui pengambilan sampel terhadap atlet elit yang beresiko melakukan pelanggaran doping. Menurut Gatot, pengambilan sampel tersebut merupakan kewajiban yang diterapkan di berbagai negara. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan atlet terhadap regulasi anti-doping.
3: Sejauh ini karena kami turut membantu memfasilitasi untuk memenuhi persyaratan dari peraturan anti-doping ya. Contohnya misalnya kami melakukan sampling terhadap sebagian atlet elit yang berisiko berpotensi doping. Dan itu lazim dilakukan di negara manapun gitu. Dan juga yang kedua juga melengkapi mereka dengan sertifikat. Jadi tahun ini adalah pertama kalinya Asian Games itu mewajibkan seluruh pelatih.

0: mengalihkan fokus ke Persiba Balikpapan setelah sukses mengawali kompetisi championship dengan kemenangan atas Persis Solo. Pertandingan ini menjadi laga pertarungan harga diri karena Persiba juga menjadikan Stadion Surajaya sebagai markas sementara selama proses renovasi rumput Stadion Batakan belum rampung. Pelatih Persela, Bima Sakti, meminta anak asuhnya tidak larut dalam euforia kemenangan atas Persis. Menurutnya, persiapan harus segera kembali difokuskan untuk menghadapi laga berikutnya.
1: Ya, tadi kita juga walaupun saya tetap fokus pada tim Persela, tadi juga informasi mereka sempat menang tadi 1-0 di Rans. Ya, berarti mereka punya kualitas dan yang pasti sempat unggul dulu ya, Mas. 2-1 mereka akhirnya jadi 3-2. Saya pikir ini mereka punya kualitas, punya kekuatan tersendiri, oleh sebab itu kita nggak boleh menganggap remeh mereka. Dan yang pasti waktu juga pendek ya, karena hari Sabtu malam kita mainnya. Jadi semoga pemain bisa cepat recovery dan bisa fokus lagi untuk pertandingan melawan Persiba.
0: Sementara itu, Kapten Persela, Denti Sulistiawan, menilai Bima Sakti mampu memotivasi seluruh pemain untuk saling bekerja sama demi meraih target yang diinginkan.
2: Kalau menurut saya pribadi, kekeluargaan. Karena Coach Bima cukup bagus untuk membangun kekeluargaan di Persela. Jadi kita semua pemain percaya, terus ada rasa saling memiliki. Apalagi kita sebelum pertandingan juga diingatkan bahwasannya kita berjuang bukan untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita di rumah. Jadi itu yang membuat kita, hati kita tersentuh untuk memberikan segalanya untuk di lapangan.
0: Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup B dengan koleksi 2 poin. Raihan tersebut diperoleh setelah Persela mengawali kompetisi dengan minus 1 poin akibat belum memenuhi aspek lisensi klub. Oleh sebab itu, tambahan poin penting untuk menjaga asa Persela bersaing di championship. Farin Reki melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi ribuan hektar kawasan permukiman kumuh hingga akhir 2025. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anik Hasanah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi kawasan permukiman kumuh seluas 1.619 hektar hingga akhir 2025. Capaian tersebut berasal dari pengurangan sekitar 1.000 hektar pada 2024 dan lebih dari 600 hektar pada 2025. Dari total kawasan kumuh yang ditetapkan mencapai lebih dari 8.000 hektar. Capaian ini dipaparkan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dalam Forum Koordinasi Penanganan Pemukiman Kumuh Terpadu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Khofifa menjelaskan, Pemprov Jatim menggunakan program Permata Jatim atau penanganan kawasan permukiman kumuh terpadu dan terintegrasi serta Sikawanku sebagai sistem informasi kawasan kumuh berbasis data.
6: Sebagai bagian dari pengalaman kami, bagaimana kami merumuskan program Permata Jatim. Permata Jatim ini penataan permukiman yang terpadu dan terintegrasi.
5: Menteri AHY menilai penataan kawasan kumuh menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia maju.
7: Dipastikan bahwa setelah dipilah, kemudian penanganannya juga tuntas, sehingga tidak tersisa dan menyebabkan kemasyarakatan lingkungan yang lebih buruk. Ya, ini yang harus kita cegah. Beban biaya kesehatan juga akan bertambah. Pendidikan juga sulit untuk dihadirkan secara berkualitas ketika kawasannya kumuh.
5: Pemprov Jatim menekankan 3 kunci percepatan penanganan, yakni 1. Data dan 1. Prioritas, konvergensi program dan pembiayaan, serta keberlanjutan kawasan. Upaya tersebut diarahkan agar kawasan yang telah ditangani tidak kembali kumuh dan masyarakat semakin sehat, produktif, serta berdaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, pengelolaan emas perusahaan telah melampaui 120 ton. Pegadaian gandeng Polri untuk amankan aset hingga antisipasi keamanan cyber. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
8: PT Pegadaian menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat sistem pengamanan. Langkah ini diambil seiring besarnya aset yang dikelola, yakni mencapai sekitar 180 triliun rupiah, termasuk pengelolaan 145 ton emas sejak menjadi bullion bank dengan bisnis emas mendominasi 90% portofolio. Kerjasama ini tertuang

0: Dalam perjanjian kerjasama PKS tentang bantuan pengamanan dan pemanfaatan produk layanan pegadaian pada 17 September 2026 di Surabaya. Saat ini pegadaian mengelola barang jaminan dengan outstanding sekitar Rp149 triliun dari jutaan nasabah yang tersebar di berbagai daerah. Besarnya nilai tersebut membuat aspek keamanan menjadi perhatian utama perusahaan. Senior Executive Vice President General Affairs PT Pegadaian, Zulfan Adam, mengatakan keamanan adalah kunci kenyamanan kerja dan kepercayaan publik. Ia berharap Baharkam Polri bisa melakukan pengawalan dan monitoring aktivitas bisnis secara preventif.
1: Ini sangat penting kita lakukan karena di Pegadaian saat ini banyak aset. Aset kita sudah sebesar Rp180 triliun. Dengan jumlah nasabah 27,6 juta dan barang jaminan juga dengan outstanding loan sebesar Rp149 triliun, itu membuktikan bahwa kita membutuhkan pengamanan. Karena di pegadaian itu ada barang dan juga ada nasabah.
0: Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Baharkam Polri, Kombes Pol Arsdo Everp Simatupang menjelaskan bahwa pola pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
2: Sesuai dengan tugas dan fungsi dari kepolisian dalam memberikan bantuan pengamanan, kita melaksanakan semua bantuan pengamanan gitu, dari mulai yang disampaikan tadi preemptif, ya kita berusaha untuk mendeteksi setiap potensi dari potensi gangguan keamanan. Kita juga melaksanakan kegiatan preventif seperti misalnya patroli gitu ya, terus pengaturan gitu ya. Nanti bentuk preventif yang dilakukan kita lihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu.
0: Selain pengawasan langsung, kerjasama ini juga menyentuh peningkatan kapasitas SDM. Polri akan membina petugas keamanan dan satuan pengamanan yang bertugas di lingkungan pegadaian. Ermina Jain melaporkan.
3: Pendengar, potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
4: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS kemarin, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar $100 miliar per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
5: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai $100 miliar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya? Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah, dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
4: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengatakan, masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
6: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
4: Direktur PPNS Rahmatri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, panitia khusus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan kampung mendapat perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut informasi selengkapnya.

0: Dilaporkan Agustin Irdiani.
1: Panitia Khusus atau Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan yang berada di kampung-kampung mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya Abdul Malik mengatakan pekerja kebersihan kampung dinilai layak masuk dalam kategori pekerja rentan. Memiliki penghasilan yang relatif rendah, pekerjaan mereka juga memiliki beban dan resiko tersendiri. Menurutnya, para pekerja tersebut selama ini menjalankan tugas melalui pengurus kampung. Pembahasan Raperda diharapkan dapat membuka ruang agar mereka didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum menentukan, Pansus perlu melakukan pendataan dan pemilahan terhadap pekerja kebersihan tersebut karena untuk memastikan pekerja adalah warga Kota Surabaya.
2: Karena melihat realita dalam konteks kerjaan, dia juga masuk dalam kategori pekerja rentan. Terus gajinya juga tidak seberapa gitu loh. Dia hanya dikerja oleh pengurus kampung, kemudian pekerjaannya juga sangat luar biasa. Maka dengan pembahasan Raperda ini berharap para pekerja kebersihan yang ada di kampung ini bisa didaftarkan, dimasukkan dalam kategori pekerja rentan.
1: Sementara itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, termasuk kelompok pekerja rentan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, menjelaskan pekerja penerima upah pada prinsipnya wajib didaftarkan oleh pemberi kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja bukan penerima upah dapat mendaftarkan diri secara mandiri maupun didaftarkan oleh Pemkot Surabaya.
3: Itu memang diperuntukkan untuk yang pekerja penerima upah dan pekerja yang bukan penerima upah.
1: Selain pekerja rentan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta magang juga turut menjadi perhatian. Peserta magang pada dasarnya juga perlu mendapatkan perlindungan BPJS, namun Pansus juga akan mendalami ketentuan mengenai perlindungan bagi pekerja magang tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Mendengar pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Masyarakat Transportasi Indonesia menyoroti sistem pengawasan di pelabuhan yang dinilai masih jauh dari standar sterilisasi seperti bandar udara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
5: Dunia transportasi kembali berduka dengan terjadinya kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa minggu lalu. Kejadian ini menyorot perlu adanya peningkatan sistem keamanan yang lebih baik ke depan. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto, menyoroti sistem pengawasan di pelabuhan yang dinilai masih jauh dari standar sterilisasi seperti di bandar udara.
6: Di bandara kita mau membawa pisau, mau membawa gunting kuku yang kecil saja, itu terdeteksi di X-ray. Nah, sementara itu tidak terjadi di angkutan laut. Ini yang sering kami sampaikan, bahwa angkutan laut ini harus steril bandara, harus bisa dikontrol secara baik sama seperti bandara. Ya. Bandara barang-barang terlarang semua bisa dikontrol dengan baik, tapi di angkutan laut tidak bisa. X-ray hanya di terminal penumpang, itu pun tidak semua terminal penumpang ada, tapi di terminal kendaraan itu nggak ada. Sehingga kendaraan-kendaraan itu yang masuk ke mana? Ke kapal itu tidak tahu muatannya itu apa. Dan ini kan bahaya, dan ini menjadi suatu saat pasti akan terjadi lagi.
5: Oleh karena itu, MTI berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeriksaan muatan dan sterilisasi di terminal kendaraan maupun barang di pelabuhan guna menjamin keselamatan moda transportasi laut secara berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan angkutan barang diikuti kedisiplinan konsumen menjadi kunci utama mencegah terulangnya insiden kecelakaan kapal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, dua warga Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Dua orang warga asal Kecamatan Purwasri di Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Denny Rizal Saputra. Menanggapi hal itu, Kapolsek Purwasri, AKP Barkah Ramso membenarkan ada dua orang di wilayahnya yang masuk dan terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Kemudian dari dua orang ini, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini dinyatakan sehat dan tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Gede.

0: sendiri. Namun untuk korban atas nama Denny Rita Saputra, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan oleh petugas dan langsung diantar ke rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwaasri, Kabupaten Kediri.
1: Almarhum sendiri Mas Denny ini dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, lalu Mas Rizky off digantikan oleh Mas Denny.
0: Ditambahkan oleh AKP Barka, bapak almarhum Denny Rizal diketahui menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu yang lalu, kondisi Rizky dalam posisi libur kerja. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan pula bahwa pihaknya juga melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Denny.
2: Bambang saat ini perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri. Insya Allah bapaknya sehat.
0: Lebih lanjut, petugas berwenang juga mengawal penyaluran bantuan dan juga santunan dari jasa harja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban dari Rizal, serta sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandung korban. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, Yayasan Dwi Pantara Bumi Kediri atau DBK memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kediri Raya untuk memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Yayasan Dwi Pantara Bumi Kediri atau DBK mendorong pelaku UMKM di Kediri Raya terus memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan jaringan, hingga pembukaan peluang ekspor bagi produk lokal yang telah memiliki kesiapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional serta internasional. Pendiri Yayasan DBK, Ana Maria Hening Puspitasari, menjelaskan bahwa penguatan jaringan usaha menjadi bagian penting dalam mengembangkan UMKM di Kediri Raya. DBK mewadahi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, edukasi UMKM, pariwisata, hingga seni dan juga budaya. Keanekaragaman sektor tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung.
5: Untuk menggugah ekonomi di Kabupaten Kediri tentunya, jadi supaya nanti para pelaku usaha bisa naik kelas tentunya, dan kita menggandeng semua bidang bahwa kita akan selalu bersinergi, terutama nanti dalam proyek di bandara.
4: Sementara itu, pembina Yayasan DBK, Afif Tangguh Prakoso, menyebut perluasan pasar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan juga IKM. Menurutnya, potensi komoditas di Kediri Raya, seperti misalnya kopi, coklat, dan juga tembakau dinilai cukup terbuka untuk dikembangkan dengan dukungan peningkatan keterampilan, pemahaman tren pasar, serta regulasi di negara tujuan.
6: Kita mengadakan kurasi, coaching klinik untuk rekan-rekan UMKM, baik itu makanan, minuman, kriya, tentunya nanti yang sudah siap untuk pasar di lokal, kita siapkan dengan pasar lokal. Tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk perluasan pasar untuk ke beberapa negara.
4: Penguatan kapasitas, kualitas produk, dan juga akses pemasaran dinilai menjadi kunci bagi UMKM Kediri Raya untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan juga berbagai pihak terkait. Produk lokal diharapkan mampu berkembang dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, bukan faktor game online, komunitas Kampung Dolanan Surabaya menjawab penyebab Gen Z dan Gen Alpha meninggalkan permainan tradisional. Seperti yang dilaporkan Faiz Putra berikut ini.
7: Komunitas Kampung Dolanan Surabaya menilai bahwa anak-anak zaman sekarang meninggalkan permainan tradisional bukan karena tergerus teknologi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komunitas Kampung Dolanan Surabaya, Mustafa Syam, saat diwawancara RRI terkait tingginya penggunaan teknologi dan game online pada anak. Pria yang akrab dipanggil Cak Mus tersebut secara tegas membantah bahwa teknologi dan game online bukan menjadi penyebab utama tertinggalnya permainan tradisional. Hal tersebut ia buktikan berdasarkan pengalaman dan riset Kampung Dolanan selama 10 tahun terakhir. Dari riset yang ia lakukan, fakta menunjukkan bahwa jika anak diberi permainan tradisional, yang susah adalah menghentikan mereka bermain alias keterusan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, tertinggalnya permainan tradisional disebabkan oleh peran orang tua yang tidak mengajarkan permainan tradisional tersebut kepada sang anak. Oleh karena itu, dirinya terus berupaya untuk mengedukasi para orang tua agar mengenalkan permainan tradisional dan mampu merasakan manfaat yang dihasilkan dari permainan tradisional seperti melatih motorik dan fisik, mengembangkan keterampilan sosial, melatih sportivitas dan kejujuran, serta meningkatkan kreativitas.
8: Jadi memang setelah 10 tahun gitu ya, mencoba untuk meneliti sebenarnya permainan tradisional itu benar ketinggalan zaman karena

0: anak-anak tidak tertarik faktor teknologi atau ada faktor yang lain gitu ya. Saat selama 10 tahun itu kita edukasi ke anak-anak, kalau misalkan dikatakan bahwa anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional, faktanya mainan kita dimainkan sama mereka, dan yang susah adalah menghentikan mereka untuk bermain. Jadi susahnya bukan kita mengajak mereka untuk bermain, tapi susahnya adalah mengajak mereka untuk selesai bermain. Dari situ akhirnya saya berkesimpulan bahwa sebetulnya bukan teknologi yang meninggalkan mereka gitu kan, melainkan kita yang tidak mengenalkan atau mengajarkan kepada anak-anak itu sendiri.
1: Untuk melestarikan salah satu warisan budaya ini, Kampung Dolanan Surabaya secara masif bergerak melalui berbagai lini, diantaranya memanfaatkan fasilitas publik seperti Car Free Day, bekerja sama secara luas dengan lembaga pendidikan, menghadirkan binaan di setiap kampung, serta memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan edukasi. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani, beserta DS Editor Nita Silvia, dokumentasi Atit Sasono, dan operator Erik Chandra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: sempurna dari Andra and the Backbone ini hadirkan mengawali perjumpaan kita dalam Surabaya pagi ini mendengar edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Enggak kerasa udah hampir setengah dari bulan September ya. Kemudian kurang berapa bulan lagi udah kurang 3 bulan lagi udah ganti tahun. Cepet banget, Masya Allah. Baik, mendengar di pagi hari yang cukup cerah ini di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Nah, ada kabar yang kurang menyenangkan. Khususnya bagi Anda yang saat ini mungkin mengandalkan transportasi kereta api untuk mobilitas sehari-hari. Karena apa? Karena ada keterlambatan, pendengar. Keterlambatan dari kedatangan dan juga keberangkatan kereta api dari Surabaya lainnya. Seperti KA Probowangi jurusan Surabaya Kota ke Ketapang Banyuwangi. Seperti apa? Kita ikuti informasinya bersama rekan Dodi Abdul Wahab.
1: Laporan terkini.
0: Iya, kita coba ikuti informasi yang dikirimkan video ya melalui Dodi Abdul Wahab. Dodi, silakan.
2: Halo RRI, selamat pagi. Saya Pak Kevin ini, penumpang kereta api penataran Doho yang harinya berangkat jam 6 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat ini keretanya belum datang, justru kereta api ekonomi Surabaya Probolinggo Supas ini baru datang, yang harusnya dia berangkat jam 5.40 dari stasiun Sidoarjo. Ini mengalami keterlambatan hampir sekitar 20 menitan. Belum ada informasi yang saya dapatkan kenapa ada keterlambatan itu. Sementara ini kereta api Pandalungan jurusan Jakarta Jember sudah berada di jalur 2. Ini biasanya malah berpapasan dengan kereta api Doho jurusan Malang ke Surabaya. Demikian RRI, mohon ditindaklanjuti. Ada apa ini? Halo RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Dodi Abdul Wahab ya, yang untuk informasi ya pagi hari ini ada apa, nanti kita coba update begitu ya informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Hari ini ada keterlambatan kedatangan dan juga keberangkatan kereta api dari Surabaya dan lainnya begitu ya. Seperti KA Probowangi jurusan Surabaya Kota ke Ketapang Banyuwangi ada keterlambatan, sehingga di penumpang yang berada di kawasan stasiun Gubeng Surabaya pagi-pagi ya pagi ini begitu ya, ini harus bersabar dan juga harus antri begitu ya di kawasan stasiun Gubeng Surabaya. Nanti kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan Anda juga bisa berbagi informasi di 0315345474 dan juga di 081331449992. Sebelum kami hadirkan informasi hari ini ya, hari Jumat. Hari Jumat tanggal 18 September 2026. Ada peringatan apa aja sih di hari Jumat ini ya, atau di tanggal 18 September ini ada peringatan apa aja sih? Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung pagi hari ini ya? Kalau tadi kita pagi-pagi udah update begitu ya untuk informasi yang dibawakan oleh kawan Abdul Wahab gitu ya, Dodi Abdul Wahab, bahwasanya ada keterlambatan kereta pendengar. Apakah Anda salah satunya yang juga turut serta yang saat ini antri di stasiun Gubeng? Anda boleh mengabarkan kepada kami 0315345474 dan juga di 081331044992. Kita update dulu untuk informasi tanggal atau informasi kalender tanggal 18 September. Hari ini ada apa aja sih? Nah, hari ini pendengar, ini diperingati ada beberapa peringatan begitu ya. Di antaranya adalah Hari Pemantauan Air Sedunia pendengar. Nah, tanggal 18 September ini ditetapkan sebagai peringatan Hari Pemantauan Air Sedunia, yang merupakan peringatan ini diinisiasi oleh American Clean Water Foundation atau ACWF pada tahun 2003 ya. Dan peringatan Hari Pemantauan Air Sedunia atau World Water Monitoring Day ini dirayakan dengan melakukan pengujian air untuk mengetahui kandungan oksigen, terlarut, keasaman, suhu, dan kejernihannya ya. Dan adanya latar belakang Hari Pemantauan Air Sedunia ini untuk mengingatkan kita akan pentingnya air bagi kehidupan. Kemudian hari ini merupakan Hari Kesetaraan Upah Internasional ya, dengan tujuan untuk mengakhiri diskriminasi berbentuk kesenjangan upah bagi wanita dan juga suku minoritas tertentu. Dan di tahun 2019 mendengar berbagai negara belahan dunia begitu ya, ini khususnya para pekerja perempuan hanya mendapatkan sekitar 0,82 dolar Amerika Serikat untuk setiap 1 dolar yang dihasilkan. Dan kesenjangan upah ini semakin buruk khususnya bagi suku minoritas tertentu seperti perempuan Spanyol yang hanya dibayar 57% dari upah pria kulit putih. Nah, itu ya. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Budaya Perusahaan Sedunia ya. Nah, ini ada konsep budaya perusahaan atau company culture yang pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1980-an. Konsep ini merujuk pada sikap dan juga perilaku terbentuk di suatu perusahaan. Karena budaya perusahaan yang sukses dipertahankan, ini seringkali menunjukkan karakteristik tertentu yang bisa ditemui dalam visi, nilai, praktek, orang, narasi, dan juga tempatnya ya. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Chili ya, negara Chili maksudnya ya, bukan Chili Lombok. Oke, itu tadi informasi hari-hari apa aja di tanggal 18 ya. Apapun itu, yang penting yang paling membahagiakan itu adalah hari bersamanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surabaya pagi hari ini pendengar ini masih terpantau ramai lancar aja begitu ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas yang ada di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Jadi pagi hari ini masih cukup lenggang begitu ya di sudut kota Surabaya. Di kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah ke kawasan Jalan Raya Darmo, mengarah kawasan Wonokromo hingga ke Ahmad Yani, pagi hari ini masih ramai lancar aja. Depan RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya juga masih ramai lancar aja ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian pendengar, untuk di kawasan Rungkut Madya mengarah ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau MER ya, kemudian sampai mengarah kawasan Kenjeran, pagi hari ini juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad pagi ini terpantau lengang begitu ya. Kemudian di kawasan Jalan Banyurip masih ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan hingga mengarah kawasan Gedung Cowek, pagi hari ini juga masih ramai lancar aja. Sementara itu pendengar, hari ini atau pagi ini ya, Surabaya ada di 29 derajat Celcius. Jadi cukup agak lumayan adem ya kan, agak lumayan adem di pagi hari ini pendengar. Dan pagi hari ini nanti panasnya atau teriknya ya, itu ada di jam 10 pagi. Nah ini diperkirakan akan cukup terik ya, bahkan menyentuh angka 32 derajat Celcius. Lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini nanti udah mulai agak sedikit landai, ada di 29 derajat Celcius. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ini nanti ada di suhunya kawasan Surabaya dan sekitarnya 27 derajat Celcius ya. Jadi bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, hati-hati di jalan. Semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin rabbal alamin ya. Jadi Anda bisa juga menginformasikan kepada kami, pendengar, 0315345474 dan juga di 081331499 ya. Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 10 waktu Indonesia Barat.

Ibu kali lagi dari Gia Indrawari, pendengar Dini hadirkan ke ruang dengar Anda begitu ya di pagi hari ini ya. Dan kita coba update mendengar informasi dari KM Virgo begitu ya. Oh bukan, dari 5 jurnalis yang hilang mendengar ketika melakukan peliputan begitu ya di Anak Krakatau atau Gunung Anak Krakatau pendengar. Tim pencarian dan juga pertolongan atau SAR gabungan ini menghentikan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Penghentian operasi ini dilakukan setelah tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur instansi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan relawan ini melakukan pencarian selama 10 hari sejak tanggal 7 September 2026 melalui jalur darat, laut, dan udara. Selama 10 hari operasi pencarian, tim SAR gabungan ini belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal serta 8 orang yang ada di dalamnya. Al Amrat, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mengatakan, walaupun operasi pencarian resmi dihentikan, namun pihaknya tetap memantau informasi terbaru terkait dengan keberadaan kapal Arupadatu 1, pendengar. Dan dalam keterangannya di Pandeglang Banten begitu ya, ia mengatakan nantinya kalau ada tanda-tanda atau informasi yang mengarah pada keberadaan kapal Arupadatu 1 beserta penumpangnya, operasi SAR akan kembali dilakukan. Dan operasi SAR pendengar ini juga melakukan pemantauan melalui SROP FTS begitu ya, termasuk Lanal dan juga Polairut yang melakukan patroli. Dan aktivitas kapal yang melintas di Selat Sunda ini juga akan menjadi ujung tombak jika menemukan informasi yang lebih lanjut terkait dengan 8 awak kru ya yang ada di kapal Arupadatu termasuk 5 jurnalis diantaranya. Dan di tempat yang sama ya, Gubernur Provinsi Banten Andra Soni ini juga mengatakan bahwa keputusan menghentikan pencarian ini diambil lantaran tim SAR gabungan tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal Arupadatu 1 serta para penumpang dan awaknya. Ia juga mengatakan bahwa operasi pencarian yang sebelumnya diperpanjang selama 3 hari dari yang dijadwalkan semula yang seharusnya ini berakhir tanggal 14 September 2026 setelah masa perpanjangan dan tidak juga ada petunjuk baru. Maka operasi pencarian ini dihentikan tanggal 17 September atau kemarin malam gitu ya, karena dinilai tidak efektif untuk dilanjutkan. Selama proses pencarian, tim SAR gabungan ini menemukan 13 objek di sejumlah lokasi. Di antaranya berupa jaket pelampung, terpal, helm, dan galon. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dari Polairut, objek-objek yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan kapal Arupadatu 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, negara lain, dia kesini.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, negara lain, dia kesini.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, negara lain, dia kesini.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi target yang presiden naik E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden